Jadi bila perkataan ni akhirnya dikenali dalam versi bahasa Arab dengan interaksi mereka dengan bangsa-bangsa lain sekitar Yathrib, Khaybar dan sebagainya. Jadi bila Quran diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi unggul ini, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimah ini kembali digunakan. Contohnya dalam surah Taubah ayat ke-68, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkufara nara jahannama khalidina fiha. Allah mengancam orang-orang munafik lelaki dan perempuan, orang kafir dengan api neraka jahannam, mereka kekal dalamnya. Jadi sebagai pentafsir Quran yang pertama dan utama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda banyak menceritakan tentang jahannam ini menerusi pelbagai versi hadis. Rugilah orang yang menolak hadis, kerana tanpa hadis tiada penjelasan kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi baginda antara lain menyatakan bahawa jahannam ini merupakan satu tempat dasar yang sangat luas, sangat dalam. Walaupun demikian, akhirat besok tempat yang luas dalam ini penuh sesak dengan penghuni neraka yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Nak ceritakan dalamnya api neraka ini, menerusi satu hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, menerusi Sahih Ibn Hibban, law anna hajaran yuqzabu bihi fi jahannam hawa 70 khalifan qabla an yablugha qa'raha. Kalaulah seketul batu dilemparkan ke dalam neraka jahannam, maka dia akan menjunam masa untuk sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Bayangkan begitu luas dasar neraka jahannam ini, termasuk ke dalam ada 7 buah pintu sebagai akses untuk masuk ke dalamnya. Setiap pendosa akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam menerusi salah satu dari pintu-pintu ini sesuai dengan kejahatan, kebejatan, perangai yang masih di dunia. Dan bila semua mereka telah memasuki neraka jahannam, maka pintu ini akan ditutup selama-lamanya. Kan itu Allah SWT menjelaskan dalam surah Hijr ayat 43 hingga 44, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sungguhnya neraka jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka. Jahannam memiliki 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Allah menakutkan. Pintu neraka jahannam ada 7. Kita pernah bincangkan pintu syurga lebih dari 8. Satu riwayat mengatakan 8, Imam Qurtubi mengatakan belas-belas, Imam Ibn Hajar mengatakan lebih daripada itu. Tetapi pintu untuk masuk neraka ni hanya 7. Melambangkan kepada kita betapa banyaknya peluang untuk melakukan kebaikan. InsyaAllah kita akan membincangkan apakah pintu-pintu masuk neraka ni pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Istighfar letaknya sesudah bertaubat. Menurut ulama, seseorang yang hendak beristighfar atau memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosanya, hendaklah membersihkan diri dan menjaga imannya dengan melaksanakan 6 perkara penting, yaitu menyesali atas segala perbuatan maksiat atau dosa yang lalu, meninggalkan segera daripada perbuatan maksiat atau dosa, bercita-cita tidak akan mengulangi kembali perbuatan maksiat atau dosa, merasai manisnya taat kepada Allah sebagaimana merasai seronoknya berbuat maksiat, membiasakan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan hak orang lain yang diambil tanpa izinnya, dan memohon maaf kepada orang yang diumpatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang paling banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siang dan malam, sebanyak 100 kali sebagai tanda melahirkan kepatuhan, kesyukuran, kecintaan dan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika seorang mukmin yang sering dan banyak mengucapkan istighfar setiap hari dengan ikhlas kepada Allah, nescaya akan ditetapkan imannya dan jiwanya tidak mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan syaitan, serta mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Ayuh rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma. Ha!

0: kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Nasib
0: kat sini ada wifi bang.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Laporan cuaca.
3: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan. Sekarang pukul 8.15 minit pagi. Seperti biasa waktu ini, kami nak kongsikan dengan anda keadaan ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, 11 September 2026. Okey, apa ni?
4: Okey, betul tu. Dan betul tu. Khusus keadaan cuaca yang dijangka berlaku sepanjang hari ni, pada sebelah pagi cuaca dijangka tiada hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, keadaan cuaca akan dijangka berubah pada sebelah petang dengan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, Ben.
3: Dan keadaan tersebut dijangka berterusan juga pada sebelah malam apabila ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan orang ramai khususnya yang berada di kawasan berisiko dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perubahan cuaca semasa.
4: Suhu hari ini dijangka berada antara 24 hingga 36 darjah Celsius, dan anda yang menjalankan aktiviti di luar dinasihatkan ambil langkah berjaga-jaga, terutama ketika cuaca panas dan sekiranya berlaku perubahan keadaan cuaca secara tiba-tiba.
3: Betul. Dan dalam pada itu, pemantauan hari ini mendapati 5 stesen
4: stesen
3: pemantauan kualiti udara negeri Pahang merekodkan bacaan indeks cemaran udara IPU pada kategori sedana. Dan sebegini itu, orang ramai dinasihatkan supaya terus mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara.
4: Ya, betul. Kalau boleh, elakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. Dan elakkan sebarang aktiviti yang boleh menjejaskan kualiti udara seperti pembakaran terbuka. Acik-acik nak sapu-sapu rumah boleh.
3: Sapu luar rumah.
4: Jangan bakar. Sebab keadaan sekarang ni jerebu kan.
3: Yo.
4: Tak menentu. Kesian orang jiran tetangga.
3: Jiran tegur marah pula.
4: Bergaduh pula.
3: Jangan bergaduh.
4: Jadi sekiranya mengesan ada antara anda yang dikesan melakukan kegiatan pembakaran terbuka,
3: kena lapor pula.
4: Kena. Orang ramai diminta melaporkan segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan sewajarnya diambil.
3: Mungkin waktu ni tengah pegang lighter waktu ni, jangan matikan balik lighter. Macam nak cucuk, nak cucuk jangan. Dia ada kebiasaan apa ni sebenarnya.
4: Walaupun kan bacaan indeks pencemaran udara IPU di negeri Pahang ini dalam kategori sederhana, Ben, kan? Tapi kita sebagai orang ramai lebih cakna lah. Yalah. Kalau boleh memandangkan ramai ramai antara kita keadaannya kurang sihat kebanyakannya, kan? Saya tengok macam di sekolah kan tiap pagi kita ni kan, ramai murid yang sakit antaranya. Jadi bukan saja kanak-kanak, mungkin kita sebagai dewasa sendiri kan perlu cakna lebih menjaga kesihatan diri dan keluarga, kurangkan aktiviti luar. Dan untuk anda boleh sentiasa ikuti perkembangan terkini mengenai keadaan cuaca dan kualiti udara daripada saluran rasmi, kan, Ben?
3: Betul. Dan apni sebenarnya waktu ini kita sebenarnya dah boleh pakai pelitup muka dah, digalakkan. Betul. Sangat sebab satu, masalah jerebu, yang kedua adalah supaya kita ni, kita sentiasa berpusu tempat orang ramai. Sekarang ni penularan influenza berlaku.
4: Betul.
3: Kan, mana-mana.
4: Betul.
3: Jadi kita galakkan sangat untuk semua dah, kalau keluar daripada rumah, pakailah pelitup muka. Dan juga apa ni, acik-acik kita ni mungkin waktu ni setiap pagi geram ni tengok daun kering tu kan, bakar kan. Sabar, kumpul je dulu. Sabar, letak dalam plastik.
4: Letak dalam plastik hitam. Janganlah bakar.
3: Dia tak boleh apa ni, dia lepas masuk rumah balik dia rasa,
4: dia rasa kerja tak tak habis.
3: Eh, tak puas.
4: Bakok yang membakok belum lagi ni. Ah, gitu kan.
3: Jangan tegur waktu itu eh. Dah makan ke belum, jangan tegur.
4: Jangan. Dia kena komplit sapu, kumpus tempat, bakok.
3: Ya, bakok tu finalnya.
4: Kan, tapi waktu sekarang ni kurang sesuai.
3: Tak sesuai lah sebab kita dalam jerebu kan.
4: Betul.
3: So kita mami situasi sekarang. Baik, sekarang dah pukul 8.19 minit pagi. Pada jam 8.30 pagi nanti kami nak kongsi dengan anda antara portal pilihan kita untuk minggu ini.
4: Betul.
3: Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
5: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search, Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
6: Pahang!

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Bang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

0: Radio Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Terima kasih yang mendengarkan kami di 100.3 di Cameron Highlands, 102.7 di Jerantut dan di Raub 107.5 dan juga di mana-mana frekuensi yang dapat dengarkan siaran kami dengan jelas. Baik, sekarang dah pun 8.31 minit pagi seperti biasa, seperti yang saya kongsikan dengan anda, kami nak kongsi dengan anda dengan satu portal pilihan minggu ini apa ni?
2: Iya, permohonan kemasukan asrama Semai Bakti Felda. Portal pertama, kita ada dua ini
1: portal. Kita ada dua portal hari ini.
2: Portal pertama, myasbf.felda.net.my.
1: Betul.
2: Segmen portal hari ini, kita kongsikan satu portal cukup penting kepada ibu bapa generasi baru Felda yang sedang mencari peluang pendidikan untuk anak-anak anda.
1: Betul lah ni. Portal yang kita masukkan ialah MyASBF Felda, iaitu sistem dalam talian bagi memudahkan urusan pendaftaran dan permohonan kemasukan ke asrama Semai Bakti Felda atau ASBF.
2: Ya.
1: Oh, ini apa ni, masa saya sekolah dulu.
2: Aha.
1: Ini antara yang diidamkan anak Felda lah.
2: Oh, okay.
1: Tapi saya tak ada rezeki nak masuk ke sini kan.
2: Rezeki di lain ya, Ben.
1: Waktu tu ramai orang pandai.
2: Maksudnya awak
1: saya pandai. Tapi kebetulan dah penuh.
2: Okey. Okey, untuk makluman semua, ASBF ni, Asrama Semai Bakti Felda, diwujudkan bagi menyediakan peluang kepada generasi baru Felda mendapatkan kemudahan pendidikan yang lebih tersusun khususnya di kawasan bandar.
1: Dan bukan saja memberi tempuan kepada kecemerlangan akademik, ASBF turut memberi penekanan kepada pembentukan disiplin, sasiah, kokurikulum dan juga pembangunan diri pelajar.
2: Yang menariknya, melalui portal MyASBF ini, proses permohonan boleh dilakukan hanya dalam talian. Mudah kan? Jadi pemohon hanya perlu daftar akaun baru menggunakan email yang aktif sebelum lengkapkan maklumat permohonan anda.
1: Dan selepas mendaftar dan log masuk, pemohon boleh memilih menu permohonan atas talian, mengisi segala maklumat yang diperlukan dan membuat semakan sebelum menghantar permohonan.
2: Jadi adik-adik tu kan, boleh mula buka kan? Google kan portal ni, boleh cuba tengok kat dalam tu ada apa. Seperti yang Kak Afni dan Abang Ben nyatakan ini, mungkin ibu bapa pun ada yang tak mahir kan. Jadi adik-adik boleh buat sendiri. Saya rasa
1: adik-adik boleh buat sendiri sebenarnya.
2: Antara syarat utama, calon merupakan generasi baru Felda, anak petugas Felda atau kumpulan Felda, dan calon perlu sihat tubuh badan dan boleh berdikari.
1: Dan yang paling penting, calon yang memohon kemasukan ke ASBF wajib menduduki ujian kecenderungan kemasukan pelajar atau UKKP, dan calon yang tidak menduduki UKKP tidak akan dipertimbangkan untuk pemindahan kemasukan.
2: UKKP ni merupakan peperiksaan bertulis bagi menilai kelayakan awal pelajar sebelum proses temuduga. Dia ada temuduga lah. Antara mata pelajaran yang diuji ialah bahasa Inggeris, sains dan matematik.
1: Oh, ini subjek penting lah. Dan selepas itu, calon yang lulus UKKP akan dipanggil untuk sesi temuduga. Jadi ibu bapa dan calon perlu sentiasa membuat semakan melalui akaun masing-masing dalam portal bagi mendapatkan maklumat terkini.
2: Okey, selain pencapaian akademik, pelibatan dalam kurikulum dan kepimpinan turut menjadi antara syarat tambahan, dan personaliti yang baik serta tiada rekod kesalahan disiplin diberi perhatian.
1: Dan ASBF juga menyediakan kemudahan pembelajaran serta aktiviti luar kelas. Dan bagi asrama Seri Semai Bakti Felda Kuantan, kemudahan pengangkutan turut disediakan untuk membawa pelajar pergi dan balik dari sekolah.
2: Jadi kepada ibu bapa atau calon yang berminat, jangan lepaskan peluang ini ya. Untuk buka portal ini dan isi daftar log masuk kan. Pemohon boleh pilih yang macam apa Ben kata tadi, permohonan atas talian apa semua kan. Dan jangan tunggu saat akhir lah. Pastikan permohonan, maklumat permohonan diisi dengan lengkap dan semua dokumen segala keperluan berkaitan disediakan.
1: Dan untuk dapatkan maklumat lanjut dan membuat permohonan, layari portal rasmi MyASBF Felda di My asbf.felda.net.my.
2: Betul.
1: Dan di portal ini juga disediakan panduan pengguna serta maklumat berkaitan proses permohonan.
2: Peluang pendidikan seperti ini pastinya amat bermakna dalam bantu generasi baru Felda membina masa depan yang lebih baik. Betul kan?
1: Betul ni. Jadi kepada ibu bapa dan calon yang memenuhi syarat, ambil peluang ni dan dapatkan maklumat daripada portal rasmi. Kan Afni,
2: ya.
1: Satu lagi portal Afni kita nak share dengan anda semua.
2: Betul, portal pilihan kedua membawa satu maklumat khas buat ibu bapa dan penjaga yang terlibat dengan Kit Pahang Pride Kit atau Permata Makmur bagi tahun 2022 hingga 2026. Untuk makluman dia, Ben,
1: pengambilan kit berkenaan boleh dibuat bermula 10 September 2026 bertempat di Pejabat Unit Pembangunan Wanita dan Sosial Negeri Pahang di UTC Pahang.
2: Iya, pengambilan dibuka pada Isnin hingga Khamis, iaitu bagi sesi pertama dari jam 9 pagi hingga 12.30 tengah hari, manakala sesi kedua pada jam 2.30 petang hingga 4 petang.
1: Dan bagi hari Jumaat, pengambilan dibuka jam 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 3 hingga 4 petang. Kalau tak tempat pagi ni, bolehlah pergi belah petang nanti.
2: Petang sekarang kan, hari ni Jumaat. Kepada ibu bapa dan penjaga yang hadir, jangan lupa, okay, yang ni penting eh, bawa salinan MyKid atau sijil lahir anak serta salinan kad pengenalan ibu bapa atau wakil. Itu yang penting, basic thing eh.
1: Betul. Jadi pastikan anda hadir mengikut waktu yang telah ditetapkan bagi melancarkan urusan pengambilan kit.
2: Itu dia tadi dua portal pilihan. Informasi ringkas untuk anda agar setiap maklumat yang kami nyatakan, yang kami kongsi tadi, setiap kemudahan inisiatif yang disediakan sampai kepada mereka yang berhak lah.
1: Betul lah ni. Baik, untuk jam terakhir nanti dalam zon aktif kita bersama dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan pagi ini kita ada seorang tetamu yang akan berkongsi mengenai kepetahan beliau mengolah lagu-lagu 90-an menjadi lagu Pahang.
2: Susahnya.
1: Betul, tapi yang menariknya dia menggunakan konten begini untuk mempromosikan produk dia.
2: Maknanya dia bekerja.
1: Dia bekerja
2: sebagai pemasaran ya.
1: Ya.
2: Marketing kan. Semalam iyalah betul-betul Ben. Semalam saya ada message lah. Saya ada message sebab kita kenal kan. Lepas tu dia kata, "Oh, nanti saya bagi nombor telefon ketua konten ya."
1: Ketua konten.
2: Ketua, oh, dia ada jawatan.
1: Oh, dia ada ketua.
2: Ketua konten. Maksud saya kata, "Oh, ini bukan ketua, ini staff konten ke?" Lepas tu saya balas lah, "Baik ketua." Lepas tu dia gelak. Yang bagi nombor telefon tu gelak. Saya bukan ketua, dia cakap gitu. Okey, yang ketuanya orang lain lah.
1: Okay. Yang WhatsApp tu pun mudah terhibur.
2: Itulah pasal. Dia kata, "Nanti saya bagi nombor ketua konten." Saya rasa ketua konten eh.
1: Baik, kita nak jumpa ketua konten pukul 9.20 pagi nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen. Kita tengok kelakor tidak kan?
2: Sebenarnya, tapi boleh ke kita dengar sikit Ben? Intro sikit je. Boleh tak Ben?
1: Boleh. Kalau nak dengar intro sikit.
2: Sebab mungkin netizen kita pula dah. Mungkin pendengar-pendengar kita kan nak tahu pasal apa konten pasal apa ni kan. Apa nyanyian lorat Pahang dia tak nampak kan. Kita share.
3: Okay, Ben.

0: Okay, kita bagi sikit lah teaser.
1: Sikit dah, tak boleh
0: banyak-banyak
1: lah.
0: Sebab sebenarnya, bila kita dengar dia menyanyi, kita kena tengok visual dia juga.
1: Betul.
0: Video dia, sebab dia menceritakan macam-macam kat belakang tu.
1: Dia sebenarnya menjual. Dia bekerja kat kedai perabot. Dia menjual, tapi dia tak nak nampak menjual. Dia tak nak hard selling.
0: Dia nak menghiburkan orang dia sebenarnya.
1: Kalau tengok daripada komen-komen dekat...
0: Yang main gitar tu betul ke main gitar?
1: Saya tak tahu. Tapi saya minta lah bawa juga yang main gitar.
0: Oh, iya ke?
1: Mungkin ada antara pendengar kita tahu, kenal. Tahu ni TikTok siapa ni.
0: Mana tahu ni kalau dah 40,000 like.
1: Betul, 40,000 like dan komen-komennya. Orang faham semua belaka. Tak tahulah dia orang marah ke, dia orang terhibur ke. Dia orang rasa macam, oi, kan? Dengan tuala atas kepala je kan? Selamba dia je, Ben. Hari ni kita bawa datang ke konti.
0: Hari ni kita bawa datang konti pada jam 9.20 pagi nanti, insyaAllah, dalam segmen Apa Cerita Netizen. Baik, kita nak rehat dulu seketika apa ni.
1: Betul.
0: Jadi terus kekal bersama kami.
1: Bang FM.
0: Satu pilihan.

semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.

Radio Malaysia Pahang FM.

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Abang FM, satu pilihan.
1: Itu pilihan.
0: Mm-mm.
1: Baik, sekarang dah pun 9.20 minit pagi. Seperti biasa, kalau setiap Jumaat tu, untuk jam terakhir kita dalam segmen Apa Cerita Netizen.
0: Mm-mm.
1: Yang pastinya segmen yang bawakan kisah-kisah menarik yang sedang kata jadi bualan. Mm-hmm. Dan mendapat perhatian di media sosial.
0: Ya, betul Ben.
1: Ah.
0: Seperti yang kita janjikan, kita bawa tetamu hari ini ke konti. Kita nak dengar suara sikit. Sekejap saya buka
1: satu. Assalamualaikum. Okay.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh.
1: Bunyi macam orang jerantut.
2: Iyalah tu.
0: Iyalah. Yang sebelumnya. Dengar suara sikit. Walaupun dia tak nyanyi ya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh. Yang tu ramai peminat tu saya rasa tu.
1: Oh, yang ni ramai peminat.
0: Ah.
1: Abang ni boleh baliklah.
2: saya boleh balik.
1: Okey, ini tetamu kita dalam segmen Apa Cerita Netizen pagi ni. So tajuk kita apa ni sebenarnya pagi ni?
0: Okey, tajuk kita nyanyian logat Pahang yang cuit hati ni.
1: Tapi sebelum tu, mungkin ramai yang kita nak view sekali lagi lah apa ni.
0: Okey, kita nak boleh dengar ambil. Sekejap ya Ben.
1: Okey.
0: Okey. Boleh Ben.

0: Okey, kita bagi sikit je lah. Kalau siapa nak dengar lebih, kenalah follow orang Pahang.
1: Ya, yeah, TikTok orang Pahang.
0: Orang Pahang, ya. Cakap ni berapa ramai ada follower ni?
1: Tak banyak mana.
0: Berapa juta
1: dah? Dalam 26,000 je.
0: Oh, ramai.
2: Dia punya like pun bukan kaleng-kaleng kan?
0: Yo, ramai ingat. Tapi siapa sebenarnya kalau dengar macam tu, dengar lorak Pahang je lah. Tapi kena tengok video dia. Saya pula beralih lorak pula.
2: Itu kampung awak ke, Ben, kan? kita tak berkenalan lagi, Ben.
0: Yo.
2: Kita tak berkenalan lagi, eh? Okey, kita bawa pendengar yang satu fenomena lah boleh dikatakan, kan, di mana bukan semua orang boleh buat nyanyi lorak Pahang, kan?
0: Ya, betul.
2: Lagi-lagi nyanyi tajuknya asalnya lagu lain, tapi dia suka-suka dia je.
0: Tapi bila kita dengar tu menarik lah nyanyinya.
2: Betul. Pula tu pemilihan lagu-lagunya lagu-lagu popular negeri Pahang, kan? Lepas tu sebelum tu, kan, sebelum kita perkenalkan Cik Alan, kan? Cik Alan Ahmad, atau dikenali dengan Wik Jerantut.
0: Wik
2: nama manja awak?
1: Bukan. Dia asalnya saya buat konten je.
2: Okey.
1: Saya kan jual perabot. Konten duk tak naik, pening kepala nak buat benda. Benda nak suruh Pahang datang ni. Lama-lama kita kembali kepada kita punya yang natural lah. Kita gunakan apa kita ada. Kedai kita pada Pahang. Kita ambil watak Wik. Wik ni ada belah-belah orang yang tak tahulah. Wik ni maksudnya nenek je. Nenek ataupun Wan. Nenek lah, nenek. Nenek tu kalau belah jerantut ni, Wik. Dia panggil Wik.
0: Oh, dia panggil Wik, ya?
1: Wik.
0: Oh, saya pun baru tahu. Sebab kita panggil Wan je.
1: Dia ada serta-serta tempat tu dia panggil Wik.
2: Okey, jadi Wan
0: hitam. Wan hitam.
1: Kena tukar Wik lah lepas ni.
0: Wan hitam.
2: Awak juga memang hitam-hitam ke awak? Awak juga memang, man.
0: No, itulah kalau kita dengar orang Pahang ke begitu, Wan hitam. Bergaduh budak-budak.
2: Ya, bergaduh.
0: Dia tukar dah lepas ni, Wik hitam.
2: Mesti kawan dia, muda Wik, muda Wik. Awak
0: Pahang tu lah tahu, kan?
2: Dan juga seorang lagi temannya, ke? Teman Cik Abang Mazli.
0: Abang Mazli.
2: Abang Mazli.
0: Abang Mazli sebenarnya saya nak tanya jugalah. Abang Mazli ngikut Alan ni, kan. Abang Mazli buat benda. Main gitar ke, main muzik ke apa?
3: Saya asal memang main muzik daripada dulu.
0: Oh, main muzik.
3: Saya antara bekas kebenaran UK lah. Saya main keyboard.
2: Main keyboard.
3: Bila jumpa rawit ni, dia merosakkan saya.
2: Rosak betul, saya saya tengok rosak betul.
3: Rosak habis. Semua sengau. Nak ni lagu apa?
1: Dia tak sengau pun sebenarnya. Dia asalnya musician.
2: Okay.
1: Era tahun 90-an lah.
0: Okay.
1: Dia pernah terlibat dengan UK, sahabat. Lagi okay.
2: Okay.
1: Kiara. Dia pernah main AJL ni, orang tua ni. Nampak dia begini.
0: Hebat, bang. Tapi kenapa, bang, tipu kami tadi? Buat suara sengau. Geram saya.
2: Tak, tapi saya ingat ke, dalam video tu berlakon je main gitar tu. Tapi sebenarnya betul-betul boleh main.
1: Memang power.
3: Tentu je lah. Kalau gitar, saya lebih pada keyboard.
2: Keyboard.
0: Oh, retih lah ni. Mana abang asal Pahang ke?
3: Bukan, saya asal Penang.
0: Asal Penang. Macam mana boleh terobos ke?
3: Saya pasal apa ni, bukan dia apa, pasal flash, pasal muzik.
0: Okay.
3: Oh, lari daripada KL datang ke sini.
0: Okay. Maknanya family semua kat sini dah sekarang?
3: Family semua kat sini.
0: Macam mana boleh kenal si Alan ni?
2: Habis merosok semua ni.
3: Pasal berbasking. Masa basking, kan?
2: Basking.
3: Dia jumpa saya, dia kata, abang, kalau abang tak sign, sign sekarang. Dia jati. Saya menang kan
0: dia? Dia tak suka saya pula. Oh, iya ke?
1: Saya lawyer buruk. Saya jumpa dia, dia main keyboard. Dia ada main keyboard satu tempat tadi, basking lah. Saya saja pergi jumpa. Abang, kalau nak sign, sign sekarang. Nanti saya pengen, saya tak layan apa. Lepas tu, sapu pulak mamat ni.
2: Tapi Wik punya suara pun sedap
1: ke? Tak ada lah, boleh lah.
2: Awak memang penyanyi ke?
1: Ya, sebelum saya bergiat konten ni, sebenarnya saya ni penyanyi hotel dulu. Saya basking dan nyanyi di hotel. Saya dulu nyanyi di hotel Grand Darul Makmur, Kuantan. Sebelum saya rosak main konten ni.
0: Menyanyi waktu bulan puasa ke dah?
1: Dah.
0: Bukan.
1: Saya memang konten itu bulan puasa pun ya juga.
2: Awak asal bulan puasa betul tak? Bulan puasa orang makan kat hotel.
0: Lagu asli bulan puasa sebelum berbuka.
2: Ya, yeah, kena nyanyi.
1: Dekat hotel jadi orang putih.
0: Orang putih?
1: Tak cakap ke ni?
2: Tapi awak boleh.
0: Tapi Wik sorok sedap.
2: Sorok sedap.
0: Sorok sedap, Wik. Oh. Ramai ni, ui ramai ada 100 orang nak dekat ni nak tengok awak ni. La ilaha illallah Rasulullah. Oi famous tengok ya.
1: Follow.
0: Ya, follow ya.
2: Saya sempat baca semalam walaupun kita baru contact ni last minute sebenarnya. Sebenarnya kita ada janji dengan pasukan
0: TUDM,
2: Pascal. TUDM tapi atas sebab yang tak dapat dielakkan kan. Jadi kami dapatkan Alan ni dengan Mazdi last minute, tapi kita berterima kasih lah. Sudi hadir. Kita memang nak panggil, cuma dia kita ada jadual lah kan. Ada jadual list kan. Jadi bila dapat hadir ke konti tu, kami tengok tu macam ush, biar betul sebabnya kan. Tengok yang komen-komennya kan, semua mostly orang Pahang eh.
1: Iyalah.
2: Orang-orang Pahang yang dia nak kata dia marah, bukan dia marah tau.
0: Dia tak marah.
2: Dia macam aduh, dia punya shock dia tu kan sampai okay, macam tu.
0: Dia kalau kita tengok sebab Awik dengan Abang Mazli dia buat konten ni, dia macam promo produk. Betul. Barang. Tapi betul, sebenarnya orang tengok, orang enjoy sebab entertainment yang dia buat.
2: Iya.
0: Kan sebab mana tengok barang bukan tu berapa harga, tak tengok dah.
2: Kan, tapi betul kan? Awik kan. Dia menyanyi, orang belakang tu tengah buat turun tilang. Buat turun barang, orang tak kisah.
1: Kita duduklah kat barang-barang tu sikit. Kalau kita cerita, orang tak mau beli.
2: Betul.
0: Awik dengan Abang Majlis, saya nak tanya satu lah, terutama pada Awik lah ya. Macam mana, macam contoh lah awak nak buat konten lagu BPR lah contoh. Satu, awak olah liriknya tu kepada logat Pahang. Macam mana, awak buat study dulu ke, awak mentah je ke?
2: Awak tulis dulu ke?
1: Dia ada masa saya tulis. Ada kadang saya buka lagu tu, saya langgar je. Langgar je. Sebabnya kita logat ni memang kita dah, macam mana, kita dah reti daripada kecil kan. Jadi kita tak dibuat-buat kan. Jadi memang kita hanya ubah perkataan aje. Jadi pemilihan lagu tu pun kita akan cari lagu yang ada perkataan-perkataan yang kita boleh ubah. Jadi kalau ada setengah lagu tu, banyak yang tak boleh ubah. Kalau yang lagu lama-lama yang puiti-puiti sangat, tak boleh nak ubah lah.
0: Betul.
1: Jadi kita ambil contohnya, kita mula viral sebenarnya. Saya buat lagu Pahang ni, saya mula-mula viral lagu Kelantan tu. Abang jangan percaya. Saya buat lagu tu.
2: Tukar ya.
1: Hanya adik dah lati. Dia buat gitu. Abang janji saya adik sampai mampah. Itu asalnya. Asalnya lah. Lepas tu, sebab lagu tu tengah trending. Lepas tu kita tukar. Lepas tu saya buat lagu Seingat Saya Lamunan Terhenti. Jadi entah mengapakah tu, kalau blah-blah saya, mengapa tu, kenapa mengapa tu dipanggil Hamuat.
0: Hamuat?
1: Hamuat.
2: Cik janji bunyi sikit.
1: Entah hamuatnya hatikah bergetaran. Ada macam tu. Hamuat tu kenapa?
0: Oi, bio betul ni.
2: Betul logat dia.
1: Itu antaranya lah, kita cari lirik yang boleh diubah baru dia menarik.
2: Betul.
0: Macam Abang Mazli pula, macam mana boleh orang kata
2: bersetuju
0: kan, bersetuju
2: untuk bersama-sama merosakkan diri.
0: Macam mana
3: tu? Saya pun tak fikir juga. Kami kata bang, cuba bang tak kerja kat sepanjang ni. Aku dapat konten. Maksud saya tengah tak ada kerja juga. Saya pun datang lah. Macam mana aku nak keluar lidah lagi. Dengan gigi tak ada. Tak senang boleh ke tak boleh kan.
1: Dia mula viral lagu Jamilah.
0: Lagu Jamilah.
1: Jamilah yang masa Kia Haida buat
2: Video tu.
1: Dia video. Abang ni pun baring.
2: Abang buat juga.
1: Tapi suka dia lah. Dia jelit lidah macam tu kan. Lidah dia panjang. Orang komen ni, ini senang nak blur lah, makin ekstrem lah. Mula dia takut. Sebab dia tak biasa dengan komen-komen ni kan. Tapi lama-lama dia dah biasa lah.
2: Bila first time Abang Mazlan tu baca kan, Wik tunjuk
0: Abang
2: kan.
0: Abang Mazlan mana?
2: Abang Mazli kan.
0: Saya Abang Mazlan mana?
2: Bila tunjuk komen tu kan, macam mana perasaan sebab tak biasa?
3: Saya kelabah lah. Orang kutuk macam
2: Abang okey?
3: Tak ada gigi lah, teruk sangat. Ini memang tak boleh pakai orang tu. Jangan jadi atas aku lah. Kalau bapak aku pun aku tak mengaku lah kan.
2: Tapi netizen kan,
0: itulah netizen bang. Tapi netizen tu lah yang mengangkat dan menjatuhkan kita sebenarnya.
2: Iya betul bang. Abang okey?
3: Saya bermula pasal Alam cakap bang, kalau masalah konten ni kena langgar je.
2: Okey.
3: Tak boleh dia orang cakap pun. orang punya pendapat.
2: Kita abang kuat lah abang kan.
3: Kau nak tuak jugalah.
2: Balik nangis bang.
0: Okay, saya nak bacakan sikit komen-komen daripada sahabat kita di TikTok. Yeah. Daripada Kak Rosita Muhammad kata, saya tiba dengan lagu dalam logat Pahang ni, dah lama merantau dengan logat Pahang gembira sangat katanya.
1: Yeah.
0: Lepas tu siapa lagi? Zana Abah. Kan anak-anak budak-budak muda sekarang yang dah pandai cakap Pahang katanya. Kau pun kadang-kadang tu tak pernah dengar. Yelah,
1: dia ada logat Pahang ni. Yang pertamanya dia ada tempat lain. Lain bunyi dia sikit.
0: Betul.
1: Macam saya, arwah ayah orang Jerantut. Arwah mak orang Rauk. Kalau Rauk ni lain sikit bunyinya. Rauk ni dia ada bunyi macam R tu dipelak sikit. Ngambil parang benda berpisah. Ada gitu, contoh.
2: Dia lembut
1: sikit. Ada gitu, belah Rauk-Rauk ni lah. Tu antaranya lah.
0: Macam Azwan lah.
1: Tu belah Rauk. Jadi saya ni, jadi ke boleh tahu banyak logat Pahang ni, senang cerita, arwah ayah saya ni dikawin lambat. Jadi dia ni orang tua, orang lama lah. Jadi saya ni duduk dengan dia ni lama berdua. Jadi dia bercakap tu memang pior lah. Jadi saya jadi reti lah. Jadi saya luar tak jadi ni. Dia orang Pahang ni, bila kita buat lagu ni baru kita tahu ramainya orang Pahang ni. Dia orang Pahang ni dia tak training macam orang utara. Dia tak macam Kelantan banyak filem, banyak lagu. Kita tak ada. Jadi satu masalah orang Pahang ni pulaknya, bila keluar dia poyo.
0: Dia poyo.
1: Dia cakap ke?
2: Dia tak bunyi.
0: Segeng nak berlogat.
2: Macam band lah. Saya tak pernah dengar awak cakap Jerantut. Tak bunyi band.
0: Tak boleh kita kena sorok. Oh Jerantut
1: kena sorok.
0: Oh Jerantut hebat. Okay, sekarang dah pun 9.33 minit pagi. Okay, banyak lagi kita nak tanyakan pada Wik dan juga Abang Mazli. Sebenarnya saya nak sentuh sikit, nanti kejap lagi nak tanya Abang Mazli, macam mana daripada orang kata pernah berada dalam industri dan ketika ini orang kata beralih cara untuk mempromosikan diri kan.
2: Betul, lagi-lagi dengan zaman sekarang kan, semua jadi content creator.
0: Kan? Abang jangan jawab dulu, kejap lagi. Abang jangan sambung.
2: Abang majita jagi.
0: Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

0: Kembali bersama anda di Pine Fan, mendengarkan kami di frekuensi 92.0 di Maran, 104.1 di Pekan dan juga Kuantan, dan juga 91.9 di Rompe. Apa khabar semuanya pagi ni? Harap semuanya sihat, insyaAllah.
1: Yeah.
0: Dan pagi ni
1: meriah ke TikTok kita?
0: Meriah kat TikTok kita pagi ni. Kita bersama dengan orang kata Week eh.
1: Ya, betul.
0: Week dan juga Abang Mazli.
1: Ya, betul.
0: Tapi siapa nak follow dia orang, boleh follow dekat media sosial TikTok. Orang Pahang. So, bolehlah tengok konten-konten mereka di sana.
1: Betul.
0: Menggunakan logat Pahang lah. Okay. Negeri okay. lain buat kan, apa kita tak boleh buat.
2: Ya.
0: Ya,
2: betul.
0: Okay, Abang Mazli. Ya. Berbalik kepada saya, nak tanya sikit Abang Mazli. Mungkin ada yang tidak mengenali. Abang Mazli merupakan salah seorang keyboardist dalam kumpulan UK sebelum Jadi macam mana Abang Mazli, sedikitlah kita nak berkongsi mengenai hiburan ya. Bagaimana Abang Mazli melihat perjalanan muzik di Malaysia ketika ini sekarang, berbanding dengan Abang Mazli dululah kan?
3: Sekarang bagi saya lah kan, budak-budak sekarang beruntung banyak. Kan pasal sekarang pun bayar mahal.
0: Betul.
3: Macam dulu-dulu kan. Dulu lah pamfair lah, pecah pamfair lah orang kata. Kan berapa-berapa yang dapat kan.
0: Betul.
3: Yang tu lah dia nampak. Macam saya pula, umur dah meningkat. Jadi tak ada pilihan lah. Terpaksa kena ikut dia, wait dia.
4: Ikut terpaksa ya, aku ajar.
0: Oh, mana dah sign agreement lah ni dengan Wik ni.
1: Okay, saya nak tanya abang pula kan. Abang pergi keluar-keluar, ada tak orang tegur? Eh,
3: ada,
1: abang dalam ni kan?
3: Ada juga orang tegur.
4: Malaikat malam.
3: Dia kejar saya sampai ke bilik air. Saya ingat apa benda mamak
0: dia. Sudah.
3: Abang, saya minat abang dia kata.
1: Oh, yeah.
0: Sampai macam tu bang eh.
4: Dia pernah, kita orang pernah parodi filem yang Malaikat Malam. Kita orang buat Malaikat Siang.
1: Okey.
4: Dia jadi perempuan tu. Dia jadi Rana.
0: Oh, jadi Rana. Oh, dia kejar sampai ke tandas ya. Tandas
3: pernah ayat
0: macam tu. Yo, saya tak pernah orang kejar gitu.
1: Mak Zuyok kena masuk dulu lah sekali.
0: Ada kosong lagi tu.
1: Okay, jadi okay, kita nak tanyakan bila Wik buat kandungan macam ni kan. Adakah memang dari awal nak dah target dah nak sasarkan anak-anak Pahang sebagai penonton, follower tu, atau mula-mula suka-suka je lah sebab tak tahu nak buat apa? Kan?
4: Okay, saya ni kalau dari segi konten minat, memang minat lama dah. Cumanya kita nak bergerak tu tak ada team lah. Tak ada team yang betul-betul nak buat. Sebab dalam konten ni sebenarnya banyak makan model sebenarnya. Kita banyak kena usaha sendiri. Betul tak? Kalau kita nak bagi naik dululah, dah ada follower tu lain cerita lah kan. Jadi untuk permulaan tu, kita nak jalan tu payah. Jadi saya dah lama memang berminat. Saya benda-benda dengan entertainment memang saya minat lah. Kalau saya dulu, saya pernah jadi DJ orang kahwin, pernah juga kan. Saya pernah main muzik, buat teater, semua pernah lah. Jadi saya benda-benda yang entertainment je, saya memang suka lah.
1: Untuk kejar TM.
0: Dia kena-kena orang kampung.
1: Ganti band.
4: Jadi saya memang minat benda gitu. Jadi kita start tu, start bila kita masuk kerja kat tempat tu, kita jadi marketing je. Jadi itu salah satu tonggak jugalah untuk menggerakkan saya untuk buat konten tu. Sebab kita tu kita bekerja. Bila bekerja ni dah ada gaji kan, buat konten tu taklah pelik sangat. Kalau kita buat konten luar je ni, semua sendiri. Jadi start, betul-betul startnya saya mula-mula kerja. So tak ada idea, saya buat satu video je. Mula-mula yang saya jadikan logat Pahang ni sebagai saya punya trademark. Saya buat video tu nak pergi beli tilang. Macam berlakon sikit. Jadi orang dekat belah saya ni, tilang tu dipanggil lecer.
0: Lecer.
4: Tilang dipanggil lecer. Jadi saya buat-buat video, saya pergi kedai, maknanya tanya lecer, orang kedai tak faham nak tanya lecer kan. Jadi start tu lah yang viral tu. Start tu yang saya di viral. Lepas tu start tu yang saya terfikir logat Pahang tu boleh pergilah.
0: Setakat ni macam Wik sini, ada tak dapat paid review mana-mana?
1: Ada tak orang panggil?
4: Jadi saya ni, kita macam mana, kita tak ke situ sangat sebenarnya. Jadi kita lebih, saya lebih suka kepada konten. Jadinya ada pernah beberapa kedai makan yang kita tolong buat lah. Jadi sebelum ni saya punya TikTok ni pun, sebab saya banyak meniaga ya. Jadi saya tak fokus sangat. Jadi follower tu tak berapa banyak. Jadi sebelum ni saya cuma tolong buat servis naikkan page orang saya.
0: Ah, okay. Ah,
4: saya pakai page dia masuk muka saya kita buat video. Okay, bagi naik page juga. Dia lepas tu kita tinggal lah. Tapi buat begitu uginya nanti dia naik dia tak panggil lah kita. Sampai minta
0: Sampai minta ya. Jatuhkan dia balik.
1: Tapi yelah, bila kita lihat peredaran zaman sekarang kan, konten menjadi konten creator ni, influencer ni, orang nampak mudah. Tapi tak sebenarnya tak sebegitu.
0: Oh,
1: kan,
0: yeah,
1: kan?
0: Yeah.
4: Bukan mudah.
1: Bukan mudah kan.
4: Nak nyanyi tu, nak rekod tengah panas tu.
0: Yeah.
1: Abang Mazdi si. Abang Mazdi
3: baru mula buat konten.
1: Abang Mazdi rasa macam mana?
3: Dia suruh saya pakai yang apa? Semua buaya.
4: Dia pernah jadi buaya ajaib.
3: Buaya ajaib.
4: Kita buat macam cerita Indah tu kan. Indah tengah hari je
1: lah. Betul.
0: Lepas tu abang ikut je lah.
3: Saya ikut lah kan. Lepas tu dia bukan buaya, dia biar awak buat.
0: Tapi sebenarnya kan, bila buat konten-konten begini, komen netizen tu yang menghiburkan sebenarnya. Macam tadi apa, makan nestom senang beri. Macam komen netizen ni sebenarnya menghiburkan.
4: Dia memula yang paling dia takut. Kita 2 tahun lepas tak? Nak puasa. Buat video tu macam ria nak umum puasa depan kan. Sekali masuk dia. Dia umum puasa sengok kan? Tapi benda tu dia cakap betul. Cara itu betul. Cuma masa tu orang tu start dia takut. Oh, kecam dah WhatsApp PDRM.
1: Abang
4: masih takut
1: dia.
4: Tak ada apa kita bukannya. Apa main-main pun betul. kita bagi tahu tarikh betul. Kita tak ada masukkan benda-benda yang negatif pun dalam cuma kadang orang serius sangat. Di komen ni dia tak boleh mula.
0: Jangan mula.
4: Di kadang seorang serius tu lain belaka. Seriuslah.
0: Sebab netizen ni macam-macam.
1: Macam saya tengok salah satu video orang Pahang ni kan. Salah satu videonya 40.3k. 40k kan. Komennya 1279. Antaranya yang save-nya 4,000. Dia nak save buat benda.
0: Simpanlah nak tengok semula.
1: Buat menghiburkan diri.
4: Dengar orang kereta.
1: Salah satunya dia cakap apa, Pahang belah mana ni, buruk ngat bunyinya. By the way, koi orang KL. Ngaku KL. Koi orang KL.
4: Itu dia sahajalah.
1: Dia sahaja dia. Lepas tu orang Pahang ni dia balas pulak. Dia tak puas hati. Dia balas pulak, jangan pedak orang ngat korang.
0: Dia bagusnya netizen. Ada yang jadi kontra. Maksudnya kalau sebenarnya macam ni, bila kita melihat konten orang, kita kena nilai konten tu dari segi sudut yang berbeza.
1: Betul.
0: Kalau contoh tu ada ilmu, kita komen yang muni-muni. Tapi kalau kita tak faham konten ni, jangan komen. Jangan komen yang bukan-bukan.
1: Kadang-kadang,
0: sebab
1: anggapan kita serius. Tapi sebenarnya tak.
0: Konten tu mengundang.
1: Betul.
0: Mengundang, orang kata kejap lagi kena kecam kita pula yang ni kan. Sebab konten ni untuk hiburan semata-mata.
1: Betul.
0: Macam Wik buat dengan Abang Mazli buat kan. Betul. Sebenarnya nak menghiburkan. Jadi bila orang ambil serius sangat ni, kadang kita rasa macam Allah. Janganlah buat konten je tu sampai tap pijak.
1: Mesti ramai yang kuat mengusik Abang Mazli kan.
3: Ini baby senang nak bela ni.
0: Ini baby besar ni.
3: Kalau boleh dia dia cakap apa, makan modal tak banyak lah.
1: Tak banyak.
3: Tak easy kan.
0: Pakai restore kan.
1: Macam-macam lah kan. Ni lepas COVID, ada orang komen, lepas COVID tak ada siapa yang normal dalam dunia ni.
4: Saya memang daripada dulu dah, cuma tak tunjuk korang je.
1: Kan, bila jadi influencer ni terpaksalah keluarkan segala-galanya sebab bekerja. Menarik.
4: Jadi bila kita buat konten ni, kita nampak orang Pahang ni. Okey, cumanya kelemahan kita kat sini, kita terlalu mencari perbandingan. Perbandingan ni maksudnya sebab tu kita lambat nak jadi macam orang Kelantan. Dia tak ada banding. Padahal logat dia ada lain juga. Kalau belah-belah nak ke Siang tu lain dah bunyinya. Kan? Tapi orang kita ni mudah ngan membanding. Mana daerah ni lain-lain. Dia membanding-bandingkan. Sepatutnya benda tu orang khabar. Kalau orang khabar sedara setebi.
1: Betul.
4: Mana berok sungai Pahang air lalu sama je. Contohlah orang dulu punya. Orang dulu punya orang khabar benda
0: Pumpamaan.
4: Tak
1: perlu dibeza-beza.
4: Sebab benda-benda ni dia daripada satu je. Kadang biasalah, kadang orang Pahang ni satu hairnya dia kuat menambah. Dia jadi perkataan-perkataan baru tu. Dia kuat menambah-nambah.
0: Kalau nak kata orang Pahang ni pemalu, setuju ke?
4: Pemalu budak juga.
0: Budak juga.
4: Amin tak malu.
0: Ramai tak malu. Eh, tapi sebenarnya betul Wik cakap. Sebab kita banyak daerah di Pahang ni. Mm-mm. Dan lorat yang berbeza.
4: Yeah.
0: Sepatutnya kita boleh, setiap daerah tu boleh kuatkan lagi benda begini sebab
1: betul
0: kan, negeri lain tak ada macam kita. Kalau macam contoh sebagai contoh logat Kelantan. Kelantan kita boleh dengar hampir sama setiap daerahnya kan. Macam Penang sendiri kan. Macam ni Pahang, dia beza-beza, Pekan lain, Rauk lain, Lipih lain lah. Sebenarnya kita boleh, setiap daerah tu anak-anak muda boleh ketengahkan benda konten begini sebenarnya.
1: Kalau
0: kita mengangkat Pahang, sebab sebenarnya macam contoh Wik dengan Abang Mazli, RTM sendiri, kita drama-drama di RTM banyak mengangkat. Sekarang ni kalau kita tengok, banyak drama-drama dari Pahang sebenarnya. Logat-logat Pahang kalau kita tengok kat TV kan. Macam sebelum kita tengok logat Kedah dan Terengganu lah. Apa banyak dah. Itu sebenarnya mengangkat standard orang kata logat tu sendiri, negeri.
1: Betul.
0: Kan?
1: Sebab ada yang mungkin tak tahu kan. Pahang ni daerah logatnya lain-lain.
0: Cakap
1: ada orang
4: Nyamak gemak-gemak. Oh, kampung saya lah cerita.
1: Cakap apa tu? Menyamak gemak-gemak tau.
4: Nyamuk.
1: Oh, gemak-gemak.
4: Nak cakap KM ni.
0: Nyamak gemak-gemak.
1: Aduh, itulah kita ni kan. Duk apa kata, terhibur bank kat sini. Sampai 9.50 tak sedar.
0: Ya.
1: Dah penghujung.
0: Penghujung sangat dah.
1: Kita rasa macam tak cukup lagi ni. Macam kena sambung satu siri lagi.
0: Tak apa, kita tengok apa netizen kata. Kalau dia nak jemput lagi, kita jemput lagi.
1: Okey, jadi untuk
0: kan Wik?
4: Ya, kau boleh je.
1: Kan, boleh kan.
4: Kau mendekat je.
1: Pasti kan. Jadi untuk pendengar di luar sana, anda boleh melawati. Apa?
0: Melawati. Bolehlah follow ramai-ramai ya.
1: Risau saya nak keluar perkataan. Risau saya.
0: Bolehlah follow orang Pahang.
1: Orang Pahang.
0: Ramai dah follower dia.
1: Kan.
0: Satu je lah saya nak pesan Afni. Kita sebagai netizen, bila kita melihat konten orang, konten orang buat ni untuk menghiburkan. Jadi kita komen yang mula-mula sahaja. Sebab sebenarnya, sebab macam contoh lah, macam Wix dia ada follower dia. Dan bila kita komen tak murni kat situ, kita kecam, kita pula santap. Jangan, dia nak menghiburkan. Kita jangan terlalu pandang benda tu side yang negatif.
1: Betul.
0: Nak komen-komen murni sahaja.
4: Jangan serius dengan hidup tu.
0: Betul. Okay, jangan serius dengan
4: hidup. Nak serius ke mana?
1: Setuju
3: kan. Cuma tu lah bagi saya. Macam Alan ni, bila balas sama komen lah, dia pandai.
1: Dia pandai.
0: Abang Alan cakap clear sikit, bang. Tak apa-apa jelas.
3: Dia balas komen, makna.
0: Lagi dia buat.
3: Orang mati dia, apa benda dia relax.
1: Dia relax. Maknanya dia kuat lah.
4: Kita bercakap tu. Kita kalah kau orang tu dengan... Kita ya kan je?
0: Betul.
4: Tak benda-benda perlu, orang bully cyber ni, kita ya kan je? Awak ni gini-gini, ya lah betul. Ambil lah kawak belakang.
1: Betul.
4: Kat awak lah. Mungkin awak beli beras kan?
1: Kita ni macam Wik kata lah, kita ni tak payah serius sangat lah. Tak berhibur je kan, abang kan? Terima kasih juga kepada Wik Jerantut dan Abang Mazli sudi hadir ke konti kita hari ni kan. Menghiburkan pendengar-pendengar kita dan penonton kita di TikTok kan.
0: Ramai kenal demo ni.
1: Ramai.
4: Tak ramai lah.
0: Boleh lah.
1: Mungkin lepas ni lagi ramai kan.
4: Sebab kata yang ni ramai lah sikit.
1: Kita bantu sama-sama kita. Okay, kata-kata akhir. Nak stop sebelum kita siar lagu tak akhir.
4: Okay, bang, bagi sikit
0: dulu. Abang Mazli benda nak gambar.
1: I love you ke?
3: Saya nak beritahu apa
1: lah. Berapa minat?
3: Minta terima kasih banyak lah pada Pahang FM menjemput kami.
0: Apa bang?
3: Menemu
4: bang, bagi kata-kata abang tu. Kata-kata hari ini.
1: Cepat bang.
4: Yang tahi tu bang.
3: Kata hari ini.
4: Dia banyak kata-kata hari ni.
0: Ya, positif je bang.
4: Positif ni.
3: Manusia ni, walaupun dia gangster ke, dia orang kata kaki pukul ke apa, bila jumpa tahi dia takut.
0: Gangster
3: macam mana suruh dia pijak tahi.
0: Kalau
3: dia ayam takkan pijak. Kau pukul orang macam nak mati.
0: Betul lah. So kata-kata hari ni lah ni.
3: Dia tak pernah menjadi sangat lah.
0: Aduh, abang rasanya cukup ujung tahun ni ambil kontrak dengan orang lain lah. Makin rosak lah tengok.
1: Abang tak boleh duduk lama dah dengan Wik.
0: Macam Wik pula sendiri ada kata-kata akhir untuk pendengar.
4: Okey, untuk kata-kata terakhir, kita orang Pahang, kita jangan malu lah memetambatkan.
0: Setuju.
4: Kelas tu saya ada buat tu apa, cerita Mat Kilo tu saya parodi. Kalau kau faham boleh tengok nanti ya. Ah, ah, support ramai-ramai. Kau boleh, nak sambung tu?
1: Boleh.
4: Tunggu sponsor lah kau ada.
0: Alang-alang ni kan.
4: Alang-alang ya.
1: Tanyalah terus.
4: Ada dah sponsor. Tak daya juga bersilat tepi sungai weh. Duit-duit air tak ada. Dah maknanya kita ni kena bersatu padu lah. Jangan cari pembandingan. Kita ambil benda-benda sama je. Dia balik-balik pusing. Macam itu juga. Macam itu juga rupanya. Jadi support sama kita. Jadi untuk main media sosial ni pula pesanan dia. Kalau benda tu tak perlu komen, tak payah komen.
0: Ya, jangan komen.
4: Kalau tak ada benda baik, ni cakap tak payahlah.
1: Orang suruh tengok je.
4: Awak tu dah banyak dosa. Menambah lagi ya. Tak payah ngak ya. Lama duduk di neraka tu. maknanya taklah. Ya, kita kalau tak ada benda baik, kita segera tak ada benda-benda kita nak bagi kan.
0: Jangan gantai tangan.
4: Jangan gantai tangan tu. Itulah pesanan saya.

0: Macam hari tu kita ada bawa juga kan seorang wanita berbangsa India ya, dari Lipeh
1: ya. Yeah. Dari Karak.
0: Karak.
1: Ya, dia boleh logat Pahang. Pekat tu.
2: Ui.
1: Yo. Kalau paduk dengan awak tu kira jalan lah.
3: Kawan ni lenggoknya tak pekat sangat sebenarnya. Kerana cuma banyak tahu perkataan je. Kalau pekat-pekat ni ramai lagi.
1: Yo. Tapi tak apa, membatabatkan lagi. Baik, terima kasih diucapkan pada Wick dan juga Abang Mazli. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir ke Kaunti Pahang FM pagi ini dalam segmen Apa Cerita Netizen. Dan kita ambil yang positif lah. Sebab macam Wick dengan Abang Mazli sendiri orang kata memperjuangkan konten-konten berkaitan dengan logat Pahang. Dia secara tak langsung kita nak bantu generasi baru kita supaya lebih memahami apa itu dialek. Kan?
0: Supaya tidak dilupakan kita, kan?
1: Jangan lupakan lah. Negeri lain boleh utamakan dialek mereka, kenapa tidak kita?
0: Jangan malu. Jadi kepada anak-anak Pahang, kalau terdengar lagu versi logat sendiri, jangan terkejut lah kalau tiba-tiba
1: support
0: rasa macam balik kampung. Gitu. Yang penting logat kita, identiti kita, teruskan berkarya. Wi Jugantut dengan Abang Mazli ya. Terus banggakan budaya sendiri. Okey, apa saja apa cerita netizen ini. Terima kasih semua. Terima kasih tamu kita. Okey Ben, akhir kata Ben.
1: Saya Ben bukan Bon. Baik, selepas ini anda akan bersama rakan setugas DJN dalam zone personal sekitar jam 2 petang. Dan kiranya Pak Akhir lah apa ni.
0: Iya betul.
1: Dan apa ni untuk segmen zone aktif dalam zone aktif minggu ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi lain masa.
0: Assalamualaikum. Jaga diri, jaga kesihatan anda.
1: Bye-bye.
0: Lagu terakhir untuk anda ni Abang Mazli. Ada sentuhan
3: dia kan? Ada terlibat lah,
0: terlibat
3: langsung
0: sentuhan. Untuk lagu Purnama Naim Daniel. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Riuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Ayuh Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
2: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan pun menghampiri 10.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami. Jutaan terima kasih dari kami untuk anda jadi teman setia anda pagi ini. Okay, beralih kita ke zon pesona 10 hingga 2 petang. Pertemuan kita hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah dan bersama N hingga ke jam 2 petang untuk hari ini. Mengganti ikan tugasan Asah Aziz yang ada tugasan di luar untuk hari ini. Okey, seperti biasa waktu ini kita bersama menerusi rancangan Assalamualaikum Asatizah, dan untuk pagi ini syukur Alhamdulillah kita dapat bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hasan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kita mengharapkan ya, semoga para pendengar kita dah pun bersedia dengan topik yang bakal kita sama-sama bincangkan pada pagi ini, iaitu memaafkan dalam keluarga. Itulah Ustazah ya, orang kata mengapa sukar untuk melafazkan maaf walaupun satu perkataan je ni. Mungkin kerana ego ataupun nanti kita sama-sama bincang. Jadi kadang-kadang orang paling yang kita sayang itulah yang paling mudah buat kita terluka ni Ustazah ya, orang yang paling hampir dengan kita. Betul. Sebab terlalu rapat, terlalu berharap dan terlalu mengenali. Jadi dengan orang luar mungkin mudah untuk kita lupakan, tapi bila orang kata yang melukakan itu ibu, ayah, adik-beradik, pasangan atau anak kita sendiri, jadi luka itu lain rasanya ya, makin dalam. Jadi ada yang bertahun-tahun masih menyimpan kecil hati, dan ada juga yang bergaduh tapi masih tak bercakap. Jadi hari ini insyaAllah kita akan kupaskan mengenai memaafkan dalam keluarga kita dengan yang berbahagia Ustazah. Ya, silakan sebagai mukadimahnya Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada DJ dan juga kepada para pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, dan tajuk kali ini ialah memaafkan dalam keluarga. Dalam erti kata sifat pemaaf. Okey, kalau kita lihat ya, sifat pemaaf ni sangat penting di dalam diri individu ya, lebih lagi kita orang Islam ni. Bila kita memaafkan orang lain, orang lain yang melakukan kesalahan dan menyakiti kita, itu tanda-tanda kita huwa aqrabu lit taqwa. Mereka-mereka itu dah hampir kepada ketakwaan. Kalau orang yang tak mau memaafkan orang lain ni, apa itu, dia berdendam, dia sakit hati berpanjangan, bererti ketakwaan tu belum ada lagi dalam jiwa dia. Ya? Mungkin dia sekadar memiliki iman yang sangat rendah mutunya, ataupun takwa yang sangat rendah mutunya, hingga dia tidak mau memaafkan orang lain, lebih lagi dalam keluarga. Sedangkan semua manusia melakukan kesilapan dan kesalahan, dan kalau kita susah memaafkan orang lain, lebih lagi dalam keluarga, adik-beradik, sanak saudara, anak saudara, bapa saudara, nenek saudara, contoh kan. Kalau kita tak memaafkan, bererti Allah tidak mudah untuk mengampunkan kita. Bererti kalau Allah tadi tengok, hamba Allah ni dijenis memaafkan orang lain, bererti kemaafan dari Allah tu mudah apabila ia bertaubat dengan etikat yang sesungguhnya. Dan saya ingin membaca satu ayat tentang Islam menganjurkan memaafkan kesalahan sesama manusia ni. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Khuzil afwa wal ma'ruf wa'mur bil ma'ruf. ataupun khuzil afwa wa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ini adalah surah Al-A'raf ayat 199. Yang maksudnya ambillah kemaafan itu dan suruhlah bertaaruf dan jauhilah daripada orang-orang yang jahil, ya. Maknanya di sini menuntut supaya memaafkan, supaya kita menuntut ilmu dan menjauhi orang yang jahil. Dan maknanya kalau orang tu dia tidak mau memaafkan tu, bererti ada kejahilan dan kegelapan dalam hati dia. Sebab orang yang memaafkan ni maknanya sangat besar pahala untuk diri dia. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal kazimin al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksud dia ini daripada surah Al-Imran ayat 134, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang tersebut. Berarti Allah cintai dia kerana dia berbuat kebaikan. So jadi kalau kita sebagai memiliki hati yang baik, yang bercahaya, ya, berarti kita mudah memaafkan orang lain. Sebab kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat mana pun non muslim ke muslim ke yang melakukan kejahatan pada diri dia, dia memaafkan dengan berlapang dada. Orang yang berlapang dada ni ialah orang yang mudah memaafkan orang lain, dan itu membuktikan ketakwaan kepada dia. Dan mudah-mudahan orang yang memaafkan orang lain ini mudah urusan hidupan dia di dunia dan di akhirat. Cukup dulu setakat tu.
2: Okey, itulah alhamdulillah, ya, suka kita nak dapatkan ni. Bila kita maafkan orang, kita nak orang pun maafkan kita juga, ustazah, ya. Jadi adakah memaafkan ini, ustazah, bermaksud kita perlu melupakan kesalahan yang telah dilakukan itu?
3: Okey. Dalam Islam kita disuruh memaafkan orang lain, dan kalau dia tidak mau memaafkan itu adalah hak dia. Tetapi bila dia tidak mahu memaafkan, berarti dia terpaksa berurusan di akhirat. Kena cari tu sebab kita tak maafkan dia. Betul. Dua-dua tu bermasalah. Yang melakukan kesalahan pun lagi bermasalah, yang tak memaafkan pun bermasalah. Susah di akhirat tu dah lah. Tak tahu nak kata berapa ramai manusia masa tu. Yeah. Dah lah kita susah depan masyarakat tu, dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan matahari sejengkal kat kepala, dalam keadaan kita nak kena dosa, kita lagi menunggu fasa-fasa yang tertentu yang berjuta tahun kata ulama, kan? Dan mengikut amalan masing-masing. Tiba-tiba kita kena menyelesaikan masalah pula dengan manusia. Betul. Jadi itu satu kesulitan yang suka nak dihadapi. Mulalah kita rasa menyesal pula ke akhirat. Jadi tak guna dah menyesal. Tapi bila memaafkan tu, tak semestinya kita boleh melupakan. Dia mengambil masa, dan juga bukan syaratlah untuk melupakan. Jadi kalau memaafkan tu pun dah satu kelebihan pada diri seseorang tu.
2: Itulah kadang-kadang ada yang kata, okey, aku boleh maafkan kau tapi aku takkan lupa sampai mati. Ayat macam tu lah. Keras je bunyinya tu.
3: Sebab dia tak boleh memaafkan tu sebab dia amat terluka. Sebab kadang-kadang orang yang menyakiti hati dia ni, kadang-kadang orang yang dekat dengan dia. Dalam keluarga, anak-anak. Kadang-kadang mak ayah pun menyakiti anak. Anak-anak menyakiti ayah. Anak saudara menyakiti mak saudara dan sebagainya. Kalau dia tak boleh melupakan, itu hak dia lah.
2: Okay. Dan ada juga ni, ustazah, kita dah memaafkan dia. Bolehkah agaknya kita memaafkan seseorang tapi memilih untuk menjaga jarak? Kita cuba menjauhkan diri pula. Okay. Boleh ke macam tu?
3: Okey. Maknanya kalau seseorang menyakiti kita, menzalimi kita, memfitnah kita, bukan satu perkara yang mudah untuk kita maafkan.
2: Betul.
3: Tetapi bila kita maafkan, kita tak mahu berlaku pertengkaran, permusuhan yang lebih ketara, dendam kesumat yang lebih menonjol. Lebih baik kita ambil peluang untuk menjauhkan diri, untuk menjaga silaturahim tu.
2: Kita bukan tak nak takut nanti luka lagi.
3: Tak naklah terluka lagi. Dan bukan bererti kalau dia begitu, dia tak boleh tegur. Dia kena tegur macam biasa, tegur sekadarnya, dan dia boleh menjarakkan sebab nak jaga maslahah.
2: Betul, untuk jaga jarak, ya. Okey, jadi itulah yang sebaik-baiknya, demi orang kata untuk menjaga hubungan lah. Kita tak nak orang kata menambahkan lagi kelukaan yang dah sedia ada tu. Jadi bagaimana kita nak buang ego apabila berlakunya perselisihan dalam keluarga ni,
3: Okey, kita nak menurunkan ego tu, kita ambil ego tu letak di tapak kasut.
2: Itu yang payah tu.
3: Ego ni lebih lagi orang lelaki, egonya sangat tinggi. Lebih lagi orang lelaki kepada isteri dia.
2: Marah orang lelaki ni.
3: Bukan semualah, ada juga yang apa tu sangat baik, apa tu sangat mudah memaafi. Tapi saya rasa orang lelaki ni, sorry nak cakap, dalam 100 tu seorang payah memaafkan. Tetapi bila berlaku dalam keluarga, apa tu, kita mesti berlapang dada dan jangan kita memperpanjangkan lagi benda tu, sebab kita tak nak bila kita berdendamkan ataupun apa, menyebabkan diri sendiri juga yang akan merana.
2: Kita akan jadi tak tenang.
3: Ada kebencian, seterusnya melemahkan ibadah kita. Saya rasa tak ada maknanya. Begitu lebih baik kita jadi orang yang pemaaf.
2: Okey, itulah. Dan apa yang perlu kita lakukan, Ustazah? Seandainya kita dah minta maaf dengan seseorang lah, tak kira lah sesiapa, ahli keluarga ke, tapi orang tu masih lagi tak nak memaafkan kita.
3: Okey. Kalau kita apa tu dah pernah melakukan kesalahan pada orang lain, kita minta maaf yang bersungguh-sungguh. Kita minta maaf dengan orang, kita dah buat salah, kita kena sedar diri kita tu salah. Kita janganlah menampakkan ego lagi, kita mengakui kesilapan kita. Lepas tu kita ziarah dia sesekali, lepas tu bawa oleh-oleh, doa pada Allah, semayang taubat, semayang hajat, ya Allah Tuhanku, aku ni ada buat salah pada dia, jadinya aku sangat berhajat ya Allah agar bukakanlah pintu hati dia untuk memaafkan aku. Dia berusaha semua aspek. InsyaAllah hati yang keras kalau dijiru sehari-hari, digilap, insyaAllah akan menjadi lembut. InsyaAllah.
2: Tapi itulah Ustazah, kadang-kadang bila kita, macam Ustazah kata tadi, kita dah minta maaf dengan orang tu dan kita bawa sesuatu pergi, nanti timbul pula ayah nak bodek lah tu. Macam mana pula tu? Kadang kita, hati kita ni dah lembut dah, dah memang kita rasa kita nak mohon maaf sangat sebab kita mengakui kesilapan yang telah kita lakukan. Tapi layanan dari pihak sebelah sana tu lain pula yang kita terima.
3: Okey, itu adalah bila kita melakukan kesilapan pada orang lain, menyakiti hati dia, mungkin apa yang kita buat tu sangat trauma bagi dia,
2: membuatkan dia terluka sangat.
3: Membuat dia terluka sangat, menyebabkan dia down, menyebabkan dia murung. Bukan senang tau nak memaafkan orang lain.
2: Betul.
3: Tetapi kalau dia buat tak cakna tu, paling kurang kita berusaha untuk dengar daripada mulut dia, aku maafkan kau tapi aku tak boleh tengok muka kau. Jadi kita terimalah risiko dia.
2: Betul.
3: Mudah-mudahan dengan usaha kita sentiasa hubungi dia, WhatsApp dia dengan cara baik, bagi salam ke dia, tanya khabar, insyaAllah rasanya mungkin selesai masalah, insyaAllah.
2: Satu masa Allah akan lembutkan juga hati dia.
3: Ya, insyaAllah.
2: Okey, Ustazah, baiklah kita rehat dulu seketika.

0: Okey, dah pun 10.32 minit pagi. Masih lagi bersama dalam rancangan Assalamualaikum Asatizah ya, yang kita bawakan pagi ini dengan tajuk Memaafkan Dalam Keluarga bersama dengan Ustazah Intan Salwa binti Hasan. Baiklah Ustazah, lagu yang baru kita siarkan tadi ya, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Bila kita memaafkan ni, pastinya kita akan merasa tenang kan Ustazah?
1: Okey, betul.
0: Okey, dan bagaimana pula Ustazah, ibu bapa boleh mengajar anak-anak tentang sifat mudah memaafkan ini?
1: Okey, peranan ibu bapa sangat penting ya dalam mendidik anak dia supaya menjadi seorang yang pemaaf. Dan bila kita nak anak kita tu menjadi seorang yang pemaaf, kita kena menjadi pemaaf dulu.
0: Ya,
1: sebab orang yang paling sabar di dunia ni dikira tahap sabar yang paling tinggi. Antaranya ialah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Macam mana perit hatinya, terluka, murung, trauma dengan kezaliman yang dia buat, melukakan badan, melukakan apa tu hati, menyebabkan hati dia hancur berkecai. Padahal dia berkuasa untuk balas. Dia ada kekuatan. Dia, maknanya dia boleh buat orang tu susah. Tak apa ya, engkau buat macam ini, engkau akan terima padanya. Dia akan balas ya. Maknanya kalau dia tidak begitu, mengikut pendapat Al-Baihaqi, dia telah melakukan satu sedekah yang sangat besar pahala dia. Dan orang yang macam ni, sahabat mengatakan orang yang macam ni adalah orang yang Allah akan maafkan dosa-dosa dia. Allah memudahkan urusan dia dan memaafkan dosa dia setanding dengan kesilapan yang orang buat pada dia. Contoh fitnah dia, malu satu dunia, tapi dia memaafkan. Berarti dia tu, ada sahabat mengatakan dan ada wali Allah mengatakan dia tu dah tahap wali Allah. Bukan semua orang boleh maafkan orang lain. Apa dia dimalukan.
0: Bukan boleh capai tahap tu ya. Dan adakah dengan menyimpan dendam dalam hati Ustazah akan memberi kesan kepada ketenangan jiwa seseorang tu?
1: Okey.
0: Bila kita tak maafkan orang ni, yang kita berdendam, jadi hidup dia pun tak pastilah sama ada tenang ke ataupun sebaliknya.
1: Okey, kalau ada orang melakukan kesilapan pada kita, kita nak maafkan 100% tu mungkin agak sukar sebab
0: ambil masa.
1: Mengambil masa dan juga kita kena pujuk hati kita, kita kena banyak mengadu pada Allah sebab setiap apa yang kita kelukaan kita tu adalah petanda Allah sayang sangat dengan kita. So kita tengok Rasulullah tu, bapa saudara sendiri pun menyakiti dia. Bayangkan.
0: Kan?
1: Tetapi Rasulullah tidak pernah balas dengan kejahatan, melainkan Allah pula yang membalasnya. Biarlah kalau kesalahan yang orang buat, kesakitan yang kita tanggung tu, maknanya kita serah pada Allah dan kita dekatkan diri dengan Allah. Bukan kita buat sesuatu yang menyakiti hati kita dan kita sesat hingga kita jauh daripada Allah.
0: Ustazah, ada pemanggil yang nak bertanya. Kita terima panggilan dulu Ustazah ya.
1: Okey, boleh.
0: Okey, agaknya siapa gerangan di talian kita pagi ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mah.
0: Kak Mah dari mana, Kak Mah?
2: Dari Bentong.
0: Dari Bentong. Okey, nak bercakap dengan Ustazah, silakan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Memang kita digalakkan memaafkan keluarga juga orang lain. Tapi kalau dah banyak kali seolah-olah mempermainkan perasaan kita, macam mana tu Ustazah? Minta pencerahan. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Mah. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kepada pendengar setia yang selalu bertanya ya.
0: Kak Mah dari Bentuk.
1: Maknanya memang betul, kadang-kadang kita dah maafkan dia, dia buat lagi. Dah maafkan
0: berulang kali.
1: Kadang-kadang kita rasa malah nak tengok dah muka dia.
0: Sampai tahap tu.
1: Sampai tahap tu. Lepas tu kita macam ni lah, kita anggap semua tu adalah dugaan dari Allah SWT. Sebab Allah sayangkan hamba dia tu, macam-macam cara dia bagi dugaan. Mungkin dia ni orang yang sensitif, Allah bagi dugaan, wah, menyakiti lagi hati dia supaya nak tengok sabar ke tak. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar dengan setiap dugaan, kesusahan, keperitan hidup, dengan apa tu menyebabkan dia sampai murung, bila dia sabar, insya-Allah dia akan lepas daripada azab di akhirat insyaAllah. Dan insyaAllah Allah akan bagi syurga bagi dia. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran pun banyak mengatakan tentang orang yang sabar ni adalah ganjarannya syurga.
0: Okey, macam mana kita nak mendidik hati kita menjadi insan yang sabar dan insan yang memaafkan. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
3: Kak Ni.
0: Ya.
3: Saya Nini Mempaga.
0: Nini dari Mempaga. Okey, yeah. Nini nak cakap dengan Ustazah, silakan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, saya nak tanya. Okey. Saya nak tanya niat solat tahajud tu, dia ada dua dalam bahasa Arab. Satu tak tahulah kan. Tapi dia niat dia macam ni. Salih sunnatan tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Okey, itu yang pertama. Okey, yang satu lagi tu salih sunnatan tahajudi isblati lillahi ta'ala. Adakah yang isblati lillahi ta'ala tu untuk orang apa orang kata berjemaah ataupun yang tu untuk seorang?
1: Okey. Okey, tentang terima kasih itu kepada saja, Nini. Nini antara peminat setia ya. Okey, alhamdulillah bagus.
0: Okey, terima kasih Nini dengan melalui radio nanti ya.
1: Okey.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Niat solat tahajud walaupun saya memang menjawab soalan tak kira apa-apa soalan je. Maknanya solat tahajud ni macam Nini. Allah tu tidak memberatkan hamba dia untuk niat.
0: Betul.
1: Kita cukup niat saja aku semalam solat tahajud. Sunatkan Allah Ta'ala cukup.
0: Dah terlintas di hati kita.
1: Ada isbat-isbat tu itu maknanya ada pendapat ulama yang lain. Maknanya itu tidak wajib. Yang perlu kita sebut adalah kita solat tahajud sunat kerana Allah. Yeah. Itu pun dah memadai dengan takbiratul ihram yang kita dengar di telinga kita. Maknanya kita lafaz Allahu Akbar. Berarti dalam hati kita sepanjang Allahu Akbar tu saja aku sembahyang sunat tahajud. Sunat sajak aku solat sunat tahajud kerana Allah Ta'ala cukup macam tu. Dan insyaAllah orang yang rajin solat tahajud ni sebagaimana firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksud daripada ayat ni, orang yang suka bangun malam membaca Quran ke, berzikir ke, menuntut ilmu ke, dengar ceramah ke, apa-apa je lah, maknanya dia akan dinaikkan makam dia yang tiada pada orang lain. Maknanya hebatnya orang yang solat tahajud ni.
0: Betul.
1: Maknanya bagilah dua rakaat pun cukup dah. Yeah. Sebab Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat tahajud.
0: Alhamdulillah. Okay. Semoga ianya menjadi amalan untuk kita ya Ustazah.
1: Okey.
0: Okey, pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Terputus. Tak apa, boleh cuba lagi di talian kita seterusnya. Okey, dah pun 10.40 minit pagi. Anda masih lagi bersama menerusi rancangan Assalamualaikum Asatizah. Okey, pemanggil kita. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
4: Ya, Acik eh.
0: Ya, Acik. Acik Bentong. Acik Temelo. Okey, silakan Acik.
4: Okay, assalamualaikum Ustazah dan Kak Ann.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Okay, sebagai kita manusia ni tak lari pada melakukan kesalahan dan kesilapan. Okay, apabila kita buat salah tu, kita minta maaf pada seseorang. Dan kita dah mohon maaf pada seseorang tu. Lepas tu orang tu dia tak dekat maaf, terima ke tidak maaf. Sebab dia diam je. Itu bagaimana?
0: Okey.
4: Kita tak tahu dia maafkan tidak. Kita ke tidak.
0: Okey, terima kasih.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Acik dari Temelu. Dia dah minta maaf tapi orang tu diam.
1: Diam je. Okey, sebenarnya minta maaf ni jangan sekali. Kita berulang kali kita minta maaf, sebab kalau kesilapan tu contoh kita contoh ni kalau kita dah pernah mengambil apa-apa dari dia, kita bukti kita maaf, minta maaf tu bukan kita minta maaf saja. Contoh kita hutang dengan dia, kita kena bayar hutang dia. Kalau kita terambil tupperware dia, kena pulang balik tupperware dia. Kalau terambil tali pinggang dia, kena pulang balik tali pinggang, itu baru maaf yang sebenar. Ini cakap je minta maaf. Lepas tu kita pun menunjukkan juga apa tu ego ke apa ke, mungkin tak mampu melembutkan hati dia. Jadi jadi saya nasihatkan, kalau kita nak minta maaf dengan orang lain tu, kita baca dulu Alam Nashrah. Kita minta Allah lembutkan hati dia. Kita baca dulu Bismillah Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Cuba lagi sehingga dia memaafkan. Andainya dah usaha dah beberapa kali dah, berbulan-bulan dah cuba minta maaf dengan dia, tetapi dia tidak memaafkan. Itu antara dia dengan Allah, dan dan di akhirat esok dia yang susah.
5: Sebab kita dah berusaha.
1: Kita dah berusaha sedangkan dia tidak maafkan, itu salah dia lah.
5: Okey. Okey Ustazah. Dan kalau berlaku perselisihan ya antara ibu bapa dan anak, siapa agaknya yang patut mulakan langkah untuk berdamai dulu?
1: Dalam masalah ramai tau kes yang anak bergaduh dengan mak ayah dia, tak maafkan, tak nak balik.
5: Betul. Sampai bertahun-tahun.
1: Sampai bertahun-tahun. Sepatutnya anak ni dia merendah diri pada kedua ibu bapa dia. Kalau dia betul-betul nak syurga, dia sebenarnya mungkin mak ayah tu bukan malaikat, dia manusia biasa. Dia melakukan kesilapan dan kesalahan. Kadang-kadang kita tak tahu apa kesusahan dia. Mungkin kita rasa dia tak bagi duit ke aku, ke abang bagi duit. Mungkin masa tu dia ada duit, tapi dengan ni dia bagi duit ala kadar, semampu mungkin. Dan anak-anak ni mesti berlapang dada dan memaafkan mak ayah dia, dan dia kena mulakan dulu sebagai seorang anak. Dahlah ayah tu, walaupun ada ayah yang teruk di dunia ni, ada juga mak yang teruk kan, tapi tak semua. Sebagai anak yang nakkan syurga Allah SWT, dia kena berbakti pada ibu bapa dia, walaupun mak ayah dia pernah melakukan kesilapan, dan dia kena mulakan dulu. Dan mak ayah pula jangan menunjukkan yang dia tu makan garam lebih pada orang, anak-anak dia. Dia tidak boleh bangga yang dia tu makan garam, sebab tu dia kena darah tinggi. Jadi dia mesti berlapang dada juga, sentiasa memaafkan anak dia, dan dia kena sentiasa menjaga hubungan baik, sebab umur dia tak tahu bila.
5: Betul.
1: Dan jangan disebabkan bila anak tu dia tidak memaafkan anak dia tu akan susah. Susah di dunia dan di akhirat.
5: Betul. Tanpa keredaan ibu ayah ya.
1: Ya, tanpa keredaan ibu ayah.
5: Okey. Baik, banyak pula panggilan masuk ni Ustazah. Okey, assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Siapa ni?
6: Abang Cik Mat.
5: Abang Cik Mat. Dari mana Cik Mat?
6: Daripada Ceruk Paloh ni.
5: Ceruk Paloh, Orang Pekan. Okey, silakan nak bercakap dengan Ustazah.
6: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Pakcik nak tanya satu Ustazah. Itu kalau orang dia mengatur kita, membuat kita sakit hati lah, bagai-bagai dia mengatur kita, tapi dia tak ada rasa dia bersalah. Jadi kita, bagi kita yang tahu ni, kita tu maaf je apa-apa yang dibuat atas kita. Walaupun dia tak datang minta maaf atas kita, tapi kita
1: pula yang memaafkan.
6: Siapa-siapa dia kalau buat baca mak, asal biasa hati baca maaf kita, oh, tak kira keluarga sendiri, tak kira saudara ya. Macam mana kalau dia kita maafkan dia, dia buat tak tahu ya.
5: Okey, nanti Cik Mat dengan melalui radio ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Cik Mat. Dia ni pun antara pendengar setia juga. Ya, apa tu, macam ni lah Cik Mat ni. Kita ni bila ada orang buat salah dengan kita, kita memaafkan dulu. Kita adalah insan yang terbaik. Kita adalah ada ciri-ciri insan yang bertakwa. Kita tak ada dendam. Berarti hati kita bercahaya dan putih, bersih. Dan orang yang tidak sedar diri dia melakukan kesalahan pada orang lain, nak minta maaf jauh sekali, nak tunjuk sombong dan lagak dia, itu berarti hati dia dah menjadi hitam. So dia kena istighfar, jangan sampai dia menyesal dunia akhirat, dan jangan sampai petanda-petanda yang Allah jauh dari dia. Susah dia nanti, dan dia akan menjadi manusia yang sesat. Na'uzubillah min zalik.
5: Ya, okey, kita takut tu ya. Tak apa, bagus Cik Mat. Itu adalah antara yang orang kata terbaik lah. Sebelum orang tu datang minta maaf, kita dah memaafkan dia. Jadi nak pupuk orang kata jiwa, orang kata sifat yang macam ni lah, sukar sekali ya, yang ada dalam diri seseorang ya. Okey. Bolehkah agaknya Ustazah ya, jika ada ahli keluarga yang suka mengungkit kesalahan-kesalahan lama ni, anak maknanya sekali dah melakukan kesilapan, walaupun anak tu dah orang kata minta maaf apa semua, tapi kita masih lagi mengungkit kesilapan-kesilapan yang lalu, cuba bangkitkan semula. Jadi macam mana tu, apa agaknya nasihat Ustazah?
1: Okey, kepada mak ayah yang suka ungkit-bangkit ni, dan juga kepada anak yang ungkit-bangkit.
5: Ada juga
1: ada yang ungkit-bangkit, ni saya dah bagi mak tiap-tiap bulan 300 ni, apa masalah mak ni? Contoh kan,
5: apa lagi tak cukup ni?
1: Mak tak perhati lagi ke? Tak maafkan saya lagi ke? Begini ya, bila ungkit-bangkit ni memang sifat jali, sifat semula jadi manusia. Memang suka ungkit-bangkit. Okey. Tetapi kalau kita dah bagi sesuatu pada orang lain, ya, kita buat baik pada orang lain, kita ungkit bangkit, berarti pahala kita dah terhapus dari situ. Mm-hmm. Rugilah kita. Mm-hmm. Buat pahala banyak-banyak tapi tak dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ungkit bangkit ni antara satu ciri-ciri yang tak berapa molek dalam Islam. Maknanya Islam tu sentiasa menggalakkan orang tu menjadi pemaaf, jangan ungkit bangkit, sebab kalau kita ungkit bangkit, semua kebajikan kita tu terbakar begitu saja dan terhapus.
5: Jadi itulah, semaikanlah rasa orang kata insan yang pemaaf, ya, untuk kita merasa tenang dalam kehidupan kita seharian. Jadi apa agaknya nasihat untuk suami isteri yang masih membawa kisah lama setiap kali bergaduh ni? Maklumlah Ustazah, kita dalam rumah tangga ni kan, orang kata kalau tak bergaduh tu tak ada rasa kemanisan, kenikmatan kan. Tapi bila dah bergaduh tu dah elok semula ni, cuba ungkit balik tu yang dah lama-lama tu. Macam mana tu nasihat daripada Ustazah pula?
1: Okey, saya menasihat diri saya sendiri juga. Maknanya bila suami isteri ni, dia kena ada take and give, dia kena ada menjadi orang yang memaafkan, dan dia kena menjaga keharmonian tu, kena jaga komunikasi antara suami isteri. Sebab suami isteri ni dia beruntung bila dia bersolat, dia pahala dia besar,
5: berjemaah.
1: Maknanya hiduplah dengan aman damai, sebab sebenarnya bila dia ungkit bangkit, dia apa tu, mengungkit-ungkit kisah yang lama, menimbulkan kemarahan tu, berarti dah masuk unsur-unsur syaitan dah. Dan dia dah mengikut dah langkah-langkah syaitan. Jadi elakkanlah daripada bersikap begitu, jagalah keharmonian rumah tangga. Kalau jangan sampai, kalau dah tak boleh apa tu dah berdamai, cari jalan keluar, minta nasihat, dan buatlah yang terbaik supaya tidak berlaku benda-benda yang tak baik.
5: Sedangkan lidah lagi tergigit kan, Susah?
1: Ya, betul.
5: Ini kan hidup berumah tangga.
1: Betul.
5: Jadi bagaimana pula kita berbalik kepada anak tadilah, jika anak yang sering minta maaf tapi kesalahan yang sama tetap dilakukan oleh ibu bapa, ini orang kata ibu bapa pula yang melakukan kesilapan. Kita jangan orang kata kita anggap anak tu tak boleh nak tegur ibu bapa kan. Tapi kadang-kadang bila ada sifat ego tu, ibu bapa pun tak boleh juga nak tegur. Jadi macam mana ni Ustazah? Anak ni cuba nasihat sesuatu lah dengan cara yang berhemah lah.
1: Tapi tak boleh nak terima.
5: Tapi tak boleh nak terima juga. Okay.
1: Sebagai seorang ibu bapa yang beriman dan bertakwa, sebagai seorang Islam, dia kena menunjukkan sikap yang baik pada anak dia, kena berakhlak, ya, kena nasihati anak dia. Bila dia nak nasihati anak dia, contoh dia nak nasihat anak dia solat, dia kena solat dulu. Kalau dia nak suruh anak dia puasa, dia kena puasa dulu.
5: Contoh
1: dan,
5: yang baik.
1: Contoh yang baik. Tetapi kalau anak dah nasihat macam-macam, jadi anak ni pun dia kena jaga juga hubungan dia dengan Allah. Banyakkan solat taubat, banyakkan solat hajat, supaya mak ayah dia ni diberi taufik dan hidayah. Kadang-kadang sedih juga kalau kita solat, mak ayah kita tak solat. Minta maaf pada Allah SWT dan abaikanlah kata-kata dia yang menyakiti kita tu. Maknanya kita, anak ni kena bersikap berlapang dada dan kuat, bahawa kita kena, kita abaikanlah dia sebab kita fikir dia mak ayah kita. Walau macam mana pun mak ayah kita yang kita tidak boleh memutuskan silaturahim dengan dia.
5: Sebab kita sayang mak ayah kita, kan?
1: Sayang mak ayah kita.
5: Okey, dan kalau benda ni terjadi pada keluarga kita sendiri ni Ustaz, ya, yang tak menghormati kita atau macam mana, adakah kita tetap perlu bersabar dan memaafkan?
1: Dalam keluarga kita ni sebenarnya hubungan silaturahim tu sangat penting. Sebab orang yang memaafkan orang lain, menjaga silaturahim, kalau ada kekeruhan dijernihkan. Orang macam ni, ya, dia istimewa sangat tau. Dia insya-Allah Allah bagi dia satu kelebihan, lepas tu mudah urusan hidup dia, umur dia panjang, lepas tu diluaskan rezeki dia dan diberi ketenangan kepada dia. Maknanya abaikanlah benda-benda yang negatif tu, dan fikirkanlah semua yang segala-galanya tu positif, dan fikirkan juga kalau ada masalah sakit hati dan apa juga, anggaplah itu Allah nak bagi kita pahala. Jadi bila kita sentiasa berlapang dada, fikir itu pahala daripada Allah SWT, dan kita bukan senang benda ni nak buat kan. Tetapi bila kita cuba sedaya upaya untuk menjadi orang yang pemaaf, orang yang bersabar dengan kesakitan, orang bersabar dengan fitnah, maknanya dia cuba jadi orang biasa yang tidak menyakiti pula orang lain. InsyaAllah itu adalah orang yang hebat.
5: Satu lagi Ustaz, sebelum kita mengakhiri topik kita pada pagi ini, bagaimana kita nak bezakan Ustazah antara memaafkan dan melupakan? Kata orang kita dah maaf dah ni, tapi ada juga masih terbayang-bayang lagi, masih teringat-ingat lagi kesalahan yang telah dilakukan tu.
1: Okey. Apabila kita dah memaafkan orang lain, adik-beradik kita ke, dia pernah buat sesuatu yang menyakitkan sangat, sampai menggadai maruah, contoh memalukan kan. Bukan senang tau nak memaafkan tu. Dan dia akan mengambil masa yang sangat lama. Tetapi dan bila dia, dan bukan mudah juga untuk melupakan. Betul. Sebab hati yang terluka ni, dia boleh memaafkan. Tetapi untuk mengubati luka dia tu, parutnya tetap ada.
5: Itulah baru nak cakap.
1: Parutnya tetap ada, dan itu bukan satu kesalahan. Sebab bukan senang ya dia nak hilang parut dia tu. Lebih lagi satu benda yang
5: cukup-cukup menyakitkan.
1: Menyakitkan. Contoh sebagai adik yang merampas suami kakak dia, contoh. Sampai mereka terpaksa bercerai-berai. Nggak senang ke nak maafkan tu?
5: Betul.
1: Tapi kalau kakak dia tu memaafkan adik dia merampas suami dia tu, dia memaafkan dia tu, memang insyaAllah dia jaga solat puasa dia, insyaAllah dia syurga bagi dia.
5: Alhamdulillah. Okeylah Ustazah, diam tak diam, kita dah pun hampir di penghujung ni Ustazah. Akhir kata, kesimpulan yang dapat kita yang dapat Ustazah berikan mengenai tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, silakan.
1: Okey, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujungnya, iaitu sifat memaafkan. Lebih lagi memaafkan dalam keluarga. Jadi bila kita jadi orang yang baik, yang hatinya bercahaya, yang sentiasa banyak berselawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Maknanya mudah-mudahan kita, bila kita nak jadi orang yang pemaaf ni, kita kena minta daripada Allah cahaya. Cahaya daripada Allah, cahaya daripada Rasulullah, supaya minda kita bercahaya, hati kita bercahaya. Bila kita mati, so badan kita bercahaya, wajah kita bercahaya, amalan kita bercahaya. InsyaAllah bila kita jadi pemaaf, disebabkan cahaya-cahaya yang menerangi di jiwa kita, akal kita, dan buang segala negatif-negatif itu, disebabkan barakahnya kita daripada amalan kita hati. Sebab hati yang baik ni adalah satu-satunya yang Allah suka, dan Allah suka orang yang memaafkan, Allah suka orang yang sabar. Dan Allah pun berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampuni, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti kalau orang yang baik ni pemaaf, memang Allah akan sayang dia dan mudahkan hidup dia di dunia dan di akhirat. Dan satu lagi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan perbuatan zalim orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi tak rugi jadi orang pemaaf. Sakit macam mana pun kita maafkanlah. Tapi kalau kita tak boleh nak lupakan tu, tak ada masalah. Itu bukan satu dosa. Kita tak boleh nak lupakan dia buat, tapi kita maafkan dah dia. Maknanya supaya memudahkan kita juga di dunia dan di akhirat. Di dunia hati kita tenang, di akhirat kita tak perlu lagi menghadap muka dia. Dan takut besok macam ni, bila kita nak melangkah ke syurga tu, kita ditahan oleh malaikat. Ya, engkau ni ada masalah lagi yang kau belum selesai di dunia. Jadi kita jadilah orang pemaaf, dan orang yang melakukan kesalahan ni, mintalah maaf. Janganlah ego dan sombong, kerana Allah tidak menyukai orang yang sombong. Dan bila kita beriman dan bertakwa, insyaAllah kita tetap melakukan apa saja tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita tu dengan sebaik mungkin, sebab kita nak bawa bekalan sebaik-baiknya di akhirat, dan mudah-mudahan kita ni selamat di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan, bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia.

0: menjadi insan yang pemaaf ya. Okey, okay. Jadi terima kasih banyak Ustazah. InsyaAllah semoga tajuk yang kita bawakan pagi ini memberi manfaat kepada semua. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi terima kasih banyak Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan.

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
2: Mengapa aku masih kesunyian?
1: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
2: Jangan-jangan kau gelisah, aku hanya ingin mendengar.
1: Pahang FM, satu pilihan.
0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.

semua lagu-lagu tu? Ada! Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aje buka sekarang.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Indonesia Pahang FM, satu pilihan.
4: Set awak, set awak tu. Ambo tahulah, pehe ni ramai orang-orang Kelantan. Ada belakang cerok mana. Marilah deh, pakat dengar pehe FM satu pilihan.

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan puncak.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke Selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan. Di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Al-Bab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers diberangkap operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Perkerangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
4: Okey, dah pun 12.25 minit tengah hari ya. Okey, saya ingin saya kongsikan dengan anda di mana indeks pencemaran udara IPU Pahang pada 11 September hari ini yang telah dicatat pada jam 9 pagi. Dan pemantauan setakat jam 9 pagi hari ini mendapati 5 stesen pemantauan kualiti udara di negeri Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori sederhana. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dan mengelakkan aktiviti yang boleh menjejaskan keadaan udara. Dan sekiranya mengesan sebarang kegiatan pembakaran terbuka, laporkan segera kepada pihak berwajib supaya tindakan sewajarnya dapat diambil. Dan bagi stesen di Jerantut, IPU 73 dan statusnya sederhana. Di Temerloh, bacaan IPU 60 dan statusnya sederhana. Begitu juga di Indra Mahkota 79, Baluk Baru Kuantan 80, manakala di Rompin 67 kadar bacaan IPU. Kesemuanya status adalah sederhana. Jadi anda yang orang kata perlulah sentiasa berhati-hati ya. Kalau perlu bagi anda yang ada orang kata risiko asma apa semua, eloklah memakai topeng ya untuk keselamatan anda. Baiklah, terus setia bersama kami di Pang FM satu pilihan. 12.30 minit tengah hari nanti kita bersama dalam Klinik Sempurna Ibadah bersama yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Jadi terus setia bersama kami Pang FM satu pilihan.
5: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
6: Mengapa aku masih kesunyian?
5: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
6: Jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Malaysia Pahang FM, terhormati Allah sekalian. Yang hari ini kita berbicara lagi ya, berkenaan dengan tajuk wasiat ya, dalam solat klinik kesempurnaan ibadah menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Yang terhormati Allah sekalian, kita dah janji nak bincang pada hari ini berkenaan dengan syarat-syarat sah wasiat ini berdasarkan kepada rukun-rukun yang dah kita sebut. Ya, jadi mana ada 4 rukun tu. Jadi sebut sedikit ya, kita akan sebut syarat-syarat sah dia untuk menyempurnakan lagi ya, rukun wasiat tersebut. Yang pertama, bila sebut tentang rukun orang yang berwasiat. Ya, kita nak berwasiat ni ataupun mak kita ke ayah kita, adik-adik kita, mestilah orang tu mukallaf. Ya, orang yang dipertanggungjawabkan dosa pahala, kewajipan-kewajipan. Maknanya orang ni ya, orang yang ya, merdeka. Ya, dia ni berakal. Kemudian orang itu merdeka, kata ulama. Dan mesti dengan kemahuan dia sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, awak tulis wasiat bang. Macam tu isteri kabur suami dia, awak wasiat dia kabur ya, awak begini. Awak tak boleh gitu tuan-tuan. Dipaksa. Ataupun ada seseorang ya, dengan ugutan, dia sempat telefon ke, hantar surat layang ke, dia kabur direct ya, paksa. Awak mesti wasiat begini, tulis tanda tangan paksa. Hari ini tuan-tuan, tidak sah wasiat itu. Ia tidak perlu dilaksanakan. Maka syarat dia, mestilah orang itu berakal, ia merdeka, tidak dipaksa dengan kemahuan sendiri. Ia, dan ulama kata walaupun orang itu ia kafir, ia ataupun bodoh, ia, maknanya safih dipanggil, maknanya akal dia tidak berapa sempurna seperti orang lain, tapi dia tidak gila. Orang kata dalam istilah sekarang ni agak lembam sedikit. Mana hak tu tuan-tuan, ni dikira ya, sah. Kalau orang kafir berwasiat, sah tuan-tuan. Kadang-kadang ada dalam dilema kan. Macam mana ustaz? Sebagai contoh saudara baru kita tak? Dia masuk Islam. Kemudian ayah dia tak Islam. Kemudian dia pernah berwasiat supaya reta tu bagikan anak dia. Ataupun ayah dia berwasiat apa, supaya sebahagian hartanya diberi kepada pertubuhan kebajikan dan seumpamanya. Dia sebagai anak ya, walaupun dia dah Islam, walaupun ayah dia tak Islam, maka wasiat ayah tu dia boleh tunaikan. Tidaklah sah ya, wasiat daripada kanak-kanak. Maksudnya tidak baligh. Sebab apa? Mukallaf termasuk antara bicaranya lah baligh, sampai umur. Kalau kanak-kanak buat wasiat ya, maka tak buat pun tak apa. Tak sah wasiat orang gila. Ha, payah kalau menerima wasiat orang gila ni. Ya, buat yang kabur, kalau kau mati besok, tolonglah kirim salam pada Power Ranger dengan Ultraman. Ha, tak kepasal pening kita. Mana nak cari lepas ke Jepun tu. Mana orang gila suruh layan. Dia wasiat macam mana pun, tak suruh kita layan. Sebab apa, dalam fiqh Islam, benda ni tak dikira tuan-tuan mati Allah. Anak-anak kita, mungkin ada anak sakit kronik, ya, tiba-tiba dia wasiat, dia berpesan, maknanya walaupun dia tak khabar, mak saya berwasiat tak, dia kata mak ya, saya minta kalau saya mati nanti tolong sekian. Mana kalau tak laksana pun tak apa, sebab wasiat kanak-kanak tidak sah. Tapi kalau mak ayah nak buat juga ya, tak ada masalah. Ya tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itulah tentang ya, syariat sah ya, wasiat berdasarkan kepada ya, rukun pertama, itulah orang yang berwasiat ataupun musi. Sambung lagi bicaranya dalam bab ya, syarat-syarat sah berwasiat berdasarkan kepada rukun-rukun wasiat, tentang syarat sah bagi orang yang berwasiat. Kita nak cerita pula tentang ya, syarat sah bagi tempat nak dilaksanakan wasiat tersebut. Apa kata ulama dalam mengulas bicara ini? Dia kata tempat nak ditunaikan wasiat itu mestilah yang dibolehkan, diharuskan, dihalalkan dalam agama Islam. Maksudnya di sini ialah bukan ke tempat-tempat maksiat. Contohnya, kita berwasiat sesuatu yang untuk diberi kepada masjid, oh, tu boleh. Nak bagi ke madrasah, ya, sekolah pengajian Islam. Nak bagi ke tempat anak-anak yatim. Nak pergi ke tempat ya, pertubuhan kebajikan. Ha, ini dibolehkan. Maka, mafhum sebalik itu ialah tidak sah berwasiat ke tempat-tempat diharamkan oleh agama Islam. Seperti ya, nak bagi ni ke gereja, nak bagi ni ke rumah berhala, ke tempat judi, ke tempat maksiat, disko dan seumpamanya. Maka wasiat lah ya, TV plasma ni kalau kau mati besok, hantarlah ke ya, tempat disko tu. Ha, jangan tuan-tuan, daripada hantar ke disko, tapi hantar ke masjid ya, dapat sikit pedah orang ya, manfaatkan ya, benda tu ya, pahala berdapat kita ya, sengah-sengah manusia ni buat perangai pelik gitu kan. Dia suka berwasiat pada benda-benda yang pelik-pelik tuan-tuan. Maknanya dia suka berosiat ke apa, ke tempat-tempat yang mungkar dan maksiat. Sebab apa? Jiwa dia cenderung ke situ. Suka kebak huha-huha ni. Kalau tempat-tempat baik ni, hati dia jadi panas aja. Jadi tuan-tuan, diulang balik bahawa tempat nak ditunaikan wasiat ni mestilah ia tempat yang diharuskan, yang boleh dan yang molek ya dalam pandangan agama. Dan kering ketiga, syarat sah bagi orang-orang yang nak menunaikan wasiat ni ialah pada perkara yang nak diwasiatkan. Apa katanya tuan-tuan? Oleh ulama dia kata orang yang diberi wasiat itu jelas ada dan ahli milik ketika berwasiat. Diulang balik tuan-tuan, maknanya orang yang nak diberi wasiat ni ada dan dia ialah orang yang ada kemampuan, ya, dikira berkeahlian untuk melaksanakan wasiat. Maka tidaklah sah dia kata wasiat orang Islam kepada orang kafir. Tapi kalau ada berhutang dengan orang bukan Islam, kita kena wasiat pada waris kita, minta tolong bayarkan. Kalau tak sempat kita meninggal, bayarkan kepada si fulan walaupun dia orang kafir. Tapi maknanya di sini ialah bukan kita berwasiat untuk beri ya suatu kebaikan ya ataupun benda-benda molek, kebajikan kepada orang kafir. Ataupun wasiat kepada mayat, ataupun wasiat kepada binatang ternak. Sebab semuanya tidak ahli milik ketika ya wasiat itu dilaksanakan. Maknanya kita dah sebut orang berwasiat tu mesti ada syarat-syarat dia berkelayakan, dan orang nak menerima wasiat tu mesti ya orang yang ditentukan, dibolehkan oleh syarak. Jangan kita wasiat ya kalau kau meninggal besok di kubur, duit kau tu RM10,000 tolong bagi ke kucing kau tu. Dia dah benda pulak bagi kucing. Ya? Kau tengok pelik ke orang putih hari ni. Dia wasiat hartanya berjuta dolar untuk anjing. La ilaha illallah. Apakah hal lah, banyak lagi manusia tak cukup makan ni. Ya. Buat tu lah bila agama tak ada, akidah tak apa tak apa tak ada, ya, tidak bertuhankan Allah, apa jadi tuan-tuan? Manusia dibiar mati kelaparan sedangkan dia berharta banyaknya jutaan dolar tapi dia berwasiat untuk anjing. Ya, oh kena pula melaksanakan wasiat tu pula lurah benda sangat. Ya, kami profesional. Maka ambil duit orang ni bila dah mati, buat banglo untuk anjing. Ada pengasuhnya, tukar mandinya, makanannya berzat dan bervitamin. Sedangkan manusia-manusia lain banyak lagi hak yang kebulo, tak cukup makan, hak hidup susah. Baik diwasiat untuk ya untuk manusia. Jangan wasiat untuk datang terinak. Ya? Wasiat pada benda hak pelik-pelik. Hanya itu tuan-tuan mati Allah. Kita pergi hari ini direct kepada syarat ia berkenaan dengan wasiat ini, ialah perkara yang keempat. Apa kata ulama? Jangan lebih wasiat itu daripada sepertiga harta orang yang berwasiat. Kalau kita nak mewasiat sesuatu, mak ayah kita ada adik apa semua, kita sebagai orang Islam, kita ada undang-undang peraturan. Nabi khabar, jangan lebih daripada satu per tiga. Kalau buat juga, maka jangan diikut. Hanya beri satu per tiga sahaja. Contoh, keseluruhan harta dia ada RM30,000. Dia berwasiat supaya RM20,000 beri ke ya, rumah anak yatim ke, beri ke surau masjid ke, beri ke pepulan dan fulan. Tinggal RM10,000 untuk waris. Maka tak boleh. Waris-waris hak hidup ni hanya boleh melaksanakan wasiat ya ayah ke atau pemuak dia tadi ya, RM10,000 aja. Satu per tiga aja daripada RM30,000. Ya. RM10,000 daripada RM30,000. Mana satu per tiga. Lagi RM20,000, peragih lah ama. Ya, adik-beradik ya, ikut hukum faraid. Lalu ustaz guna raya. Ayah kumar itu kabur bagi RM20,000 duit apa kereta ada RM30,000 je. Dia suruh bagi RM20,000. Jangan diikut. Sebab ini bercanggah dengan larangan Nabi. Kita buat RM10 aja. Tak apa, tu sebimbang. Ayah tu tak marah dah. Bimbang kau ni balik-balik rumah, kau ni marah kau. Dak. Eh, ini kepercayaan ayah tak betul. Bapa kita kena percaya ke Nabi ni lebih pada ya percaya ke cerita-cerita hak karut kau ni bimbangnya balik-balik nanti ya rohnya apa bergentayangan pak. Yang nanti ganggu mengaco gitu. Ha, bimbang. Tak ada. Ikutlah cakap Nabi. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Jangan lebih pada satu per tiga. Hujahnya dalam sebuah hadis. An Sa'din ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Annahu qala fi maradih. Ya Rasulullah. Inna li malan kathira. Wala yarithuni illa binati. Afa'usi bimali kullih. Qala la. Qultu fathuluthai mali. Qala la. Qultu fashyatra. Qala la. قلت فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس حديث صحيح رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Maksudnya daripada Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata, dalam sakitnya, ketika dia sakit, dia pernah berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguhnya hartaku banyak dan tidak ada yang akan mewarisi harta itu selain seorang anakku yang perempuan. Bolehkah aku wasiatkan harta itu semuanya?" Nak wasiatkan orang lain maksudnya. Rasulullah menjawab, "Jangan." Dia bertanya lagi, "Kalau 2/3 pula macam mana?" Maka baginda menjawab, "Jangan." Maka aku bertanya lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Bagaimana kalau 1/2? Rasulullah kata, "Jangan." Aku bertanya lagi, "Kalau 1/3 ya Rasulullah?" Nabi khabar, "Hak tu boleh, ya boleh. Dan 1/3 itu pun banyak sebenarnya. Sesungguhnya bila engkau tinggalkan ahli waris engkau itu kaya, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kemiskinan, meminta-minta kepada manusia." Hadis sahih. Jadi ingatlah tuan-tuan mati Allah sekalian, bila berwasiat jangan lebih pada 1/3. Kau nak marahkan anak sekalipun, merajuk muncung panjang macam tapir sekalipun, janganlah kita buat macam drama Melayu yang banyak tak betul tu. Ya, wasiat keseluruhan harta ni kononnya nak menghukum anak-anak ni habis menganga belaka. Hak pula anak pula jenis tak ngaji kitab fiqh, haya ke belaka lah, tak adalah kita. Ya. Ha, jadi tuan-tuan kalau belajar hadis ni, beri 1/3 sahaja. Walaupun ayah dia ke sesiapa berwasiat, beri semua ataupun lebih daripada itu. Ha, maka tidak, kita tidak bersalah. Ya, kalau kita melaksanakan hanya 1/3. Ya, moga-moga hadis ini jadi panduan kepada kita, ya, bersama, ya, dalam melaksanakan kerja-kerja soleh yang dinamakan sebagai wasiat ini. InsyaAllah bertemu di seluruh akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, saudara, demikian tadi klinik sempurna ibadah yang telah dijayakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Semoga apa yang kita paparkan tengah hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan, dan insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dengan rakan setugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan, iaitu Muhammad Nasri Aswad Muhammad Razali, yang akan memberikan kita gambaran awal siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan, insyaAllah 12.45 minit tengah hari nanti, ya. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan, dan semoga anda kekal bersama kami, ya, tak kira di mana jua anda berada.
2: Kuantan 104.1 MHz. Assalamualaikum fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Satu pilihan. Man.

0: Okey, seketika kita bersama dengan rakan tugas yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk sama-sama kita ikuti gambaran awal siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari sana bersama dengan Muhammad Nashri Aswad Muhammad Razali. Silakan.
1: Terima kasih rakan tugas dari Konti Utama Pan FM. DJN, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Selamat kembali lagi bersama dengan kami. Pastinya kita berada di Konti Radio Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan untuk khutbah Jumaat. Saya langsung khutbah Jumaat dan juga solat Jumaat untuk hari ini. Pertemuan kita hari ini 11 September 2026, hari ini Jumaat. Dan untuk hari ini juga saya bersama dengan Fadil Ustaz Amir Hasif bin Hatta. Yeah. Cerita pasalnya tajuk khutbah kita hari ini, iaitu Hari Malaysia.
2: Yeah.
1: Cintakan negara. Betul Ustaz ya?
2: Betul.
1: Jadi tanpa mendengarkan masa, kita nak dengar juga daripada Ustaz sendiri, orang kata intipati apa yang akan disampaikan oleh khatib bertugas kita hari ini. Kita nak bersama dulu dengan Ustaz mengenai tajuk khutbah kita pada hari ini. Silakan Ustaz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Terima kasih kepada DJ yang bertugas pada hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah menguniakan kepada kita pelbagai nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat, antara nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan juga Islam, nikmat kesihatan, nikmat keluarga, kita ada keluarga tak, nikmat rezeki Allah beri tak, dan yang tidak kurang penting juga nikmat keamanan dan juga kesejahteraan. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan manusia ini, setiap daripada kita mempunyai tempat, tempat yang kita anggap sebagai tempat kita sendiri. Ada tempat kita dilahirkan, tak? Ada tempat kita membesar, tak? Ada tempat kita mencari rezeki, ada tempat kita membina keluarga dan menjalani kehidupan. Sebab itu dalam diri manusia itu sendiri memang ada satu perasaan yang dah fitrah dijadikan dalam setiap insan itu, rasa sayang dan rasa memiliki terhadap tempat yang menjadi tanah air di sini. Kita sayang, kita sayang negara kita, kita sayang tempat kita membesar, kita sayang kepada masyarakat yang berada di sekeliling kita. Kita juga akan berasa sedih apabila kita melihat tempat yang kita sayang ni, kita cinta ini, ditimpa musibah, ditimpa bala, kerosakan ataupun perpecahan. Dan baru ni yang terdekat dengan kita, peristiwa yang berlaku, nahas helikopter yang berlaku di Sarawak. Dah, kita sedih. Tak. Ini menunjukkan bahawa perasaan kita sayangkan tanah air, sayangkan kita punya apa nama ni, komuniti kita sendiri. Tak. Sebenarnya sayangkan kepada negara, cintakan kepada negara ini fitrah yang sangat dekat dengan fitrah manusia itu sendiri. Kalau kita mengatakan kita sayang kepada negara, maka persoalannya apa yang kita dah buat untuk menjaga negara kita. Kalau kita nak negara kita aman, maka kita perlu menjaga keamanan. Tak. Kalau kita mahukan negara kita ini, kita mahukan masyarakat yang harmoni, maka kita perlu menjaga hubungan sesama manusia. Kalau kita mahukan negara kita ini kuat, maka kita perlu bersatu, jangan berpecah. Dan kalau kita mahukan sebuah negara yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kehidupan rakyatnya juga perlu berpandukan nilai-nilai agama, akhlak dan juga amanah itu sendiri. Jadi sini pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah negara tidak akan menjadi kuat hanya kerana mempunyai pembangunan yang maju, ekonomi yang berkembang, atau teknologi yang canggih. Kekuatan sesebuah negara juga bergantung kepada kekuatan masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang saling hormat menghormati akan melahirkan apa? Keamanan dalam sesebuah negara. Masyarakat yang bersatu akan melahirkan kekuatan. Masyarakat yang menjaga amanah akan melahirkan kepercayaan. Dan masyarakat yang berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih mampu memelihara nilai-nilai murni dalam kehidupan. Oleh sebab itu, dalam membina sebuah negara, bukan hanya memimpin, bukan hanya pemimpin yang mempunyai tanggungjawab, tapi rakyat juga mempunyai amanah. Pemimpin, kita tahu, ada amanah untuk mereka ini pimpin. Kena memimpin dengan adil, jujur dan juga adil. Tak? Rakyat pula mempunyai amanah apa dia? Untuk menjalankan tanggungjawab sebagai warga negara. Kita ada tugas kita sebagai warga negara menjaga kehormatan dan tidak melakukan perkara yang boleh merosakkan keamanan itu sendiri. Kedua-dua ini, rakyat dan juga pemimpin saling berkait. Apabila pemimpin menjalankan amanah dan rakyat pula menjalankan tanggungjawab, insya-Allah negara kita ini akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Namun apabila masyarakat ini mula berpecah, tak? Saling benci-membenci, menyebar fitnah dan mengutamakan perbezaan, sehingga kita ini lupa kepada kepentingan untuk bersama, maka ketika itu kekuatan negara akan mula terhakis. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daripada gambaran ini kita melihat bahawa cintakan negara bukan sekadar satu perasaan, tapi dia merupakan satu, dah jadi satu tanggungjawab kita sebagai warga negara. Dan tanggungjawab itu dijadi lebih apa nama ni, lebih bermakna apabila kita melihat daripada perspektif Islam. Tak? Islam apa? Islam mengajar kita supaya bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Keamanan, tak, kita aman, alhamdulillah. Kestabilan dan kesejahteraan yang kita nikmati bukan sesuatu yang kita jangan, bukan sesuatu yang kita boleh ambil enteng, ambil mudah. Maka kita perlu menjaganya bersama-sama. Di sinilah, dan Hari Malaysia ini bukan sekadar satu tarikh dalam kalender. Hari Malaysia bukan sekadar satu tarikh dalam kalender. Ia menjadi suatu ruang untuk kita melihat, nak tengok kembali makna kebersamaan, perpaduan dan juga tanggungjawab kita sebagai rakyat dalam sebuah negara yang kita sayang ini. Khutbah pada hari ini akan membawa kita kepada empat perkara utama. Kalau kita perhatikan, pertama pada kita akan melihat bahawa mencintai tanah air adalah sebahagian daripada fitrah manusia dan merupakan perkara yang digalakkan dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Cinta kepada tanah air ini bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan seorang manusia itu. Islam iktiraf fitrah tersebut dan mengajar kita supaya mensyukuri nikmat keamanan serta berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Kedua, apa poin yang kedua itu berkenaan dengan kepentingan kita menjaga perpaduan dan menjauhi perpecahan. Menjaga kepentingan menjaga perpaduan dan menjauhi perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita hidup dalam sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang pelbagai, berbeza kaum, budaya, latar belakang dan pandangan, merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Ini yang ketiga pula pada tanggungjawab para pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketahuilah, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap kepimpinannya. Pemimpin hendaklah melaksanakan amanah dan penuh keadilan, jujur, tanggungjawab. Pemimpin juga perlu menjadi pihak yang mendokong perpaduan dan penyatuan rakyat bukannya membuka ruang kepada perpecahan. Kemudian yang terakhir, itu poin yang keempat, apa dia? Tanggungjawab rakyat. Tadi kita kata pemimpin ini tanggungjawab rakyat, apa dia? Rakyat yang benar-benar mencintai tanah air hendaklah menjadi warga negara yang baik, taat kepada Allah, jaga keamanan, hormat menghormati antara satu sama lain, melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara, cintakan kepada negara itu sendiri. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja gambaran awal khutbah pada hari ini. Moga-moga manfaat untuk diri saya dan juga sidang jemaah semua, sidang pendengar. Nanti kita sama-sama kita dengar khutbah yang akan disampaikan. Jangan main telefon, jangan bawa dengan member, jangan bercakap, jangan main game, jangan makan, jangan tidur, apatah lagi jangan merokok. Sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, itu dia kita bersama intipatinya apa yang ada dalam khutbah kita pada hari ini dengan tajuknya Hari Malaysia Cintakan Negara, yang mana disampaikan oleh Ustaz Hamid Hasif bin Hatta tadi. Dan insyaAllah sebentar nanti akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, insyaAllah. Dan sebentar nanti kita kembali lagi untuk siaran suku khutbah Jumaat dan juga solat Jumaat untuk hari ini. Kita kembali dulu bersama rakan setugas di Konti Utama Pang FM. Silakan.
0: Terima kasih Muhammad Nashriq Aswad Muhammad Razali yang memberikan kita gambaran awal mengenai siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan beliau seketika nanti. Okay, terus setia bersama kami di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi 1.8 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Baiklah saudara, saya dah pun mendapat isyarat dari rakan tugas Muhammad Nasriq Aswad Muhammad Razali dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari sana. Silakan Nasriq.
1: Terima kasih rakan tugas dari Kota Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk hari ini untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan juga solat Jumaat yang akan disempurnakan untuk hari ini. Dan insyaAllah untuk hari ini khatib yang bertugas iaitu Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah, dan mana kali imam yang bertugas iaitu Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, dan kala bilal belum untuk hari ini iaitu Ustaz Irfan Syamir bin Burhanuddin. Dan insyaAllah untuk hari ini tajuk khutbahnya iaitu Hari Malaysia Cintakan Negara Watan. Dan tadi kita juga bersama dengan Fadil Ustaz Amir Hasif bin Hatta yang mana kongsikan bersama dengan kita intipati mengenai tajuk khutbah kita pada hari ini. Dan ada beberapa yang saya ingin kongsikan juga untuk anda semua, yang mana tadi dikongsikan bersama dengan Ustaz, iaitu antara intipati lah yang ada untuk Hari Malaysia nanti yang perlu kita renung-renungkan dan perlu kita syukuri sepanjang tahun sampailah kita menyambut bertahun-tahun ya, kita orang kata apa, Hari Malaysia ataupun Hari Kemerdekaan dan sebagainya lah. Dan yang pertama iaitu mencintai tanah air adalah sebahagian daripada fitrah manusia dan perkara yang digalakkan dalam Islam. Dan yang kedua iaitu menjaga perpaduan dan menjauhi perpecahan merupakan rukun utama dalam negara. Dan yang ketiga pula iaitu para pemimpin hendaklah menjadi pemimpin yang adil, jujur dan amanah, serta menyokong perpaduan dan menyatukan rakyat. Dan yang paling penting menjauhi kata segala aktiviti yang melibatkan perpecahan dari segi perkauman dan sebagainya lah ya. Dan yang keempat iaitu rakyat yang mencintai tanah air hendaklah menjadi warga negara yang taat kepada perintah Allah dan sentiasa mendoakan kata berkenaan petunjuk daripada Allah, meminta petunjuk daripada Allah kepada kepimpinan negeri ataupun negara sekarang lah. InsyaAllah apa yang menuju kepada perpaduan perkauman kita, sebabnya Malaysia adalah salah satu negara yang cukup aman, sebabnya kita merangkumi pelbagai kaum, ada Cina, ada India, ada apa, kalau bercerita pasal etnik pun kita pelbagai kaum etnik di Borneo sana kan, kita ada etnik Kadazan, ada etnik Dusun. Itu adalah salah satu yang negara lain tak ada tapi negara kita ada. Itu yang kita perlu jaga sebaik mungkin lah, supaya ianya suatu hari nanti tidak dilupakan ataupun tidak di inilah, anak-anak cucu kita pun ingin merasai perpaduan yang kita kecapi sekarang ni lah. Dan juga dalam khutbah nanti, tadi intipati khutbah tadi pun Ustaz ada sentuh juga mengenai cintakan kepada tanah air. Inilah adalah tanggungjawab semua warga negara khususnya dalam memastikan kesatuan dan perpaduan masyarakat. Sikap tolak ansur, saling memahami, bantu-membantu adalah rukun utama dalam membina keutuhan sesebuah negara. Dan jauhilah sikap mementingkan diri sendiri atau kumpulan dan kaum fitnah, memfitnah dan menimbulkan ketegangan kaum dan melaga-lagakan perpaduan kaum dan lain-lain kerana ia memeruntuhkan sesebuah negara. Apapun selebihnya akan disampaikan oleh khatib bertugas untuk hari ini mengenai tajuk khutbah kita untuk hari ini. Apapun kita terus bersama dengan khatib bertugas untuk hari ini. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله أكبر
1: لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم آت محمد وبعث الله المقام الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون منبر mengingatkan seluruh sidang jemaat sekalian agar marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan ke hadrat Allah Ta'ala dari semasa ke semasa dengan cara melaksanakan semua yang menjadi perintah dan arahan Allah, biarpun boleh jadi ia tidak secocok dan sesuai dengan selera hawa nafsu, dan dalam masa yang sama kita tinggalkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali ianya sangat menggiur dan meneliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan di perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Sempena sambutan Hari Malaysia, khutbah hari ini menarik perhatian sidang Jumaat sekalian untuk menghayati tajuk cinta kepada tanah air atau hubbul watan. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pembentukan Malaysia berjalan secara aman dan harmoni. Marilah kita menghargai perjuangan dan sumbangan besar para pemimpin yang terdiri daripada para pejuang kemerdekaan, raja-raja Melayu, alim ulama dan para pemimpin politik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan ganjaran dan pahala yang besar atas usaha mereka hingga hari ini kita semua dapat hidup atas muka bumi Malaysia tercinta ini dengan aman dan sejahtera. Sesungguhnya mencintai tanah air adalah sebahagian dari fitrah manusia dan perkara yang dipentingkan dan digalakkan di dalam Islam. Ia dapat dihayati daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhirat di antara mereka. Cinta tanah air bukan asabiyah, bukan perkauman, bukan hanya semata-mata nasionalisme. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzahirkan cinta kepada tanah tumpahnya sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang bermaksud, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah dan betapa cintanya diriku kepadamu, seandainya kaumku tidak mengeluarkan, menghalau aku keluar darimu, niscaya aku tidak akan tinggalkan, aku tidak akan tinggal mana-mana tempat selain daripadamu. Oleh itu, marilah kita sama-sama menanam dan menyuburkan dalam hati akan semangat cintakan tanah air yang bertuah ini. Sidang Jumaat yang dikasihi, cinta kepada tanah air adalah tanggungjawab semua warga negara, khususnya untuk memastikan kesatuan dan perpaduan masyarakat. Sikap bertolak ansur, saling memahami, bantu-membantu adalah rukun utama dalam membina keutuhan sesebuah negara. Jauhilah sikap mementingkan diri sendiri atau kumpulan atau kaum, fitnah-memfitnah, menimbulkan ketegangan kaum, melaga-lagakan perpaduan kaum dan lain-lain, kerana ia boleh meruntuhkan sebuah negara. Para pemimpin sama ada di kampung, pemimpin politik atau kerajaan dan organisasi adalah menjadi pemimpin yang mendukung perpaduan dan penyatuan, bukan tembok yang memisahkan rakyat, serta adil, jujur dan amanah. Bekerjalah untuk kepentingan agama, bangsa dan negara melebihi daripada kepentingan diri sendiri. Inilah watak pemimpin yang mencintai rakyat dan tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada pemimpin yang tidak adil dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya telah binasa kaum yang sebelum kamu apabila orang yang mulia yang ada kedudukan dan pangkat mencuri, mereka dibebaskan. Tetapi apabila orang yang lemah yang tidak ada kedudukan dan pangkat mencuri, maka mereka pula dihukum. Para ulama dan pendakwah pula hendaklah menjadi penasihat yang baik kepada pemimpin dan rakyat. Yakin dan percaya nasihat yang baik berpandukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuka pintu hidayah. Mereka juga hendaklah meletakkan keutamaan cinta kepada agama dan tanah air melebihi daripada diri sendiri. Hayatilah kata-kata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Rosaknya rakyat kerana rosaknya pemimpin. Rosaknya pemimpin kerana rosaknya ulama apabila cinta kepada dunia menguasai mereka. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mimbar juga mengingatkan kepada kita semua sebagai rakyat agar menjadi warga negara yang baik, kerana inilah bukti cinta kepada tanah air. Banyakkan beramal, banyakkan buat baik, tambah ibadat, solat, baca Quran, zikir, berdoa, kerana hamba Allah yang soleh akan mendapat rahmat dan redha Allah Ta'ala yang sudah pasti memberi kebaikan kepada tanah air dan negara. Patuhi peraturan yang sedia ada selagi mana tidak melibatkan perkara maksiat. Perbanyakkan doa semoga negara berada dalam keadaan aman dan stabil, serta doakan kepada para pemimpin sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sidang Jumaat yang berbahagia, kesimpulan daripada khutbah hari ini, pertama, mencintai tanah air adalah sebahagian daripada fitrah manusia, bahkan sebahagian daripada iman dan perkara yang sangat digalakkan dalam agama. Kedua, menjaga perpaduan, menjauhi perpecahan, merupakan rukun utama dalam bernegara. Ketiga, para pemimpin adalah menjadi pemimpin yang adil, jujur dan amanah, serta mendukung perpaduan dan penyatuan rakyat dan sama sekali menjauhi perpecahan, perbalahan, pertelingkahan, perselisihan dan lain-lain. Dan yang keempat, rakyat yang mencintai tanah air hendaklah menjadi warga negara yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mendoakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kepimpinan negeri dan negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyaminin wa shiman kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfadu bil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnal khawatim wa sasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat sekalian agar marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan melakukan perkara-perkara yang taat, tambah ibadat, tinggalkan perkara mungkar, keji, maksiat, derhaga agar kita dapat redha Allah Ta'ala di dunia, lebih-lebih lagi akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dikasihi, adalah kita sama-sama meningkatkan amal soleh, antaranya perbanyakkanlah baca Quran pada setiap hari dengan ambillah sedikit daripada masa untuk membacanya. Kita boleh mengadap handphone berjam-jam, mengapa tidak di download install Al-Quran, jenguklah Al-Quran di sebalik menjenguk perkara-perkara yang lain. Boleh melayari internet, boleh menonton televisyen berjam-jam, tapi alangkah malangnya Al-Quran dibiarkan begitu saja. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 30, A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan, mengabaikan Quran ini. Di samping itu, kita dan keluarga hendaklah hidupkan syiar Islam dengan solat 5 kali sehari semalam secara berjemaah, sama di surau atau masjid. Perbanyakkan zikir, istighfar mohon ampun pada Allah Ta'ala agar kita terselamat daripada sebarang musibah, malapetaka, bala bencana, wabak penyakit, huru-hara. Marilah kita juga mendoakan keselamatan umat Islam khususnya di Timur Tengah, terutamanya saudara-saudara kita di Palestin yang sedang berjuang membebaskan Masjid Aqsa. Kita berdoa mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warda Allahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ayyidillah bitaufiq wal hidayah mudabbira hadhil biladil islamiyah. Kebahduli paduka baginda Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ibn Aitudin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Amarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Wa kadhalika li wali ahdik li sumu wali ahdik. Kebahduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Ibn Aitudin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kebahduli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tunjuk serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus dan jalan yang benar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adzil asyirkal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mu'minin wal mujahidin wal jal mazlumin wal mustadhafin fi Falastin wa fi kulli ardin yuharabu fi al-islam warfa' ra'at al-islam 'ala al-alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjid Al-Aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq baladala Pahang khasa wa Malaysia wa sa'ira al-muslimina 'amma as-sakha'a wan nama'a war rakha' wasrif 'anha al-waba' وكنا شر الداء ونجنا من جميع انواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قبر الله.
1: Alhamdulillah, selesai sudah kita untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan juga solat Jumaat untuk hari ini bagi 11 September 2026, yang mana telah diimamkan oleh Ustaz Haji Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, dan kalabilan untuk hari ini iaitu Ustaz Irfan Shamir bin Burhanuddin, dan juga khatib yang tugas untuk hari ini ialah Tuan Haji Muhammad Rizal bin Muhammad Ali Nafiah. Dan mengenai tajuk khutbah kita iaitu Hari Malaysia Cintakan Negara. Dan untuk hari ini kita kira sampai sini terlebih dahulu, dan insyaAllah ada masa, ada ruang, ada ketika kita akan bersama lagi. Kalau dah kaya, jangan lupa diri. Kalau ada pangkat, jangan tinggi hati. Kalau ada harta, jangan pandang orang sebelah mata, sebab tak selamanya kita berada di atas. Hari ini mungkin kita yang senang, esok belum tentu lagi. Assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Okay, terima kasih rakan tugas Muhammad Nashri Aswad Muhammad Razali yang baru saja memberikan kita siaran secara langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Dan terima kasih juga untuk rakan pendengar kita yang setia bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Lagi di lain-lain waktu selepas ini bersama dengan rakan tugas seterusnya Adun dan juga Haswan ya. Kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kita. Assalamualaikum sayang semua.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Hai, saya Azhar Aziz. Jom dengarkan Pahang FM di Cameron Highlands 100.3 MHz.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh, tak nak mengaku. Oh, baby, maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu

0: ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.
4: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur, rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
5: Pahang!

0: tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu, jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zone Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hey, assalamualaikum, selamat petang dan salam Jumaat.
1: Ya.
0: Ha, betul. Masih selamat lagi Jumaat bersama dengan Jantan dan Nina.
1: Ya, betul. Sekali lagi kita ucapkan selamat petang kepada anda semua yang bersama dengan kamu berdua. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih juga atas kita tak lupakan kepada DJN.
0: DJN yang telah menemani dari zone persona.
1: Ya, betul. Ya. Sampai pukul 2 petang. Okey, jadi apa-apa petang ini bersama dengan bukan awang ya, Jantan.
0: Jantan.
1: Yo, Jantan dan juga Nina, kamu berdua akan terus bersama dengan Wakmu sampai dah pukul 6 petang nanti.
0: Ya, betul.
1: Salam 29 Rabiul Awal dah habis dah rupanya, lebih awal kita.
0: Ya.
1: Dah nak hujung-hujung ke?
0: Hujung dah.
1: Nak masuk ke bulan yang baru, di bulan Islam pula lepas ini ya. Okey, jadi apa-apa hari ini 11 September 2026 selamat bersua kita ucapkan deh, kalau awak tengok dekat Facebook kita Jantai.
0: Ya. Yeah.
1: Ada kita muat naik gambar kita berdua. Katanya hari ini kita nak buat tema 80-an.
0: 80-an dan pengisian lagu-lagu 80-an.
1: Betul. Semua kalau tengok Jantai punya hari ni penampilan Jantan kan, awak rugi tak dapat tengok tau. Jantan pakai spek tahun 80-an punya style.
0: 80-an sebab kita kena menghayati yang kata
1: menjiwai
0: watak 80-an tu macam mana. Walaupun kau ni lahir di yang kata tahun terakhir 80-an, 89 tahun.
1: Okey.
0: 89 tahun. Tahun 89.
1: Sebelum beralih ke era 9 tu kan.
0: Ya, 9 tu macam awak lah kan.
1: Awak 90-an.
0: Tak legend manalah.
1: Okey, jadi apa pun untuk hari ini lagu-lagu yang kita akan siarkan sampailah pukul 4 petang.
0: 4 petang.
1: Okey, adalah lagu-lagu 80-an.
0: Ya.
1: Yeah. Nak meraihkan ataupun menjiwai.
0: Betul.
1: Sebab sekarang tengah trending, tengah viral.
0: Ya, viral sangat. Berapa hari dah viral ni? 3 hari dah kan.
1: Kalau buka Facebook, buka status WhatsApp tu kan, semua orang pergambar dengan tema 80-an.
0: Ya, bukannya macam kita-kita, golongan macam kita. Sampaikan orang kata YB-YB pun buat juga.
1: Ya. Menteri-menteri pun ada.
0: Menteri-menteri buat juga. Katanya lepas ni tak tahulah, kalau lepas-lepas ni tuanku-tuanku pula buat. Kita tak tahu kan.
1: Ada. Tengku mahkota kita ada muat naik. Gambar dia dekat Instagram.
0: Nampak.
1: Lampak, tak tengok. Kau
0: tak tengok lagi.
1: Kalau tuanku apa, tengku mahkota, kau laju stop. Okey. Yeah. Jadi apa pun, semoga anda terus terhibur bersama dengan kami berdua. Kejap lagi ada yang kamu berdua nak kongsikan.
0: Yeah.
1: Ada aktiviti besok ni Jantan. Aktiviti apa, kejap lagi kamu akan bagi tahu.
0: Betul.
1: Jadi kepada Warmer, terus kita layan dulu lagu hiburan petang ini.
0: Lagu kita Insan Biasa.
1: Oh, daripada Datuk Ramli Sarik dengan Khadijah Ibrahim.
0: Salah. Dayang Ku
1: Intan dengan JJ. Yelah, dia banyak versi ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi kepada anda terus dengar
0: Pahang FM
1: 101.3.

0: sampaikan salam daripada Eliket. Ah, itu dia lagu yang kata agak bagi kawan lah. Aha. Agak dominan pada tahun 80-an.
1: Ah, betul. Lagu tu popular kan?
0: Betul. Ellie Cat.
1: Yo, siapa tak kenal Ellie Cat?
0: Betul.
1: Kalau mungkin lah Gen Z sekarang dia... Tapi kau rasa kalau tak kenal Ellie Cat macam tak berapa logik kan?
0: Kalau zaman sekarang, Santesh. Dia orang punya kata Indian, Indian punya penyanyi.
1: Penyanyi berbangsa India.
0: Ya, yang menyanyikan lagu bahasa Melayu.
1: Ya, betul. Maimunah. Kan?
0: Betul. Kan? Zaman kita Ellie Cat.
1: Itu antara dia ramai antara lagi.
0: Antara dia ramai lagi. Ini kita cerita yang popular lah kan.
1: Okey, jadi ini kita nak kongsikan. Ini jantan besok punya program ni.
0: Bermula daripada 8 hingga 11 September ni lah.
1: Ini programnya besok ni.
0: Esok dia.
1: Yo, akan diadakan program
0: peluncuran
1: Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani. Jabatan Immigration Malaysia. Okey, 12 September esok, hari Sabtu. Dekat Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan, Pahang, bermula pukul 8 pagi sampai 12 tengah hari. Okey, jadi apa yang menarik ni jantan nanti ni?
0: Ada pelbagai aktiviti menarik yang menanti anda. Kepada anda yang hadir di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang, ada antaranya ada sukan neka, orang kata suka-suka rakyat, ada pameran agensi, pelbagai agensi antaranya Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara AADK, Jabatan Penjara Bahagian Pengawasan dan Kawalan KDN, JPJ, Petroscience dan Kolej Komuniti dan ada juga persembahan padang. Ada pancaragam, ada persembahan pasukan taktikal khas PASTAK, pasukan kawalan khas. Lepas tu yang keempat ada ziarah kasih, ada pemeriksaan kesihatan dan program servis motor dan kenderaan ringan.
1: Okey, ada cabutan yang bertuah juga jantan. Dan ada juga penampilan khas Papa Zola.
0: Ini budak-budak memang suka.
1: Kebenaran. Okey, jadi kepada anda jangan lupa datang pukul 8 sampai 12 tengah hari sahaja besok sekali lagi dekat SK Nenasi Pekan. Okey, jadi jom kita terus layan lagu
0: seterusnya. Terus dengar
1: Pahang FM.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: Baik, sekarang pukul 2.52 minit petang. Baik. Masih lagi bertemu dengan Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh hari ini.
1: Yo, ha? Yang mana dalam kenderaan mungkin baru balik dari solat Jumaat.
0: Yeah.
1: On the way nak balik ke ofis mula. Ha. Ada yang dah sampai ofis kan. Hmm. Selamat meneruskan tugasan. Selamat bekerja.
0: Betul.
1: Kita ucapkan. Eh?
0: Yeah, dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab.
1: Yo, yeah, ingat kerja itu satu ibadah.
0: Yeah.
1: Okey, jadi dan macam kita kabarkan tadi Jantan.
0: Yeah.
1: Demi meraihkan, menjiwai kita punya tema 80-an tahun ini. Tahun ini pula. Hari ini.
0: Hari ini.
1: Jadi cerita kita pun berkaitlah dengan 80-an.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi kepada anda di luar sana yang bersama dengan kaum berdua. Cerita 80-an anda. Itulah tajuk cerita kita.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi Wakma boleh kongsikan. Apakah kisah.
0: Kisah.
1: Di tahun 80-an. Mungkin tahun itulah tahun anda berkahwin. Mungkin tahun itulah tahun pertama anda bekerja.
0: Menimang cahaya mata yang pertama.
1: Mungkin.
0: Dapat cucu yang pertama pun mungkin.
1: Tapi macam kalau cucu tak logik deh. Kalau 80 dia dapat cucu, maknanya sekarang takkan ada lagi dah.
0: Mana tahu? Orang kata umur tu panjang macam Wak Manan.
1: Tu panjang sangat.
0: Okey. Tapi walaupun kita nak tengok apakah kejadian. Mungkin pada tahun 80-an tu anda berjaya orang kata rebut tiket ke konsert Michael Jackson ke pada tahun tu kan? Boleh dijadikan orang kata ceritanya. Ayuh,
1: kisahnya. Di tahun 80-an bermula 80 sampailah 90 tu.
0: Ya.
1: 1980
0: hingga 89.
1: Ayo 1989.
0: Ngelan.
1: Okey, kalau attend maknanya kau tahulah. Tahun 89 itu adalah tahun kelahiran awak.
0: Ya.
1: Jadi itulah kisah dia. Jadi masa tu awak lahir berapa hari bulan dah?
0: 6 hari bulan 8.
1: Nah, lewat awak pun anaknya. Hujung-hujung tahun dah.
0: Dah, sebabnya diorang punya mak ayah aku anniversary ni tahun 1988.
1: Okey.
0: Diorang berkahwin pada tahun 1988.
1: Awak lahir 89.
0: Kawan lahir 89.
1: Maknanya 89 bulan 8 tu, itu awak punya hari pertama awak di bulan 8 tu lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Hari pertama awak melihat dunia.
0: Betul.
1: Maknanya kisah mak abah awak adalah mendapat kelahiran cahaya mati yang pertama pada tahun 89. Nak masuk ke era 90-an dah.
0: Ya, patutnya suruh abah kot yang telefon biar dia bercerita benda gaya-gaya je
1: kan. Apa perasaan dia dapat awak masa tu? Kayaknya dia awak keluar-keluar, dia terkejut tengok awak ke?
0: Mungkin dia kusut ke.
1: Kau percaya? Itu logik tak?
0: Kita tak tahu. Kau kecil lagi.
1: Dia serabut eh, nak muka awak tak? Tak ada. Kalau selalu anak sulung, orang gembira.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kan? Kalau ada emas segunung-segunung di
0: gadai. Segunung lah di gadai kan?
1: Yelah, anak 2, 3, 4 pun sama juga. Tapi hak sulung ni dia special kan?
0: Betul.
1: Dia istimewa, dia lahir. Okay. Jadi pada Wakma, kongsikan bersama dengan kamu berdua. Cerita Wakma. Pasal tahun 80-an. Apa kisah, apa sejarah, apa kenangan. Itu kali pertama bercinta ke putus cinta. Bolehlah macam-macam.
0: Bolehlah cerita.
1: Okey, telefon kita Jantan
0: 0951401024. Ataupun di satu lagi talian 0951401025. Atau boleh juga WhatsApp kepada kami di talian 0103207448. Nak type boleh, nak bagi voice note pun boleh, nak bagi video pun boleh, nak bagi gambar, nak share gambar masa tahun 80-an, rambut kembang-kembang. Orang kata baju collar tinggi, seluar bare bottom.
1: Kalau pakai baju tesek tu kan, ada gambar pantai tu kan.
0: Gambar pantai.
1: Kan, warna putih. Kadang kau perasan je baju tu. Dulu abah kau ada juga baju tu kan.
0: Popular kan. Kalau sekarang ni kalau orang pakai, orang mesti kata, ini mesti
1: rare ni, barang rare.
0: Ni barang rare.
1: Ini dapat kat bandar ni. Okeylah, jadi terus layan
0: Bang FM.
1: Satu pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, itu tadi lagu Musang Kota Raya. Ha, dendangan Ahmad Fauzi yang orang kata menyinari petang anda.
1: Ya, dan mungkin pada tahun 80-an dulu, inilah lagu-lagu yang menjadi kegilaan.
0: Ya, konsepnya dengan dia punya rentak dia kan.
1: Ya.
0: Dia macam
1: pop-pop macam
0: pop-pop,
1: tu.
0: Pop-pop, rancak-rancak. Bila kita dengar tu, membuatkan kita rasa nak berjoget.
1: Ya. Okey, jadi sekarang ni tiba masa jejatan untuk kita kongsikan cerita kita hari ini berkaitan dengan 80-an. Di mana anda pada tahun tersebut?
0: Okey, baik.
1: Apa cerita anda? Kita bersama dengan pemanggil kita.
0: Yang pertama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, cepat.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang Abang Jamali.
2: Abang Jamadi ya.
1: Jamadi. Cerita lain. Okey, Abang Jamadi, 80-an ni Jamadi. Apa ceritanya, dah ada ke belum?
2: Saya 80-an, saya lahir kimia Johan.
1: Okey, jadi pada tahun 80-an apa ceritanya?
2: Saya nak cerita.
1: Okey.
2: Saya ada khabar berita tak baik.
1: Okey. Berita tak baik.
2: Aha. Kita ada agak jamiah.
1: Oh, ya. Okay. Tadi Akak Jamilah. Pendengar Pahang FM.
0: Okey.
2: Yang tu lah.
0: Ya, betul-betul.
1: Tahu. Kami dah dah dapat dah makluman tu.
2: Topik ni. Saya 80-an.
1: Tapi kalau Abang Jamadil lahir 90-an, maknanya masa tu mak dengan ayah Abang Jamadil kahwin.
2: Kahwin.
1: Tahun 80-an. Apa?
2: Ada bercerita dekat sekolah.
1: Dia cerita ke dekat Abang Jamadi dia bercinta kat sekolah?
2: Tak, saya lah.
1: Bercinta masa kat sekolah.
2: Kecil-kecil ayu lah.
1: Cinta monyet.
2: Perempuan ni makan-makan.
1: Suap-suap makan?
2: Sama-sama makan-makan. Sedadah. Buka-buka tangan.
1: Lepas mana perempuan tu sekarang?
2: Dah tinggal lah. Dia tinggal saya.
1: Dia tinggal lah macam mana? Sebab apa tu?
2: Sebab ada yakan ni marah ke saya.
1: Aha.
2: Sebab yang empat dengan kawan sahabat dia.
1: Faham.
2: Ya, kawan saya dulu suka dekat kawan itu juga.
1: Jadi rebutlah cinta tiga segi.
2: Rebutlah cinta tiga segi.
1: Faham. Tak apalah, tak ada jodoh Abang Jamadi lek. Abang Jamadi pun okey, happy-happy je ni kan. Janganlah sedih, kita ada ni kan.
0: Betul.
1: Kita teman Abang Jamadi, jangan sedih-sedih, okey?
2: Tak gitu, sebab ada jemiah pergi. Sebab tak ada jemiah, dia sahabat baik.
1: Tak apa, itulah pengalaman eh. Okey, Abang Jamadi, terima kasih. Assalamualaikum. Cerita pasal percintaan dia pula eh. Bertahun sudah ku merunggu.
0: Tu ya lagu apa, Jerat Percintaan. Siapa penyanyi dia?
1: Datuk Siti Nurhaliza.
0: Okey, seterusnya kita dengarkan siapa. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ini dia. Tadi jantan baru sebut dia cari mana Abang Santana.
0: Ya, biasa berebut dengan ni.
1: Moju.
2: Dia dulu ke?
1: Dah, awak dulu. Maknanya hari ni awak menang.
2: Tahniah
1: lah kau mau ucap kan?
2: Terima kasih.
1: Okey, Abang Santana. Apa cerita awak di tahun 80-an ni?
2: Banyak kisah weh.
1: Yelah,
0: situ lah. Yang mana paling best tu?
2: Lepas tu tahun 78 kumpulan Santanak lah. Tahun 80 mana itu macam-macam lah kisahnya. Kisah ni start lah. Macam-macam lah. Orang kawal lah apanya. Masa itu kugirak banyak.
0: Betul-betul?
2: Kugirak masa itu. Macam kendawak lah. Romli ada datang lah. Kerauk ni pergilah.
1: Zaman
2: 80-an ada tak?
0: Pop Ye Ye.
2: Pop Yang Sari.
1: Itu awak menyanyi ke? Tak menyanyi?
2: Kita minat lah, muda lah
1: basket. Yelah, memang lah. Tapi memang awak tak pernah ke menyanyi begitu? Tak join lah.
0: Karaoke ke?
2: Melengok je. Melengok je. Apa tu? Joget lambuk boleh. Joget lambuk dengan nikah kawin-kawah lah.
0: Joget lambuk.
2: Oh, joget lambuk dulu. Orang kawin.
1: Kalau mana kalau joget lambuk tau? Joget sungguh-sungguh lah ya.
2: Maknanya
1: orang kena suruh berhenti lah.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau tak suruh.
2: Dia baru berhenti.
1: Itu kalau tak suruh berhenti sampai subuh.
2: Bila? Jadi orang dulu di kampung-kampung ni memang tunggu itulah. Pukul 9. Kita lepas makan. Dan dia kata, weh, kita berjoget lah kita.
1: Itulah saat dia nanti-nanti kan.
2: Awet tambah sangat lah weh.
1: Ini sambil dia cerita sambil mengenang lah ni.
0: Sambil joget sambil usia awet.
1: Mesti tak.
2: Dia minat ke kita ni. Kita ni masa ke baju buku tu kotor. Dengan pendek tu dengan ikat leher tanu tu kan tuala tu.
1: Apa
0: handkerchief
1: tu
0: kan ki tangan tu. Panggil
2: benda ki tu kan. Tu dengan lutut pada juga.
1: Ikat lagi di lutut. Ikat di lutut.
0: Itu fashion dia tak?
1: Faham.
2: Kata pulik tanu kasut kulit lah. Kasut cowboy je. Johnson nama dia tu.
1: Tapi itulah betul lah Abang Santana. Yuk kata orang muda hanya sekali ya.
2: Kenangan ni ceritanya dah 50 tahun yang lalu.
1: Betul 50
2: tahun je lah. Tapi kasi dah kahwin kawan tutup buku.
1: Itu yang kita nak ya.
2: Kawan nikahnya tahun 85 dapat anak tahun 86. Maknanya anak kawan sekarang umur 40.
1: Betul lah. Lama
2: masa itu masa muda tak dapat lupakan lah. Macam semalam terjadi tu.
1: Maknanya walaupun dah 50 tahun lepas kenangan tu macam semalam baru dia rasa panas lagi kenangan tu ya.
2: Panas lagi bila sebab tajuk telefon telefon cepat-cepat.
1: Kata orang tak nampak-nampak lagi muka Nina-Nina yang ada tu kan. Joget
2: tu ya. Masa awet-awet tu.
0: Kejap lagi selongkor gobok ni kan. Almari ni kan.
1: Kau rasa you dah cari balik.
0: Cari balik yang kata dalam store tu. Mana kotak, mana kasut Johnson.
2: Kasut Johnson
0: tu
2: hanyut banjir.
0: Nasib baik mujur hanyut.
1: Tak ada arah lah ya.
2: Gambar-gambar tu yang dulu-dulu hanya ada pada dinding dah aku dinding kawan tu dan baru nak kata 21 baru dia bersuah sampai
1: nak guna ya.
2: Tak
1: apalah, tak ada rezeki dah habis
0: ada rezeki lah, kita berserah je lah
1: yang ada kenangan dalam ingatan sahaja.
2: Masa itu ceritanya in the start sahaja Bobby ke
1: zaman dia
2: zaman kawan tu
0: Amita Bacan
2: kawan tak pernah perah dengan sini.
1: Tak
2: pernah lah putar anu tak ada menangis-nangis. Ini ada yang lain.
1: Tak gentle lah nangis.
0: Hilang satu berganti.
1: Itu orang jantai lah. Baru you jantai.
2: Orang tak pernah lah. Saya nak makan lah kawan. Tak ada jodoh dengan dia.
1: Ngantok okey dah. Okey lah Abang Santana. Okey, terima kasih banyak lah Abang Santana.
2: Ini awak tengok ni kawan ni Santana Uluduk ni. Kawan-kawan itu dah minta maaf sebab banyak kisah yang dulu-dulu.
1: InsyaAllah. Okey, Abang Santana. Kita jumpa lagi minggu depan, okey?
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bukan sahaja dia ya yang bercerita, yang mendengar cerita pun turut merasai kegemilangan tu.
0: Dia membuatkan kita orang kata membayangkan betul macam mana zaman suasana itu. Zaman tu kan
1: perantai itu kan gono lah ya. Nari joget lambok sama-sama. Zaman itu teknologi tak ada lagi kan.
0: Tak ada. Dan
1: tak macam sekarang.
0: Kalau kawan berasal lah dari segi fashion berkolorful. Dia tak pakai macam sekarang. Kita ni pakai baju color-color new, color-color minimalis, konon-konon kelabu, lepas tu warna kering, hitam. Itulah kaya
1: warna,
0: ni sekarang
1: warna
0: kan.
1: Warna ni nude-nude tu. Coklat-coklat.
0: Kalau cair dulu hijau, kuning, biru, oranye, purple, bantai belaka.
1: Itulah pesen nama dia tak.
0: Tapi yang itulah memberikan orang kata satu nostalgia. Warna nostalgia yang kata cukup gemilang. Kau dah masuk macam nak terjun ke tahun 80-an tu.
1: Pergi dah
0: ni.
1: Okeylah, kita layan dulu lagu, Tai.
0: Daripada Don Liza Yusof. Yeah. Jur Hebah Berjalan. Terus dengar.

0: Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM.
1: Yes. Okey, jadi kita kembali untuk cerita 80-an. Cerita 80-an, Wakmu masa itu buat apa? Masa perenteng itu, Wakmu baru mula bekerja, Wakmu baru habis sekolah, Wakmu berkahwin ke, Wakmu apa cerita lah?
0: Apa ceritanya lah?
1: Cerita bersama dengan kamu berdua ni. Siapa pemanggil
0: ke tadi? Siapa pemanggil yang ketiga buat masa ni? Okey. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Apa khabar?
1: Baik. Sudah sampai orang yang ditunggu-tunggu.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke mana, Mokju? Sibuk sangat namanya.
2: Mokju ni, seminggu ni memang sibuk sungguh.
1: Apa dia buat hanya sibuk sangat tu?
2: Banyak kerja, banyak urusan.
0: Mesyuarat sama.
1: Awak punya jadual apa? Tak?
2: Ini dia apa ngawang? Ngawang pun jantan sihat ke?
0: Sihat, Alhamdulillah.
1: Mokju ni punya sibuk je jantan. Jadual ni macam Perdana Menteri punya jadual.
0: Yo, selain bulan semalam, dia upah okey.
2: Semalam pergi ke PWTC.
1: Yang itu.
0: Yang itu, okey.
1: Faham.
2: Yang itu.
1: Tak boleh beritahu. Yang tahu je tahu.
0: Yang tahu.
2: Ya, okay. Betul.
1: Okey, Mokju, kita kembali dengan cerita kita sebelum dia melarat sekarang.
0: 80-an. Apa peristiwa dalam kejadian yang Mokju dalam nak ceritakan? Dalam hidup Mokju.
2: Peristiwa Mokju tahun 83.
1: Okey. Apa benda ni?
2: Pertamanya, Mokju dapat masuk PEDA.
1: Okey. PEDA mana masa tu?
2: Lepas tu,
1: Kedamor tu lah.
2: Hari ni masuk PEDA.
0: Okey.
2: 30 hari bulan. Hari esok 31 hari bulan. Dapat cahaya mata yang pertama.
1: Mokju generasi
2: hari merdeka.
1: Masa tu awak masuk PEDA tu dah ada orang lain dah ada PEDA, bukan awak peneroka generasi pertama tu, bukan?
2: Kau masa tu mana ni generasi dulu yang pertamanya. Orang tu dia keluar. Mokju masuk.
0: Menggantikan
1: dia.
2: Gantikan.
1: Macam mana Mokju? Masa Mokju masuk mula-mula ke PEDA tu, cerita sikit.
0: Mana gayanya keadaannya?
1: Beranak pula masa
2: mula-mula
1: tu.
2: Mula-mula masuk PEDA kan. Mokju tak ada lah ganok, okey.
1: Yalah.
2: Masa tu masuk-masuk dengan rumah manalah rumah orang tinggal. Dengan pintunya tak ada, dengan bilik airnya tak ada, dah ambil dah orang dah, orang yang tinggal tu rumah tinggal biasalah.
1: Yalah.
2: Semua tak ada. Lepas tu petang tu kita orang basuh. Lepas tu ambil guni baju tu. Kelo-kelo ane jantan dah budak kelo.
0: Entah.
1: Guni baju, ha?
0: Guni baju, mana kelo-kelo?
2: Guni baju tu. Ambil sambung-sambung, okay?
1: Buat alas?
2: Pacok-pacok, okay, kayu. Buat bilik air.
0: Dia macam buat pahadang.
1: Mana bilik air dekat luar lah masa tu.
2: Dekat luar masa tu. Sebabnya ayah kita dulu dia ada Zen kan. Zen tu dah ambil dah orang.
1: Faham.
0: Ni
1: betul-betul.
0: Kata berbumbungkan langit.
2: Dah ambil dah orang. Jadi kita buatlah kelong-kelong gitu.
0: Okay.
2: Kelong-kelong ni itulah. Memang susah dulu-dulunya. Hello.
0: Ada dengar ni.
2: Ada.
0: Kau mendengar je.
1: Dengar
0: je lah.
1: Orang tengah hayati cerita dia tadi dekat tandas.
0: Tandas. Kelong.
2: Tak ada lain, tak dengar. Tapi
1: tak
2: letak.
0: Tergantung cerita tu. Kalau nak repeat minggu depan, kita dah cerita dalam benda lain.
1: Itulah, okay. Kau suka juga mendengar macam mana pengalaman mereka yang awal-awal masuk ke PEDA tu.
0: Betul.
1: Kan? Generasi pertama tak ada, ramai
0: yang
1: tak ada.
0: Pengalaman kau, kau pernah interview orang kata peneroka Lurah Bilut.
1: Yang mula dulu ke?
0: Yang pertama.
1: Generasi pertama tak ada dah kan?
0: Ada lagi. Dia saya pertama ada lagi. Tapi orang kata dah bedridden. Orang kata terlantar kan. Kau jumpa yang generasi kedua. Dia bercerita kan. Masa tu memang dia orang sendiri yang kena tebang balok. Dah balok kata besar pemeluk. Lebih berapa pemeluk, berapa orang.
1: Nama pun peneroka jantan. Memang itulah dia. Dia meneroka tanah tahu tak? Ingat peneroka saja bagi title ke dia.
0: Okey, kita tengok ni. Siapa pula pemanggil kedua, keempat dah sekarang.
1: Tak ada bilang lah.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa? Wak apa? Tok Siok.
0: Tok Siok.
1: Ya, Tok Siak.
0: Ha.
1: Alo, alo.
0: Alo, ngapa bunyi sekat tu?
1: Ha ah.
3: Ya. Yeah.
1: Duduk kat mana tu Tok Siak? Ha,
0: tersekat-sekat.
1: Kat rumah. Ha. Hujan ke kat sana?
3: Ya.
1: Hujan, patutlah.
0: Ha.
3: Hujan lebat.
1: Oh, patutlah. Ha, sudahlah letak dah telefon kan. Kena sambung kilat tak pasal ha, pula.
3: Ada kilat ni?
1: Dah. Tak apalah. Ah, ha, minggu depan telefon lagi.
0: Ha.
1: Letaklah saya.
0: Ha. Itulah.
1: Ha. Mendengar pun tidak ke?
0: Itulah. Nak cakap tu, kita pun nak mendengar ke?
1: Tak dengar lah. Tak keliru.
0: Okay. Ada ni.
1: Okay.
0: Apa ganti ni? Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni pulak?
3: Pakcik.
1: Pakcik dari mana?
3: Saya dekat Bentong ni.
1: Bentong.
3: Hello? Selalu online dah lama tak telefon eh.
1: Yo, okay. Selalu dengar anak dengan Harun ke?
3: Ni dah tukar orang je kan.
1: Yo. Acik, dah sebelum cerita ni kita nak tanya cuaca dekat Bentong sekarang macam mana?
3: Ha. Tengah hujan ni.
1: Hujan juga.
0: Tengah hujan juga.
3: Tengah ni relax aja.
1: Okey. Jadi cerita cik. Petang ni cerita kita pasal cerita 80-an. Apa cerita cik yang dikongsikan ni?
3: Cerita 80-an. Kawan pun lahir 80-an.
1: Okey, tahun bila lahir?
3: 81.
1: 81 lahir. Jadi sekolah lah masa tu
0: 81. Umur berapa? 46 dah sekarang.
3: Betul.
0: Umur 46 sekarang.
1: Maknanya generasi yang ke depan juga dah.
0: Ya. Tapi yang kata masih lagi milenial.
3: Bukan generasi inilah, tengah-tengah lah
1: orang kampung. Betul.
0: Yalah.
1: Maknanya umur sekolah 88, 87, 21.
3: 87, 88 gitulah.
1: Kan, 21 kan? Jadi apa kenangan awak masa sekolah tu? Awak duduk mana masa tu?
3: Masa tu okey, kenangan masa tu sekolah rendah di sekolah kebangsaan Carut Puting Temeloh.
1: Okey. Temeloh. Lepas tu
3: habis kerajaan 6 tu. Sekolah menengah di sekejap je tak habis pun sekolah menengah tu. Sekolah menengah agama Guai.
1: Sekolah agama je. Okey.
3: Pakai sekolah harap kan. Lepas tu tak habis pun masa tu. Lepas tu dah masalah kewangan kan.
1: Yelah, faham masa itu. Yo, zaman itu kan.
3: Kita undur diri, bagi laluan kepada adik-adik yang lain. Maknanya kita cari kerja lah.
1: Awak kahwin tahun 90 lebih tu lah. Yelah, 90 lah dah.
3: Tahun tu masa tsunami.
1: Oh, 2014?
3: 2004.
1: 2004?
0: Haa, 2004.
3: Minggu selepas tsunami.
1: Awak kahwin?
3: Minggu selepas tsunami.
1: Tahun 2004 dah. Tapi 2004. Tahun, maknanya nak ceritakan Acik lahir tu tahun 81 ya? Maknanya 10 tahun lepas Acik lahir, saya pula lahir.
3: 81 eh?
1: Ya. Okeylah, jadi apa-apa terima kasih Acik.
3: Okay, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasihlah cik telefon kita ya. Okey, jadi kepada mereka yang berada di Bentong pun jaga diri ya.
0: Hujan-hujan ni orang kata hati-hati di jalan raya. Pastikan orang kata janganlah main hujan.
1: Jangan
0: main hujan. Terutama budak-budak tu kan.
1: Memang dinasihatkan jangan main hujan sebab sekarang ni ada yang ni pembenihan awan tu.
0: Betul.
1: Katanya dalam tu dia ada bahan-bahan yang tak berapa baik lah untuk hujan kan. Dia bukan hujan semula jadi kan.
0: Ya, sebab satu lagi kita nak membendung keadaan jerebu daripada lebih teruk.
1: Kat Kuantan ni pun kelabu asak je kan. Kau ingat kan apa macam nak mendung nak hujan punya kulur je keadaan cuaca
0: Kuantan
1: kan.
0: Kuantan dah gitu. Bagaimana pula keadaan kata saudara kita di apa Borneo Sarawak ni. Kan macam mana dia orang menghadapi keadaan jerbu yang kata sangat meruncing lah sekarang ni kan.
1: Agak teruknya. Okey, jadi kita rehatlah dulu seketika. Anda yang lain nak terus telefon kita boleh telefon,
0: boleh
1: WhatsApp
0: telefon
1: pun boleh juga. Ini ada sahabat-sahabat kita kejap lagi kongsikan. Okey.
0: Terus dengar
1: Pahang FM.

0: Baik, masih lagi bertemankan jantan dan Nina di Zona Apa Khabar. Sebabnya itulah.
1: Kenapa alasan awak kali ni?
0: 80-an ni.
1: Tak ada kena mengena.
0: Membuatkan ku speechless.
1: Apa kena mengena?
0: Sebabnya ku dengar cerita-cerita dia orang ni. Walaupun yalah aku ni 89 tahun yang
1: ujung dah.
0: Tapi dia macam rasa melekat, rasa macam ku ni ada sebahagian.
1: Kenapa kita rasa macam gitu? Sebab kita ni adalah antara generasi yang orang panggil sandwich generation ni. Kita berada di antara 80-an. Kita 90-an lah. Kata awak dah hujung kan. Lepas tu masuk ke tahun 2000. Yang masa itu kalau ikutkan dah membangun.
0: Lepas tu dengan orang kata kemodenan tu, orang kata melompat tinggi. Jauh sangat boleh lompat kan.
1: Dan kalau kita imbas kembali lah tahun 80-an ni sebenarnya, cerita dekat Malaysia ni banyak yang menarik. Dekat 80-an ni menyaksikan perubahan besar dalam politik, ekonomi jantan, budaya pop, sukan, kehidupan harian. Kalau awak mengingat balik masa tu Malaysia di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menjadi Perdana Menteri pada tahun 1981. Masa itulah kita dah mula agresif kejar industri perindustrian, pemodenan. Lepas tu dasar pandang ke timur. Lepas tu masa tu jugalah usaha-usaha untuk menarik pelaburan asing. Itu antara tahun dia.
0: Dan
1: masa
0: pada
1: tu juga keluarnya kereta nasional.
0: Tahun 83.
1: Lepas tu masa tu jugalah cerita pasal dunia seni pula.
0: Betul, lagu-lagu Melayu seperti kumpulan penyanyi Search, Wing, Slam, dengan Sudirman, Allahyarham Sudirman, ada Sheila Majid, Rahim Maruf, Datuk Sheila Majid. Bahawasanya orang kata hati-hati ni muncul dan diorang sangat popular. Dan lagu-lagu dia orang ni popular dia sampai sekarang. Evergreen lah panggil kan.
1: Masa tu kalau tengok cerita Melayu, filem Melayu kan. Kalau pernah tengok cerita Ali Setan. Diterbitkan pada tahun 1985. Masa tu pun jadi fenomena.
0: OG Ahmad Daud dengan pelakon dia dah meninggal dah kan.
1: Yang apa anak dia Alia Iman tu kan. Nama lupa dah kan. Handsome tu. Masa tu juga kalau buat mengingat-ingat balik, Pusat Beli Belah moden pun dah mula berkembang. Kuala Lumpur masa tu jangan cerita lah. Dia punya perubahan pantas sangat-sangat.
0: Kiri dan kanan tengah orang kata pembinaan. Bangunan tu, bangunan ni. Dan pada masa 80-an tu juga, Malaysia semakin aktif di peringkat antarabangsa, termasuk pelibatan dalam ASEAN dan gerakan negara-negara membangun.
1: Itu kenangan di tahun 80-an. Walaupun kita tak lahir di tahun tersebut, tapi kita membaca sejarah. Kata orang yang tidak membaca sejarah, tidak mengetahui sejarah, akan mengulangi sejarah. Jadilah manusia yang tahu tentang sejarah. Ini Kak Nura bagi tahu siapa nama Azmil Mustafa.
0: Azmil.
1: Ali Setan tu.
0: Masa tu kacau tu ya.
1: Ya Allah.
0: Jaka idaman Melaya.
1: Masa itu kalau ingat-ingat, kosmetik ni dia tak macam sekarang. Mana siapa handsome masa tu, dia betul-betul handsome.
0: Dia tak ada orang kata touch up, makeup. Orang kata tak buat rambut beria-beria paling kuat pun, diorang blow-blow rambut kembang. Lepas tu kenteng-kenteng rambut zaman tu kan.
1: Sama dia, kalau perempuan pun. Kalau zaman tu dia lawa, maknanya dia memang lawa. Kalau ikut tu, kalau muka tu apa uji. Dia tak cerita pasal mak dia lagi lawa kan.
0: Liza Abdullah. Pelakon veteran sekarang tu kan. Zaman tu
1: tengok muka Julia Raih masa tu. Lawa ya. Okey, jadi mohlah kita bacakan wasap-wasap ni. Daripada sahabat-sahabat kita. Kak Nura kata, Salam Saidul Ayam. Ke DJ, dua DJ yang menceriakan. Okey, sebelum tu akak nak tanya, kenapa ya lately ramai sangat orang duk post pasal picture di tahun 80-an? Kenapa bukan di tahun lain ya? Jadi menjawab kita soalan kepada Kak Nura ni, belum lagi.
0: dia nanti dia akan ada.
1: Dia akan ada trending.
0: Dia orang kata seminggu ni kita akan dibanjiri oleh gambar-gambar 80-an sebab orang tengah menjiwai.
1: Even
0: yang budak sekolah rendah sekarang ni pun nak buat apa gambar 80-an.
1: Nanti mungkin bulan depan kita tengok. Mungkin era lain pula.
0: Era lain 70-an ke?
1: Betul.
0: 90-an ke? Yo, ataupun 60-an.
1: Kita tengok nanti.
0: Zaman-zaman agogo.
1: Okey. Dan bercerita pasal topik hari ni sebenarnya banyak, tapi nak cerita pasal kelahiran lah. Semuanya di tahun 80. Akak kahwin di usia muda. Anak kedua kebetulan hari keputeraan Al Sultan Kelantan masa tu. Dapatlah gift kain batik anugerah raja yang diziarah di Hospital Kota Baru. Anak ketiga di tahun 84. Tak dapat dilupakan, bayi keluar kaki sebelah dulu. Bila doktor perasan, alhamdulillah diikhtiarkan bersalin secara normal. Tak pun kesan yang menyakitkan, normal je. Yang keempat pula, encik abang kena kursus di Jepun masa tu. Isteri mana yang tak sedih kan, tengah sarat-sarat. Alhamdulillah arwah parents masih ada. Dan jiran-jiran yang baik hati membantu. Baby pun, baby dah umur 4 bulan baru dapat lihat abahnya hari, kata dia. Ini yang kelima pula, kenangan di warded di HTAA. Ada teman, rupanya Siti Fairuz. Beranak dengan artis. Bukan, makna masa tu teman dia, kawan sekatil, apa, katil sebelah ke satu buat kan. Siti Fairuz, penyanyi 80-an. Masa tu Encik Abang berulang dari Kuantan ke Cameron jaga projek perumahan. Suami Siti Fairuz lah yang tolong maklumkan kepada Encik Abang. Alhamdulillah sekarang anak-anak dah ada keluarga sendiri. Ya Allah, sedihnya macam cerita ni kan. Kenangannya lah ya. Masa tu kan teknologi tak banyak, jadi awak mampu kena minta tolong orang untuk telefon apa semua kan.
0: Tak semua orang ada telefon. Lepas tu kita bergantung kepada telefon yang masa duit silin sekalian. Keceng
1: dan kan? Mungkin masa tu kalau ada telefon pun ada, tak semua orang ada.
0: Betul.
1: Yang
0: besar berdabuk tu kan,
1: pengalaman eh. Kak Nura beranak sendiri kan, bersalin. Suami tak ada. Kejap ke kursus ke Jepun lah. Kejap ke situ, kejap ke sini ya.
0: Ni siapa pula lagi ni kita nak mendengar ni?
1: Okey, ni siapa ni? Mama Tina. Kata Mama Tina dari Fraser Hill.
0: Fraser Hill.
1: Bacalah. Aduh, lambat.
0: Okey, salam dan selamat petang Nina Rejanta dari Mama Tina Fraser Hill. Kenangan 80-an, tajuk petang ni kenangan Mama di tahun 80-an. Mama SPM 83. Kahwin 88. Seronok sangat masa tu dah duduk di Fraser Hill, kerja di Tabika Kemas dan Taska. Hingga sekarang dah 42 tahun di Fraser Hill.
1: Mana kata tuan tanah lah ni. Tuan tanah Fraser Hill.
0: Orang kata dah ada tanah dah.
1: Maknanya segala mambang di Fraser Hill kena tunduk pada dia.
0: Dah kena.
1: Kena dah. Ini Mama Tina ni.
0: Mama Tina. Mama Tina lalu. gitu.
1: Okey. Terima kasih Mama Tina. Okey, ini Kak Ngoh. Assalamualaikum Nina Aten, selamat petang. Apa khabar weh? Semoga Aten dan juga Nina setiap sihat-sihat semua.
0: InsyaAllah.
1: Kak Ngoh tak berapa sihat. Seronok dengar berdua apa-apa pepahan fan satu pilihan tetap di hati memang terbaik. Tak apa Kak Ngah tak sihat, yang penting Kak Ngah jaga diri, jaga kesihatan. Betul. Terima kasih banyak-banyak walaupun tak sihat dengarkan Pahang FM.
0: Dan kami orang kata tak lupa juga untuk mendoakan kesihatan Kak Ngah.
1: Dan ini Wak Manan kan?
0: Wak Manan di tahun 1984 berkahwin. Lepas kahwin berhijrah ke Pahang, Kota Gelangi. Bekerja dengan arwah DJ Ami. Bekerja selama 30 tahun. Wak mendapat 3 cahaya mata, 3 puteri di sana. 6 orang cahaya mata di Pahang. Dan Fatihah buat arwah Hajah Jamilah.
1: Rodong Pahang FM bagi tadi.
0: Rodong Pahang FM ya.
1: Okey, Wak ada kongsi juga ni. Gambar Wak di tahun 80 bersama kakak, Abang Ipoh dan adik. Terima kasih Wak ya kongsikan gambar. Handsome-nya Wak masa muda. Ya Allah.
0: Macam pelakon masa tu.
1: Kalau ngorek kau masa muda ni mungkin kau on dah ni. Sebaik Wak dah tua. Okey, ini siapa pula ni? Hafiz Abdullah Hafiz. Daripada Jitra ni, Abang Jitra kita ni. Abang tak mahu cerita tahun 80-an. Abang lahir tahun 1979. Jadi tahun 80-an era gila-gila remaja abang. Tapi kalau era 80-an, ramai kawan-kawan sebaya hidup penuh dengan gaya sederhana. Abang pula penuh cerita-cerita sedih, masam, pahit. Tak pernah merasa hidup di era tu, percaya atau tak, itu hakikat dia. Kadang-kadang orang tengok dan menilai kita dari luaran. Dalam hanya Allah sahaja yang tahu bila kehidupan yang penuh dengan sengsara ini akan berakhir buat selama-lamanya. Okey, dan Abang Hafiz masuk sekolah rendah tahun 1986. Jadi tak ada apalah nak diceritakan. Dan lupa, ada lagi Abang ambil kata-kata dari arwah Kamarul Haji Yusof ataupun Cik Man. Kita jumpa di syurga.
0: Itu dia antara salah satu trema dia. Satu lagi yang tangan tu kan.
1: Betul.
0: Sebab dia popular dalam cerita rock.
1: Okey. Ini Kak Rokiah. Kak Rokiah kata apa Tan?
0: Kak Rokiah kata
2: Assalamualaikum. Salam datang DJ berdua yang bertugas di konti petang ni. Ni cikgu daripada Rompin ni. Ni tajuk petang ni kata apa tu, kenangan ni. Itulah yang cikgu dah faham lah. Kenangan ni tahun 86 lah. Kenangan cikgu datang ke negeri Rompin ni lah.
1: Daerah Rompin.
2: Dulu cikgu sebenarnya duduk kat KL. Jadi berpindah di Rompin ni tahun 86. Jadi itu sejarahnya lah. Masa datang sini memang tak ada apa pun kat Rompin ni. Dalam keadaan hutan. Kedai pun orang kata ada dua baris saja. Kedai masa tu kat bandar Rompin ni lah. Bandar lama tu orang panggil bandar koboi. Maknanya penuh binatang lah, tai, lembu, kambing semua ada lah masa tu dekat Rompin ni. Jadi kena ngacikkan ni masuk balai Rompin. Masa tu lampu pun tak ada dekat dalam kawasan balai, lampu dalam rumah aja. Jadi orang kata ialah bila dah bertugas, suami dah bertugas di balai tu, maknanya dia kebetulan sebagai OCS, maknanya dia mohonlah lampu apa semua. Barulah ada lampu, cahaya lampu di kawasan balai. Lepas tu beransur-ansur lah bandar Rompin ni. Dalam keadaan Cik Kian ni berada di Rompin ni, nampaklah kemajuannya sampai lagi ni. Alhamdulillah Rompin dah jadi bandar yang banyak kemudahan lah semua. Dah ada lah hotel, lah ada resort lah, semua banyak lah. Dulu masa datang sini nak cari hotel pun rasanya masa tu cuma ada dekat Lanjut aja. Dekat ABR semua. Semua tak ada lagi lah masa tu. Itulah kenangan cikgu datang ke Rompin ni. Masa tu bulan, masa tu hujan, musim hujan pula bulan 12 kan. Ya Allah, memang tak pernah mengalami lah. Maknanya memang tak ada cahaya matahari langsung. Masa sama sampai betul-betul pindah di Rompin. Dengan keadaan orang kata, yelah dalam perjalanan tu kan, dia orang kata macam-macam lah lalu dekat muazzam apa semua tu. Itulah kenangan indah lah masa berpindah di KL ke Rompin tahun 86. Sampailah sekini Cik Kian ni kira jadi dah penghuni orang Pahang lah, walaupun asal orang Johor. Itulah apa tu kenangan yang Cik Kian dapat kongsi lah di petang ni pada DJ semua. Terima kasih DJ yang bertugas petang ni. Semoga berceria selalu hendaknya.
1: Amin. Terima kasih. 86 kan? Pindah masuk ke daerah Rompin.
0: Dengan tak ada apa, dengan dua baris kedai je kan.
1: Kan itu kau buat tadi zaman peralihan juga kan.
0: Betul. Daripada orang kata badan-badan kecil baru nak kata menapak.
1: Nak mulakan kehidupan. Malaysia pun baru nak membangun masa.
0: Betul. Dia macam orang kata masa tu baru set up tapak. Orang kata untuk dinding dengan pintu tengah set up ni. Order tak sampai lagi ni.
1: Order pun barang tak ada.
0: Barang tak ada. Berebut negara-negara lain pun. Baru
1: nak bangun masa itu. Tak apa, kita akan rehat dulu seketika. WhatsApp-WhatsApp yang lain tu kita akan bacakan kejap lagi
0: selepas azan asar. Sebab nak maklumkan azan asar untuk hari ini akan berkumandang pada jam 4.09 minit petang. Betul. Bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Jadi terus dengar
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

pengalaman saya sebagai seorang pegawai tentera yang pernah berkhidmat dahulu, macam mana kata orang tu kita clearkan bom. Pada masa tu saya menjalankan operasi di Sungai Calik di Kelau Raub. Bila kita dapat kesan ada booby trap, tugas yang pertama membuat satu benda yang kata orang tu di luar keberanian kita, tetapi dipaksakan juga demi clearkan booby trap. Masa mencungkil bateri tu sebenarnya tanah tu keras, jadi kita mencungkil tu agak lambat sedikit lah. Alhamdulillah saya punya anak buah saya Korporal Amin ni, dia perasan ada wire memanjang. Dia beritahu saya, tuan-tuan kita tunggu dulu tuan, kita kerak wire tu. Bila kita kerak wire dan bila kita cungkilkan dan bateri yang keluar, disebabkan tanah keras tu bateri tu tak tersentuh antara satu sama lain. Mana kalau tersentuh antara satu sama lain, bateri tu rasanya tak adalah dapat saya cakap hari ni dah. Geruh tu dah sampai tapi ajal je belum sampai. Alhamdulillah lah.

Terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai. Hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan keikhlasan dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sidang pendengar, ikhlas ini iaitu mengerjakan semata-mata kerana Allah, dan ittiba' iaitu mengikuti tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua syarat utama diterimanya amalan. Maka sidang pendengar, amalan yang kecil yang ikhlas lebih bernilai daripada amalan yang besar yang riak. Perbetulkan niat kita, perbetulkan hati kita sebelum kita melaksanakan sebarang amalan, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: angkat takbir dan sembahyang, bila kita baca Al-Fatihah, Bismillah, doa iftitah, ayat baca tasbih-tasbih dan doa-doa sebab dalam perbuatan-perbuatan sembahyang, mana hati kita tu berasa kita mengagungkan Allah Ta'ala. Rasa seronok, rasa suka, rasa ikhlas, rasa takut, rasa ada pengharapan, ada hajat untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Ini jangan kita minta orang kata macam dalam keadaan orang putus asa. Ya Allah, puas dah aku berdoa. Ini tak dapat-dapat lagi. Bagi-bagi tak nak sudah. Jangan buat begitu. Maknanya, jaga didik jiwa kita kena bersabar. Ya Allah Ta'ala tu tahu siapa kita. Kalau dia bagi cepat besok, kita mudah hanyut. Kadang-kadang hajat ni Allah delaykan, Allah lewatkan supaya bila kita dapat terima nikmat tu, kita akan jadi selamat. Kita jadi hamba Allah yang bersyukur. Hidup kita penuh berkat dan juga penuh dengan rahmat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Oh, ini sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
3: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
2: Sama.
3: Oh, Jim mata buta lah je tu.
2: Mata-mata.
4: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Baik, itu tadi lagu daripada Danangan Rohana Jalil, Rayuanku.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan Aten dan juga Dino. Hari ini, hari Jumaat 11 September. Okey, dan salam 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
0: Yeah.
1: Okey, dan selamat menunaikan solat fardu asar lah. Kita ucapkan kepada wakmu. Waktu asar kita mungkin ada yang terlepas dalam kereta. Kadang-kadang kan tak perasan. 4:09 petang.
0: Betul.
1: Tadi dah pun berkumandangnya azam, nandakan masuk lah waktu solat fardu asar untuk daerah Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Okey, jadi kita nak sambung
0: balik lah yang pasal cerita tu. Kita ada tertinggal
1: sikit. Masih orang kata tadi kita bagi laluan kepada azan kan?
0: Betul.
1: Okey, jadi sekarang kita nak sambung balik cerita pasal 80-an.
0: Betul.
1: Perintah itu di mana wakma, apa wakma buat. Okey, jadi Abang Ahmad Hairi Ulun Tembelai, salam DJ Pahang FM berdua yang bertugas petang ini, moga ceria always, kata dia.
0: Okey.
1: Sedikit catatan tentang kenangan manis di tahun 80-an. Tahun 1980, aku mengakhiri zaman persekolahan saya. Sekolah Menengah Jerantut 1, Tingkat T5, Sastera 2. Tahun ini SPM, dapat grade 3, kata dia. Selepas itu setialah duduk di kampung sampailah sekarang, kata dia. Jadi masa tu Abang Hairi kita sekolah.
0: Sekolah? Maksudnya dia tahun bila agak-agaknya tu?
1: Ni dekat apa mana tadi? WhatsApp-nya tahun 1980 mengakhiri zaman persekolahan. Maknanya itu ngelas sekolah.
0: Ngelas sekolah. Maksudnya mungkin dia tahun 70 eh?
1: Yo.
0: Okey.
1: Okey, ini Kak Asti pula.
0: Salam selamat petang DJ berdua. Ceria-ceria sokmo tahun 80-an masih sekolah lagi.
1: Okey.
0: 14 hari bulan 3 87 kehilangan ibu tersayang untuk selamanya.
1: Aduh, ini ya sedih.
0: Ini sedihnya. Dalam kita bergembira dalam tahun 80-an tu ada juga kisah duka. Kematian. Dan benda tu salah satu orang kata memori yang kita akan ingat dan kekal dalam ingatan kita sampai bila-bila.
1: Kalau hilang abuh dengan mok ni kan, sampai matilah kita ingat dah. Okey, Kak Asti sudah. Okey, jom kita terus dengar. Ini Pak Cu Safri.
0: Pak Cu Safri.
1: Pak Cu kata
2: apa? Assalamualaikum. Selamat petang jantan Nenina.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pegah petang ni ya. Ceri-ceri semua dia berdua ni.
1: Insya Allah.
2: Okey. Cerita petang ni cerita tentang kisah tahun 80-an. Apa yang menarik tahun 80-an? Tahun 80-an Pak Cu baru lahir.
1: Okay.
2: Pak Cu lahir tahun 80. Jadi perkembangan daripada tahun 80 ke sampai ke tahun 90-an tu macam-macam lah ya. Masa kecil tu tak tahulah kan. Sebab tahun 86 baru masuk tadika. Lepas itu tahun 87 masuk darjah 1. Jadinya banyaklah kisah-kisah cinta-cinta monyet di tahun 80. Tahun 80-an dia adalah satu kisah cinta. Cinta main-main lah, nyesakat di cikgu sebenarnya kan. Masa tu ialah kita sama-sama kawan kan. Tak kira lah mungkin ada pangkat pos dara ke, mos dara, anak dara ke. Jadi kita ni pun kira kawan Melaka lah kan. Jadinya Pak Cun ni kenal lah ke seseorang ni kan di tahun 80 apa masa tu? 88 dah jauh 2. Lebih kurang itulah 89 agaknya.
1: Okay.
2: 89 tu cikgunya kenal-kenal lah ke Pak Cun dengan seseorang ni. Memang Pak Cun kenal lah ke dia kan. Sebab dia memang lawa. Dia macam gaya Pakistan sikit lah dia punya.
0: Dia mancung.
2: Rupa dia kan memang lawa lah kan. Seumur lah. Memuji dia lah kan. Setiap hari lah kiranya tak pernah meh lah. Memuji dia tu kan lawanya. I love you je kan. Masa cinta dia budak kan. Jadi seronok lah masa itu. Seronok semua. Seronok cara budak lah kan. Terbayang kisah saya itu kan. Seronok semua. Jadinya tak adalah nak cerita lebih. Ceritanya cinta monyet tu lah. Cinta budak-budak tahun 89 lebih kurang gitu lah ya. Cukup lah perkongsian Pak Cu setakat itu. Dan teruskan menunggu Pahang FM bersama jantan dan Nina di Pahang FM satu pilihan. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu.
1: Kau suka jantan dengar ke cerita Damon ni?
0: Bukan.
1: Bila dia bercerita, kita dapat membayangkan tahu betapa gembira, betapa indahnya saat itu. Zaman remaja kita kan.
0: Zaman yang kalau kita imbas kembali, imbas balik kan. dia lebih kepada persahabatan yang socialize, yang macam face to face, physical. Physical. Macam sekarang kita orang kata tematuk ataupun terlalu dalam kepompong media sosial. Baik, orang kata texting, mesej-mesej, guna telefon.
1: Kalau zaman itu kan, yelah, kita pun sempat masa 90 tu kan, telefon pun baru-baru nak ada. Jadi sempat lah masa zaman tak ada telefon tu. Bayangkan cinta monyet. Indah sungguh cinta monyet masa itu.
0: Awak pernah rasa cinta monyet macam mana?
1: Tak. Tak akan, tidak. Itu tak laku kan. Bukanlah nak ngapokin betapa zaman remaja adalah zaman kita paling, kalau suka tengok orang tu kan, kenal-kenal sungguh jantai.
0: Dia kenal tu sampai mengejar.
1: Sampai tidur malam terbayar-bayar dah. Kalau boleh kan, rasa macam kan kata orang, kalau tak dapat tengok tu kan, tengok bumbung rumah pun tak apa dah. Awak bayang masa itu.
0: Ke awak masa tu zaman-zaman tu potong, kata majalah sekolah tu, gambar lelaki yang awak minat tu, potong-potong-potong. Bukan hati. Kan kata majalah tingkatan dulu kan. Awak potong lah dia. Dia tingkatan 1B. Awak potong gambar
1: tak ada,
0: dia.
1: Awak minat kan. Tak ada, kau gitu tak. Kau tak minat buat kerjaan gitu.
0: Mana aku tahu.
1: Kau tidak mengejar. Kau dikejar. Okay, tapi nak ngapakan betul. Indahnya cinta monyet.
0: Betul.
1: Okay. Dan kita tak boleh sesali. Semua itu adalah kenangan. Dan itulah pengalaman hidup yang mematangkan kita hari ini.
0: Dan sekarang benda-benda tu tak akan berlaku.
1: Dia tak berulang dah.
0: Tak akan berulang. Dan tak akan berlaku dah.
1: Kalau bercinta, lain dah cara dia.
0: Betul. Tak ada nak utuh-utuh surat. Tak ada ni nak letak bedok dalam surat.
1: Tak ada.
0: Punyalah nak wangi kan.
1: Dulu nak jumpa dengan mata air tu, bapak payuh kan. Orang-orang dekat jenerok, seorang dekat Ulu Kelang, bayangkan
0: naik bas yang tebuk lubang tu, ketak-ketak tu, tiket cari-cari tu
1: warna pink kuning kecil.
0: Bayar RM20, lepas tu dapatlah tiket tu duduk kepeh. Ada tiket 30 sen, ada tiket 60 sen.
1: Bayang
0: kau dah bayang kan.
1: Itulah apa aku suka dengar cerita Raymond ni. Bila mendengar cerita dia, kita rasa itu kembali ke zaman itu.
0: Betul.
1: Ini Kak Neh pula kata apa.
0: Dengar dulu Kak Neh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Hai Anom Chomel. Hai Jantan Handsome.
0: Okay
3: cerita. Hai Pahang FM. Selamat petang. Dan kepada semua pendengar Pahang FM. Semua orang ada sejarah.
0: Betul.
3: Semua orang ada cerita.
1: Betul.
3: Cerita saya masa 80-an. Saya nakal.
0: Okay.
3: Saya nakal, saya tak kacau orang. Saya bersama dengan Racing Corner. Biasalah RXZ rider masa tu. Merompet-rompet tetapi tidak mengacau orang lain. Kenangan. Not now. Life must go on. Itulah kenangan saya semasa berada tinggal di Batu Pahat waktu remaja.
1: Okey, terima kasih Kak Nen. Minum motor ni,
0: Minum motor. Dulu panggil apa? Mak motor kan?
1: Kak Chai, minum Kak Chai ni.
0: Mak motor lah dulu lah. Macam sekarang ni kita sebut rempit. Sekarang, dulu orang panggil mak motor, dan mak motor ni...
1: Ini bahasa pasar lah.
0: Bahasa pasar lah.
1: Bukan bahasa yang patut kita gunakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita dekat luar dengan masyarakat, selalu gitulah.
0: Gitulah ayatnya kan, sebutannya, biasa panggilannya.
1: Panggil berbahasa pasar ya. Tapi itu betul. Sebab kata Kak Anas, semua orang ada sejarah.
0: Betul.
1: Semua orang ada kenangan. Jadi tu ke kabar, tak payah sesali pun. Kenangan itulah yang akan mematangkan kita. Siapa kita hari ini adalah kerana masa lalu tu.
0: Dan kalau kita tengok pada zaman 80-an ni kan, mana-mana yang orang kata 80-an lahir, usia dia dah 30 lebih ke 40.
1: Betul.
0: Mananya kalau 80-an dia remaja, dia dah menginjak usia 50.
1: Ya, dah bercucu lah.
0: Dah bercucu. Kalau 80 tu dia dah berkahwin, dia dah umur 60 sekarang. So jadi kita boleh nampak lah umur kan, lingkungan umurnya.
1: Jadi setakat itu dululah cerita kita mengenai 80-an ni. Nani Maran
0: ni. Assalamualaikum DJ berdua. Kisah tahun 80-an koi masuk sekolah menengah tahun 1985 di SMK J2.
1: Mana sekolah menengah kebangsaan? Sekolah menengah kebangsaan Jengka 2.
0: Sampai ambil SPM tahun 1989. Zaman tu jalan pun masih ada jalan Tanah Merah, air paip semua terputus. Okay. Kau duduk asrama, jenuh numpang mandi pergi rumah peneroka situ. Tapi itu semua mengajar kau lebih berdisiplin. Kena bangun awal pagi, kala lambat, berebut dengan pelajar asrama lelaki. Bila kenang semula zaman tu memang rindu.
1: Betul tak? Kalau kenang balik zaman dulu-dulu, kita kata dulu ni kan, menitik air mata tu. Ini zaman yang Kak Nani ni masa helikopter terempas tu ke? Helikopter pun dekat apa terbang rasa terlepas kat jeng kedua tu. Hai, jeng kedua legend kan.
0: Tapi ya, walaupun 80-an, kita-kita ni kadang ada juga pengalaman merasai kesusahan. Tapi dalam kesusahan tu kita kita terkenang balik satu memori yang indah sebenarnya. Sebab kita dah rasa susah dan sekarang bila kita rasa senang, kita rasa bersyukur sebab kita dah lalui benda yang susah.
1: Sebab tu orang bagi susah dulu. Kalau tak susah, kita tak rasa nikmat. Bila rasa susah dapat senang, baru kita rasa nikmatnya senang. Kalau tak, tak bersyukur.
0: Betul.
1: Okey, jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada semua yang hantarkan apa WhatsApp. Ini Kak Nani kan bobeh anu nyanyi.
0: Sekolah dia.
1: Sekolah menengah kebangsaan juga dua. Okey. Jadi apa-apa sekali lagi penutup untuk tahun 80-an kita. Terima kasih kerana berkongsi bersama dengan kamu berdua yang milenial ni. Yelah, 80-an pun boleh kata ke milenial juga ya.
0: Milenial.
1: Cerita-cerita seronok-seronok mendengar. Terima kasih banyak kita ucapkan ya. Atas perkongsian kenangan dan juga pengalaman itu.
0: Okey. Pastinya kita akan tunggu juga edisi akan datang cerita pada minggu hadapan.
1: Okey, kejap lagi pukul 5 petang kita ada utama 5 petang.
0: Dan 5.45 petang nanti kita ada khabar Pahang.
1: Terus dengar
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia
1: Paling Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah masuk percuma. Cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
2: Pahang Post!
3: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
4: Jom kita pergi beli.
3: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
4: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
5: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan.

0: Oh, ASEAN.
1: Ini pula berkaitan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
2: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Batu Muqaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Imigresen Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Imigresen Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Kembali lagi bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Assalamualaikum dan selamat petang.
1: Ya, yeah, selamat petang warga Pahang.
0: Yes, terima kasih kerana setia lagi bersama dengan Jantan dan juga Nino.
1: Ya, yeah.
0: Petang Jumaat yang mulia ini.
1: Ya, yeah. Sejuk aku mendengar Walaupun yo, rasa dalam aircon ni sejuk, tapi bila dengar ucapan awak tu lagi sejuk.
0: Ya, dan kita tambahkan lagi kesejukan tersebut, yeah, ni Jantan,
1: yeah.
0: Kita nak beritahu kepada mereka yang berada di Selangor.
1: Ya,
0: yeah. Ni kodong kita berada di Selangor. Kau nak ngabur ke? Ini bulan depan punya cerita.
1: Okay.
0: 25 Oktober wakmu dapat cuti.
1: Ya.
0: Cuti apa?
1: Sepena-mena.
0: Ini Selangor cuti 25 Oktober sempena dengan Jubli Perak Pemerintahan Sultan Selangor. Okey. Ini berita gembira lah.
1: Yalah.
0: Kau kabur dah nak tambah kesejuk ke?
1: Ini
0: kalau dapat berita gembira memang makin sejuk.
1: Bila cuti tu memang gembira lah.
0: Memang. Bila dah gembira sejuk. Okey. Selangor mengumumkan 25 Oktober hari Ahad sebagai hari kelepasan am. Cuti peristiwa lah,
1: yeah,
0: bagi seluruh negeri Selangor sempena sambutan Jubli Perak Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang memerintah Selangor sejak 25 tahun lalu,
1: yeah.
0: Dan kalau ikutkan 25 hari Ahad. Jadi hari berikutnya Isnin 26 Oktober ditetapkan sebagai hari kelepasan am gantian.
1: Sebab hari Ahad tu dah memang hari
0: cuti. Jadi bolehlah rancang-rancang apa patut,
1: yeah.
0: Itu yang kita kapurkan.
1: 3 hari weh cuti.
0: Cuti banyak, long weekend kata orang putih.
1: Apa lagi orang Selangor? Meh lah berjalan ke kamera. Meh lah berjalan ke Fraser Hill. Meh lah berjalan ke Kuantan. Yelah. Pahang ni banyak sangat tempat, orang kata tempat berjalan-jalan. Nak makan pati datanglah Temelau.
0: Betul. Mana nak pergi, pergilah kan.
1: Pergilah.
0: Ada sebelah daerah, pergilah.
1: Yo, datanglah Pahang ni, kami malu-alu kan.
0: Okey, jadi apa pun selamat bercuti. Ada sebulan lagi, makna kita beritahu ni bukan apa, mudah merancang.
1: Mudah merancang. Boleh beritahu dah, bos, saya 3 hari berkenaan ni tak ada. 27 hari bulan baru ada.
0: Nak sayang benda-benda, sayang sempat.
1: Cepat.
0: Ayuh, gitu ya. Okey. Jadi apa pun, kita juga nak beritahu kepada wakmu apa ini program ni apa?
1: Semangat
0: Liga Rakyat.
1: Liga Rakyat. Pahang First.
0: Pada 13 September.
1: Kemuncaknya di Stadium Darul Makmur pada pukul 8.30 malam. Dan sama-sama kita saksikan final Liga Rakyat Pahang First dalam perebutan Piala Al-Sultan Abdullah bagi menentukan juara negeri Pahang. Dan masuk adalah percuma. Dan lebih menarik, pelbagai cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal dan beberapa unit telefon bimbit untuk dimenangi. Caranya mudah. Daftar melalui QR dan pastikan anda berada dalam stadium ketika cabutan bertuah dibuat. Dah balik tak dapat lah.
0: Tak ada. Kalau sebut nama tak ada, dah balik rumah, dah sampai simpang nak masuk jengka, dah sampai simpang nak masuk paya bunga, dah tak ada.
1: Tak ada dah. Memang kata next.
0: Okey, dan antara artis yang akan membuat persembahan pada malam tu nanti ada Azlan, ada Typewriter, ada Ara Johari, Bagio Damasutra dan juga Kid Surge. Dan kita juga nak bagi tahu kepada anda, turut berangkat ke bawah Duli Paduka Baginda Al-Sultan Abdullah menyaksikan perlawanan akhir nanti. Okey, jadi kepada seluruh rakyat Pahang, warga Pahang, masyarakat yang berada di Pahang, kalau orang luar yang datang ke Pahang, apa yang boleh datang. Dia sebenarnya 2 hari je tak? Sebabnya 12 hari bulan dengan 13 tu, siang tu ada karnival.
1: Betul.
0: Macam-macam lah aktiviti yang ada pada 13 tu, yang dia punya malam final.
1: Final tu. Dan pastinya kawasan tu akan sesok lah. Sebab kat situ pun orang kata ada apa, program makan-makan. Lepas tu dalam stadium ni ada program
0: bolo-bolo.
1: Luar makan-makan. Kata dah kenyang, pergi tengok bolo. Lepas tu mana tahu menang cabutan mertua.
0: Macam baru ni kan, yang hari kebangsaan tu. Orang lepih kan, orang mana lepih lah, tak silap.
1: Melepih?
0: Dapat kereta tu
1: Yang beza tu ke?
0: Dia dapat kereta buat balik kan.
1: Kau
0: nunggu juga.
1: Awak tak dapat?
0: Tak ada, kau nunggu je kan. Kau ingat copai-copai tu nyebut nama kau. Tak ada
1: tak ada
0: rezeki lagi.
1: Tak ada lah. Mana tahu kata lepas-lepas ni ada kan.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Doakan amin.
1: Sebabnya bukan apa, nanti kau boleh lah menumpang.
0: Kau memang harap sangat nak beli kereta baru dah. Okeylah, jadi 5.45 minit petang nanti kita ada
1: Khabar Pahang.
0: Okey, dan kepada anda terus dengar
1: Pahang FM
0: Satu Pilihan.

0: Baik, sekarang jam menunjukkan pukul 5.54 minit petang dan ini menandakan orang kata pertemuan di antara pada koma ni, jantan dengan Nina dengan Oma telah orang kata di penghujungnya. Tengok kau punya bunga tu kan, macam tak sampai kawok kan.
1: Tunggu je bila
0: bila dah sampai, bila nak orang kata touch the ground.
1: Tapi sampailah akhirnya
0: lah kan.
1: Betul lah, ngelah lah ni.
0: Ngelah lah ni.
1: InsyaAllah kita jumpa pula minggu depan. Panjang umur ya. Okey, jadi apa pun sekali lagi kita nak ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia, jaga kesihatan Oma. Ada kita dengar khabar katanya keadaan jerebu semakin membaik.
0: Betul.
1: Semakin okey, tapi masih ada lagi. Jadi jaga kesihatan, minum air kosong banyak sikit. Jangan banyak sangat main kat luar kan.
0: Elakkan daripada berada di apa luar ni lebih. Dan kalau kita nak update keadaan semasa bacaan jerebu IPU dia, boleh pergi ke laman web Jabatan Alam Sekitar, APIMS tu. Dekat situ ada dinyatakan berapakah paras IPU keadaan bacaan semasa.
1: IPU tu adalah indeks pencemaran udara.
0: Betul.
1: Maknanya dekat situ adalah indikator lah untuk kita tengok keadaan cuaca di negara kita. Okey, jadi apa pun sekali lagi jaga kesihatan dan terima kasih kepada semua yang sedang bersama dengan kita sejak dari pukul 2. Kejap lagi pukul 6 sampai pukul 9
0: kita akan bersama dengan DJ Nash di Zone Nurani.
1: Kita jumpa lagi.
0: Bye bye.
1: Assalamualaikum.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pai FM Satu Pilihan. Ya, sihat ya semua ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama untuk hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah kita bersama untuk hari ini. Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera lah semua ya. Kenapa pula mic ni? Ada lari-lari sikit. Biasalah alat-alat ni tak tahulah kenapa. Hello. Itu menunjukkan ini bukan rakaman. Ini adalah betul-betul ya. Ada bunyi tak sedap. Tapi tak apa. Semoga sihat seadanya. Apapun untuk hari ni masuknya waktu solat pada maghrib awalnya sebut. Biasalah preparation. Kau takut nanti mic ni tak bunyi. Kau tu kau beritahu awal-awal. 7:10 minit malam masuknya waktu solat pada maghrib. Manakala isyak pula pada pukul 8:19 minit malam ya. Maghrib 7:10, isyak 8:19. Gitu ya, untuk rakan-rakan kita semua yang berada di Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya lah. Kalau tak jumpa juga, carinya mana, buka saja Cik Google tu. Tanya Cik Google tu, Cik Google, hari ni maghrib pukul berapa kat Kuantan.

nak spesifik, jangan pula tai di Kuantan, di belah apa, di di belah IM3 gitu. Jenuh pula cik Google tu nak menjawab ya. Tak apa, sekarang ni kan teknologi. Teknologi di hujung jari. Ya, apa pun terima kasih tadi kod dengan jantan. Kod pula apa, Nina dengan jantan tadi ya. Nina dengan jantan tadi. Dari zon apa khabar weh, 2 hingga 6 petang. Dan sekarang dah boleh bersama dengan anda 6 hingga 9 malam kita bersama. Untuk hari ni di zon nurani. Dan untuk anda semua jangan lupa. Apa esok tu? Liga Panthers tu. Jadi tak bunyi lah. Jadi asal bunyi satu stereo je audio ni. Hello? Hello? Menunjukkan ini bukan rakaman lagi sekali. Apa pun tak anda. Sementara kau backy-backy mic ni dulu. Semua dengar lagu-lagu terbaik kami sajikan untuk anda semua. Ya, ini dia untuk anda semua. Bunga dan juga Lukman Pedau sikit. Pilihanmu. Pak FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Pahang FM, satu pilihan.
4: Ayuh rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Saya dah faham dah Encik Hakim tadi ya, pasal elektrik tadi ya. Alhamdulillah. Hello. Kedengaran sudah menarik. Okay. Disebabkan tadi, itu bukan rakaman. Itu bukan cobaan. Itu betul-betul tadi ya. Tapi kita tengok benda ni, ada bunyi-bunyi. Hello. Okay. Ini bukan cobaan. Disebabkan saya seorang kalut semua. Saya penyelir saya. Saya rasa penyelir saya ni sampai dekat feel like dah tu. Undur balik dia. Apapun, untuk anda semua, kita berikan yang terbaik. Itu tujuan dia. Ya, setiap permasalahan, kita terus selesaikan dengan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk merealisasikan apa yang anda hajatkan. Baik, untuk anda semua, hari ni, di mana ni? Di Surau Al-Ansa, yang mana berkesempatan, yang mana ada kawasan-kawasan sekitar, boleh beramai-ramai mengikuti ceramah kemerdekaan negara dari perspektif Islam. Sempena kemerdekaan Malaysia kali ke-69, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pada 11 September 2026, iaitu hari ini, hari Jumaat ini, bertempat di Surau Al-Ansa, selepas solat Fardu Maghrib. Sebab solat Maghrib hari ini 7.10, tak silap saya. Saya kongsikan bersama dengan anda. Ya betul, 7.10 minit malam, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib. Selepas solat Fardu Maghrib, ada ceramah kemerdekaan negara. Okay. Yang mana disampaikan oleh Afadi Ustaz Muhammad Idris bin Haji Dros. Jadi semua dijemput hadir, tuan-tuan, puan-puan, makcik-makcik, pakcik-pakcik, akak-akak, abang-abang, adik-adik, boleh datang beramai-ramai. Ya, tak ada bayaran pun untuk ceramah-ceramah agama ni. InsyaAllah tak ada bayaran pun. Tiada bayaran untuk pahala. Untuk mendapatkan pahala, tiada bayarannya. Berapa untuk kita kira untuk mendapatkan pahala tu, saudara? Kena betul ya, di sebenarnya ni. Apa pun tak nak, selamat memandu. Yang mana sedang memandu, pulang ke halaman rumah masing-masing. Ya, nak berperang pula di dapur untuk orang perempuan. Untuk orang lelaki nak berperang pula dengan anak-anaknya. Hari ni homework dah siap belum? Esok hari Sabtu bah, biasalah hari Ahad buatlah. Buat terus. Esok abah sibuk, katanya ada event situ, event sini. Oh, nampak abah dia pula orang JKK kan, biasalah sibuk ya. Jadi berperang lah anak-anak dengan mak dengan ayahnya. Maknya nak memasaknya, ayahnya nak siapkan homework, mandikan anak dan sebagainya, nak jemur kainnya. Masa ni jemur, biasalah kerja kan, mak dengan ayahnya kerja kan, laki bini kerja, anak habis sekolah hantar ke rumah apa, rumah neneknya ke, rumah pengasuhnya ke, ataupun kalau anak tu dah besar sendiri, balik dah ke rumah buka abangnya, kakaknya, masak sendiri, masak nasi ke apa, mi goreng ke, macam-macam lah ya. Itu panduannya. Okey, untuk anda semua, jom kita nak sambung lagi hiburan kita untuk petang ni. Ini dia Robbie William, Feel, Pahang FM, satu pilihan.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil span dah 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temeloh 107.5 MHz.
3: Temeloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehema pembalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
3: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
4: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
3: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
4: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zon Nurani, 6 hingga 9 malam kita bersama. Sekarang dah pukul 6.45 6.50 minit petang. Ya, sekarang ni ya, 6.50 minit petang. Dan sebentar nanti, tepat pukul 7.10 minit malam, maksudnya untuk solat fardu maghrib, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.10 minit malam. Sebentar saja lagi, okey? Ha, untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Tu bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Termaloh 107.5 MHz.
3: Termaloh bandar titik tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehema pepalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan keikhlasan dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sidang pendengar, ikhlas ini iaitu mengerjakan semata-mata kerana Allah, dan ittiba' iaitu mengikuti tuntutan Nabi SAW adalah dua syarat utama diterimanya amalan. Maka sidang pendengar, amalan yang kecil yang ikhlas lebih bernilai daripada amalan yang besar yang riak. Perbetulkan niat kita, perbetulkan hati kita sebelum kita melaksanakan sebarang amalan, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

كفروا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل علي

الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيا

الأمم فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita masih nak sambung lagi tips yang penting untuk kita sama-sama dapat ketenangan hati. Ya, dan bila Ustazah banyak baca, kita sama-sama berkongsi. Betul tau, kalau kita buat tips yang ke seterusnya ni, insyaAllah kita akan rasa tenang. Mula-mula kita rasa susah tau, tapi lama-lama tu kan kita jadi seronok buat. Lama-lama kita tak mampu nak tinggalkan amalan ni, iaitu apa? Ketenangan dalam tahajud. Solat tahajud. Nak-nak musim hujan ke sekarang ni kan, musim sejuk ni memang ujian. Tetapi bila kita bangun tahajud, kita bangun malam, kita dekatkan diri kita dengan Allah, maka percayalah tuan-tuan perempuan, insyaAllah hati kita akan tenang. Sebab kita ni banyak masalah dalam hidup, ya? Siapa nak dengar masalah kita? Orang yang sayang kita pun kadang-kadang tak larat nak dengar sepanjang masa masalah kita kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menadah tangan nak minta pada Allah, Allah dah tahu dah kita nak minta apa, ya? Sebab, tapi Allah nak kita jadi hamba yang meminta kepada Allah. Dan menyebut tentang bangun malam ini, qiyamul lail ini, juga menjadi satu amalan yang sangat dicintai oleh sahabat ustazah yang telah meninggal dunia ini, namanya Nur Hamizah. Ustazah petik daripada buku Kucing Mahrumah Syurga, yang amalan yang insyaAllah yang kalau rumit dia puji kita. Itulah memang siang tu sibuk menghafaz Quran, membaca Quran, malamnya juga adalah masanya untuk waktu eksklusif antara dia dengan Allah SWT. Maka ustazah tengok dengan depan mata ustazah, waktunya beliau meninggal dunia tu, ketika itu memang lebih kurang tengah malam, tapi orang ramai menghantar beliau, ya, waktu beliau nak pergi dah menghadap Allah, ya, waktu dah nak dikebumikan. Ustazah renung-renung, waktu dia hidup mungkinlah orang tak tahu pun dia bangun, tapi dia merintih kepada Allah, ya, dia meminta kepada Allah, menangis kepada Allah pada hari kematiannya, seolah-olah Allah menggerakkan hati-hati manusia ni untuk juga sujud kepada Allah, ya, rukuk kepada Allah pada waktu sepertiga malam yang akhir. Subhanallah, ya. Sebab orang yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat pada muka surat 521 dalam Al-Quran. Nanti tuan-tuan perempuan tengoklah dalam Quran, ya, muka surat 521 pada ayat 15 hingga 18. Subhanallah, Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang ni yang kita nak sangat tuan-tuan perempuan, kita nak Allah pilih kita, Allah catat nama kita sebagai orang-orang yang bertakwa, berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Ayat 16, mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang bertakwa ni, ya, waktu kebahagiaan yang paling utama, mereka masuk dalam syurga, mereka dapat apa yang mereka nak. Waktu di dunia ni mereka ni siapa? Orang-orang yang berbuat baik. Dan ada lagi ciri yang sangat penting Allah sebut, ya, orang yang masuk dalam syurga ni, orang yang takwa ni siapa? Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Buat apa? Beribadah kepada Allah. Dan pada akhir malam, mereka memohon keampunan daripada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada akhir malam, mereka mohon keampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka, ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Subhanallah, gandingan akhlak. Orang-orang yang bangun malam, hati dia akan tenang. Bila hati dia tenang, dia akan suka nak buat baik. Dia suka nak gunakan hartanya ke jalan Allah, ya. Dan kesan bangun malam ini sangat hebat insyaAllah, ya. Sebab Allah akan naikkan martabat orang yang bangun malam, yang penuh keikhlasan ni, akan naik martabatnya di sisi Allah SWT. Sebab nak bangun susah, ya. Sebab kita nak bangun malam ni susah, Allah tahu kesusahan kita tu, dan Allah ganjari dengan pahala yang sebaik-baiknya. Dan kelebihan, ya, seperti ke malam akhir ni, apa ni, waktu kemulai tu adalah doa ketika tu mustajab insyaAllah. Pada saat yang hening, hati kita pun jadi lembut, ya. Dan orang yang selalu bangun tahajud ni, jiwanya akan teguh dan kata-katanya adalah kata-kata yang berhikmah insyaAllah. So mari kita manfaatkan sama-sama, kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita tuan-tuan perempuan. Moga Allah redha kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Henti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je. Pahang FM, satu pilihan.
2: Ayuh rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al Sultan Abdullah masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.

0: dan 92.0 Marah.
1: Percaya.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami pastinya untuk hari ini di Zon Nurani. Nah, bersama dengan anda sehingga ke penghujung siaran kita. Yo, pukul 9. Nah, Zon Nurani itu pukul 9. Nah, lepas tu akan disambung oleh digitalnya lah untuk penghujung siaran. Okay? Untuk anda semua, selesai surah kita tadi ya, semayang maghrib dan sebagainya. Dan insyaAllah sebentar nanti dapat pukul 8.19 minit malam, maksudnya pula waktu isyak, baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya. Ya, 9 minit saja lagi saudara, lebih kurang lah kalau tengok pada waktu saatnya tu, lebih kurang dah 8 minit lagi lah. Kalau nak ke mana-mana tu, selesaikan lebih dahulu ya. Selesaikan dulu semayang isyak tu punya, mungkin ada tadi makan dan sebagainya ya. Tak apa. Okay. Apa pun tak ada, terus bersama dengan kami untuk hari ni. Ingat, semayang isyak tu pukul 8.19 minit malam. 5 FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
3: Mudah je.
4: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan keikhlasan dalam beramal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sidang pendengar, ikhlas ini iaitu mengerjakan semata-mata kerana Allah. Dan ittiba', iaitu mengikuti tuntutan Nabi SAW, adalah dua syarat utama diterimanya amalan. Maka sidang pendengar, amalan yang kecil, yang ikhlas lebih bernilai daripada amalan yang besar, yang riak. Perbetulkan niat kita, perbetulkan hati kita sebelum kita melaksanakan sebarang amalan, insya Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
2: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
3: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
2: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
3: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
4: Media Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

MA63, Komitmen Nasional, Perkukuh Keutuhan Negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

dan Emtinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional berkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini. 11 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada DJ Nash yang telah pun menemani anda semua dan telah pun menamatkan tugasan konti beliau dalam zon Nurani pukul 9 malam tadi. Dan untuk 3 jam yang seterusnya dari jam 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, pastinya saya pemilik suara Ucup yang akan temani anda dalam zon inspirasi. Jadi insyaAllah sepanjang 3 jam saya bertugas menemani anda, pelbagai lagu dan juga informasi yang akan saya kongsikan dengan anda. Jadi untuk malam ini, apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan. Kalau bagi yang kurang sihat tu, jangan lupa rehatkan diri ya, dan juga jangan lupa makan ubat yang telah disarankan oleh doktor kan. Malam hujung minggu ni, ke mana agaknya anda bawa diri? Ada yang masih di tempat kerja ataupun yang masih dalam perjalanan pulang ataupun mungkin sudah berada di rumah berehat bersama keluarga kan. Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih kerana memilih Pahang FM sebagai teman halwa telinga anda. Dan seperti biasa pada pukul 9.30 minit malam nanti, kita akan ikuti info sukan. Selesai saja info sukan, kita akan layan lagu-lagu hiburan malam. Dan seperti biasa pada pukul 10 malam nanti, kita masuk pula ke segmen seleksi tangkap leleh. Jadi kepada anda terus kesetiaan bersama kami di

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda berminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Okey, balas darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 11 September 2026. Kita mulakan dengan berita di mana Pelumba Terengganu Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Rosli membuktikan dirinya berada di dalam kelas tersendiri apabila mempertahankan kejuaraan ujian masa individu lelaki elit buat kali ketujuh berturut-turut pada kejohanan Lebuh Raya Kebangsaan 2026 di Rembau dan juga Bandar Seri Sendayan Negeri Sembilan hari ini. Di mana Aiman yang mengekalkan gelaran berkenaan sejak 2020 mencatatkan masa 37 minit 35.642 saat untuk muncul juara meninggalkan rakan sepasukannya KZY di tempat kedua dengan catatan masa 38 minit 52.796 saat. Selain itu, Pelumba Armed Force Cycling Team Muhammad Yusri Syahari pula melengkapkan podium selepas merekodkan masa 39 minit 00.16 saat. Aiman berkata kejayaan mempertahankan gelaran itu memberikan suntikan semangat untuknya memburu kejuaraan berganda apabila turun dalam acara Lebuh Raya Ahad ini yang turut dimenanginya pada edisi tahun lalu. Baik, seterusnya harapan pelumba Moto3 3 Hakim Danish Ramli untuk melangkah terus ke kelayakan Q2 Grand Prix San Marino tidak kesampaian selepas catatan pelumba berkenaan dipintas pada penghujung sesi latihan sebentar tadi. Di mana Hakim Danish pada awalnya berada di kelompok 14 pelumba terpantas yang menawarkan tiket automatik ke Q2. Malah konsisten mengekalkan kedudukan berkenaan sepanjang sebahagian besar sesi di Litar Misano. Bagaimanapun, catatan terbaiknya 1 minit 41.936 saat akhirnya tidak mampu bertahan apabila beberapa pelumba lain memperbaiki masa masing-masing pada penghujung sesi menyebabkan dirinya terpaksa berpuas hati ke tempat 16. Di mana keputusan itu menyaksikan Hakim Danish perlu melalui kelayakan Q1 esok bagi memburu tiket ke Q2 bagi memburu petak permulaan terbaik untuk perlumbaan. Baik, seterusnya impian Young Speedy Tigers untuk melangkah ke final Piala Hoki Remaja Asia 2026 tidak kesampaian apabila tewas 1-3 kepada India pada asis separuh akhir di Moki, China hari ini. Di mana India membuka tirai jaringan menerusi Anmol Eka pada minit ke-16 selepas menyempurnakan pukulan sudut penalti untuk memberikan kelebihan 1-0 sehingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak yang kedua, Malaysia cuba meningkatkan tekanan bagi mencari gol penyamaan. Namun India terus mengawal permainan sebelum Sukhvinder menggandakan kelebihan menerusi jaringan pada minit ke-51. Kemudian Anmol kemudian sekali lagi menjadi duri buat skuad negara apabila menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-54 untuk menjadikan kedudukan 3-0. Balas darah, seterusnya info sukan di mana atlet wushu negara Loh Yin Ting menyasarkan untuk melangkah ke final pada penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selain meletakkan sasaran peribadi untuk berada dalam kelompok 3 terbaik. Bagi Yiting, segala persiapan kini berada di fasa akhir dan dia yakin sesi latihan terakhir di China akan memberi nilai tambah sebelum turun dalam pertandingan terbesar Asia itu. Untuk rekod, atlet berusia 29 tahun itu akan beraksi dalam acara wanita Changquan dan juga Jan Shu dan mengulas mengenai tekanan sebagai antara prospek pingat negara. Atlet kelahiran Melaka itu enggan terlalu memberikan fokus, sebaliknya lebih mengutamakan persiapan dirinya sendiri agar benar-benar bersedia dalam segala aspek, terutamanya teknik yang mampu memikat hati juri nanti. Dan akhir sekali, ranking tidak lagi boleh dijadikan ukuran buat skuad hoki lelaki negara. Apabila turun memburu emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, sebaliknya setiap perlawanan di peringkat kumpulan perlu dimenangi. Menurut pengerusi jawatankuasa pengurusan pasukan kebangsaan, Dato' Ahmad Najmi Razak berkata, Malaysia perlu ada mentaliti juara selain memberikan tumpuan sepenuhnya kepada setiap perlawanan. Walaupun berdasarkan ranking, Malaysia berada di kedudukan kedua dalam kumpulan B. Di mana dalam kumpulan B nanti, Pakistan dilihat antara pasukan pilihan kerana berada di kedudukan ke-12 dunia, di mana Malaysia ranking yang ke-15, China ranking yang ke-20, Oman ranking ke-25, Uzbekistan ranking ke-46 dan juga Thailand ranking ke-48. Dalam pada itu, Najmi juga mengakui India sememangnya pasukan pilihan untuk muncul juara berdasarkan kedudukannya sebagai pasukan berstatus ranking tertinggi di Asia, iaitu ke-8 dunia. Namun beliau percaya Malaysia tetap mempunyai kemampuan untuk mencipta kejutan sekiranya bertemu nanti. Baik, sekian saja info sukan untuk malam ini. Terus bersama Ucup dalam Zon Inspirasi di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma. Pahang!

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
3: Pahang!

0: Okey, itu dia Fik dan juga Mirwana, Manifesti Cinta membawa kita mampiri ke 10 malam. Balas darah, ini ada hebahan yang ingin cuba kongsikan dengan anda. Di mana program Madani kita at Tanjung Api Kuantan. Dapatkan pelbagai barangan dan keperluan harian dengan harga yang sangat berpatutan. Menerusi jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani dan juga jualan ikan segar sempena dengan program Madani kita. Di mana program ini akan berlangsung esok ni, hari Sabtu 12 September 2026. Dari 9 pagi hingga 6 petang, bertempat di Balai Raya Tanjung Api, Kuantan, Pahang. Selain jualan, ada juga pelbagai aktiviti menarik seperti jualan usahawan Nadi, ada Jom Exchange Al-Quran GEQ, ada juga pertandingan e-sukan, tukar minyak hitam percuma serta pameran, dan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan. Jadi Oma mohlah pakat bagi ramai-ramai. Mari kita meriahkan program Madani kita. Okey, jom kita terus berganjak ke ruangan seleksi tangkap leleh.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam kepada anda semua yang masih setia menemani Pahang FM di mana juga anda berada. Baiklah saudara, malam semakin larut, suasana pun semakin tenang. Kalau siang tadi kita telah sibuk dengan mengejar waktu, mengejar tugas dan juga mengejar tanggungjawab. Dan malam ini mungkin masanya untuk kita berhenti sebentar. Berhenti daripada kesibukan dunia dan beri sedikit ruang untuk hati kita berbicara. Bertemu kita lagi.

dan mungkin juga ruang untuk kita menitiskan sedikit air mata. Seleksi tangkap leleh di Pang FM. Baiklah saudara, setiap orang ada cerita. Ada cerita yang kita kongsi dengan dunia. Dan ada cerita yang kita simpan kemas-kemas di dalam hati. Dan ada nama yang masih kita sebut dalam doa. Ada wajah yang kita sudah lama tidak kita temui, tetapi masih jelas dalam ingatan. Dan mungkin ada cinta yang pernah membahagiakan. Dan ada juga perpisahan yang sampai sekarang kita masih belum benar-benar lupakan. Baiklah, seperti biasa untuk malam ini menerusi ruangan seleksi tangkap leleh, kita bawakan lagu-lagu jiwang pastinya di awal era 90-an hinggalah yang terkini. Yang pastinya melodinya perlahan ya, liriknya menyentuh dan nadanya dan nadanya mampu membawa kita jauh ke dalam dunia perasaan. Kalau teringat kita senyum, kalau terkenang kita diam, kalau terluka mungkin kita biarkan saja air mata itu berbicara malam ini. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan sahabat Pang FM yang telah pun menghantarkan pilihan lagu dan ucapan anda menerusi WhatsApp Pahang FM di 010-320-7448. Terima kasih Duan dari Pekan. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Sedikit coretan ungkapan kata-kata hikmat malam ini. Setiap minit perjalanan hidup tersirat dengan manisnya kenangan atau pahitnya sesuatu ujian. Terus tabah dan kuat menghadapinya, biarpun pernah jatuh berkali-kali. Kata Duan malam ni nak layan lagu dari Exist di rantai di Gelangi Rindu. Ditujukan kepada peminat dan juga pendengar Radio Malaysia Pahang FM dengan ucapan selamat malam, semoga terhibur. Dan seterusnya ini, Assalamualaikum DJ Ucup, selamat malam. Dari Abang Ajra ataupun Azam Mahawajawali, Kampung Darat, Sungai Ulor, Kuantan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Aris Arewatan, Lamunan Terhenti. Dengan mutiara katanya, sahabat, jangan terpedaya pesona keindahan. Itu semua mimpi negeri warna-warni dunia ini. Untuk sahabat, lupa kehidupan yang sudah ditakdirkan. Ingat duniamu tidak bersyarat. Terima kasih Abang Ajra atas permintaan lagu dan juga mutiara kata yang diberikan. Seterusnya ni, Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Ucup. Saya Kak Long Wati dari Jerantut. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian dari DJ Dave, Cinta Abadi. Lagu nak ditujukan buat mak dan juga adik yang bernama Chod yang berada di Felda Tersang 3 Rauk. Dengan ucapan buat apa tu demo dua beranak tengah kopi-kopi ke? Saya mak dan juga Chod tu. Moga siasat selalu dan dalam lindungannya.

Kak Long Wati dari Jerantut. Baik, seterusnya kiriman yang ucap terima dari Kak Dayah dari Triang 3. Malam ini Kak Dayah meminta lagu Mahliga Syahdu, nyanyian dari Dato' Hatan. Dan ada satu pesanan yang cukup ringkas tetapi dalam maknanya, di mana selamat malam kepada semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM di mana jua berada. Hargailah selagi masih ada. Betul tu Kak Dayah. Kadang-kadang kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai kita terlupa untuk menghargainya. Bila sudah tiada, barulah kita sedar. Rupanya yang kita anggap biasa itulah yang paling berharga. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Kak Dayah. Dan seterusnya, kiriman yang ucap terima dari Pak I dari Cendrawasih, Kuantan. Malam ini Pak I meminta lagu Selamat Hari Lahir, nyanyian dari KRU, khas buat dua orang sahabatnya, iaitu Azima Abbas yang menyambut ulang tahun hari ini 11 September dan juga Fatin Khairuddin pada hari esok ni 12 September. Di mana Pak I mendoakan agar semoga kedua-duanya sentiasa berbahagia, dipanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan, serta sentiasa dirahmati dan diberkati Allah. Begitulah sahabat yang mengingati kita pada hari lahir. Mungkin nampak sederhana, tetapi sebenarnya itulah antara bentuk kasih sayang yang paling indah. Jadi selamat ulang tahun buat Azima dan juga Fatin. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Okey, hebatlah saudara, sudah pun 10.34 minit malam ketika ini. Malam ini terasa begitu tenang. Di luar sana mungkin ada yang sudah lama yang terlelap. Ada yang masih bekerja. Dan ada juga yang masih bersendirian menikmati suasana malam. Dalam keheningan begini, kadang-kadang fikiran kita pun mula berjalan jauh. Entah apa yang sedang bermain dalam fikiran anda sekarang. Ada yang mungkin sedang memikirkan masa depan. Ada yang teringatkan seseorang. Atau mungkin ada satu kenangan lama yang tiba-tiba datang menyapa. Baiklah saudara, kalau malam ini ada sesuatu yang sedang anda renungkan, biarkan saja sejenak. Tak perlu terburu-buru mencari jawapan. Jadi malam ini kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Baik, kiriman yang seterusnya yang Ucup berterima. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Dari Mak Tok dari Maran. Mak Tok teringin nak dengarkan lagu dari Shima untuk hiburan semua pendengar Pahang FM. Semoga terhibur hendaknya. Dengan kata Mak Tok, ada masa apa yang kita inginkan bukannya mudah untuk dicapai. Baik, seterusnya ni dari Roslah Ali dari Bentong. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari Bumi Putra Rockers. 1000 tahun takkan mungkin. Untuk hiburan semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Terima kasih banyak-banyak. Baik, seterusnya dari Iza dari Ibam. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat malam buat sahabat yang mengenali diri Iza Ibam. Katanya nak dengarkan lagu dari Liza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga. Dengan kata-kata daripada Iza Ibam. Terkadang senyuman menjadi pilihan terbaik. Di saat rasa sedih tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seterusnya, Ucup terima kiriman dari Kak Ngah dari Jerantut. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Seleksi tangkap leleh malam ni, Kak Ngah nak dengarkan lagu dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dengan kata-kata dari Kak Ngah. Kadang-kadang kita merindui seseorang itu sampai termimpi-mimpi. Rindu ini tiada penghujungnya, hanya tinggal kenangan. Kak Ngah nak buat ucapan kepada semua sahabat sahabat dan pendengar Pahang FM semuanya dengan ucapan selamat malam. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan daripada kawan-kawan, rakan-rakan kita ni.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami? Like fanpage kami.

0: Tuduhan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
2: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12.30 malam.
3: Kau bertemu aku begini.
4: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Okey, baiklah saudara, sudah pun 11.15 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam Zon Inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 11 September 2026, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, saudara, kita teruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh kita di jam yang terakhir ini. Baik, Ucup ingin tunaikan lagu pilihan daripada Suzana dari Bukit Ibam, Muazzam Shah. Selamat malam di Ucup, semoga sihat hendaknya. Katanya nak dengarkan lagu dari Uji Rashid, Kali Terakhir Ku Lihat Wajahmu. Baik, Suzana, insyaAllah akan Ucup tunaikan lagu pilihan Suzana malam ini. Dan seterusnya ni, assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Kak Zahara Hamid dari Pekan, katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta, untuk hiburan keluarga dan juga pendengar setia Pahang FM. Baik, seterusnya ni, Ucup terima kiriman dari Kak Long dari Taman Lamanda Permai, Triang 3. Malam ini Kak Long nak dengarkan lagu dari Iklim, Bukan Aku Tak Sudi, khas buat semua pendengar Pang FM. Dengan ucapan selamat malam kepada semua yang mengenali diri Kak Long. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Pang FM, satu pilihan.

Baiklah saudara, sudah pun 11.46 minit malam ketika ini. Sampai di sini dahulu dapat ucap menemani anda semua dalam Zon Inspirasi di Pahang FM. Terima kasih ucap ucapkan kepada anda yang setia menemani ucap dari jam 9 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan dalam apa jua keadaan anda malam ini, semoga kebersamaan kita di udara, lagu-lagu yang telah kita dengarkan ya, serta setiap perkongsian yang ucup bawakan dapat memberikan sedikit ketenangan dan inspirasi buat anda semua. Dan seperti biasa, 12 tengah malam nanti siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya dan akan disambung siar ke Nasional FM. Dan anda akan dapat ikuti siaran Pahang FM seawal jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif bersama dengan rakan-rakan penyampai yang lain. Dan insyaAllah suara ucup akan kembali lagi menemani anda semua pada hari Isnin nanti menerusi Zon Persona. Jadi izinkan suara ucup seketika meninggalkan anda di ruang udara Pahang FM dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Malaysia.

Osman, Dave Gapsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasir FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasional FM. Nanti kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Burhantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat. Yang sehat akan terus kekal sehat. Yang tak baik akan jadi baik. Yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan.

kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan nasional Game Buruhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng buruhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Buruhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Dan kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng buruhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruhantu di Nasional FM luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribu petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak, di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Paitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan? Sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya, dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, dia betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nordiana Nordia Miri Sarawak, Anak Anton dari Kudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga terus hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi? Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon pamaman. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, siapa lagi? Aisyah Putera Mesing Johor. Ramai jugalah yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Ray Juaz Mizi Abdullah Hadid dari Puchong, Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia, terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses parlimen berlangsung selalu, kan. Ramai yang tak ada peluang nak masuk parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi, kita kena tahu bagaimana perjalanan parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September sehingga esok, ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Burhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga hadir. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Dia kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Greek hadir. Kantari dan juga Mas Merah. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Berhantu. Jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha Melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik . Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat. Bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji, meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan, termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya, dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan, meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos Haji Muassasah bagi tahun depan. Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Geng-geng buruh hantu. Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya, Nobita Alan Burger Geni Drive Blok Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afikri 92, Izan, Lady Hedan, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Nojiz, Nurul Aini 86, Ita Chot, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Dihana, Sobihi, Muhammad Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada tu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Aid Zamani dari Bagan Lalang. Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi lah. Tita tolong tepi-tepi lah, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi light tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Nil Sungkai hadir. Wowo Nil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM

sebuah kebaikan. Okey, bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia ketika cinta telah pun bersemi.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke 1.25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun dikala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburuhan tu takkan tidur. Takkan tidur punya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istitoah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029 giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ini, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60, entah hidup lagi entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan, mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng buruhan tu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Black melaporkan diri bersama dengan saya, Su My Heart, Nur Pinang, ada Ina Uda, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mar, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Cik Dah, Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, lagi siapa lagi, Haji Lepas 189, Musliana Mustafa, Azaz Noor, Aikas Muhammad Yahya, Lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, dari Manjung Juhaimi. Juhaimi dan juga adiknya Mizi. Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Habain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Haji Spin dan juga Siti Nordiana, menerusi lagunya Resepi Berkasih.
nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia. Kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

sebuah lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega, dengan lagunya Suara Cinta, membawa kita ke 1:55 minit pagi. Kita nak ucap syabas dan tahniah kepada peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda keselamatan negara, abang-abang polis, kakak-kakak polis yang sedang meronda pada waktu ini, MPV-MPV se-Malaysia, mereka yang jaga sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak ya. Saya mewakili rakyat Malaysia tau. Ucap terima kasih. Dan ketika anda meronda tu, bukan saja nak ronda keselamatan, keselamatan diri anda juga diutamakan. Ingat bahawa anda meronda dekat keluarga, dekat rumah sedang menanti anda dengan penuh debaran. Dia mahu anda pergi kerja selamat, meronda dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Terima kasih banyak-banyak. Ya, di lautan juga kita ada peronda tau. Siapa kata dekat laut tak ada peronda? Selain daripada dekat darat yang jaga sempadan-sempadan negara, yang mengawal keselamatan negara, di samudera negara kita, sebab negara kita ni adalah negara yang sebuah negara maritim. Kita ada laut yang luas, lebih 650 km persegi, 650,000 km persegi tau. Kita ada Laut China Selatan, kita ada Selat Melaka, Laut Sulu, semuanya bergantung kepada rondaan-rondaan demi mengekang jenayah di lautan ya. Dan syabas juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM yang telah pun menjalankan kira-kira 720,000 pemeriksaan, 161,000 penggeledahan dan juga menahan 4,401 individu sejak 2023 hinggalah pada saat ini dalam usaha sebenarnya membenteras pelbagai jenayah rentas sempadan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okey, geng-geng buruhan tu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu-waktu begini. Okey, siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini, selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahra, Ayub, Murni, Sa'ad, Shamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Encik Azmi, Siti Fatima, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini melayan jam katanya. Biar jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Karo Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nadira Nista Leo nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mahmud Fairuz, Matahari, ada Minah juga, Minah RR,
Aminah RR. Zul the Red Warrior QC Pro 2 turut hadir. Kisah dalam geng, geng-geng Pro 2 semua. But SB Abang Lori masuk pom-pom-pom. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957. Memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963 memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Lagi, Paman Ujang juga turut bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Izzah, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifah, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Abi Ojisan juga melaporkan diri. Hadir di... Dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perik bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2.55 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan Belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu Belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaiklah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan Belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos sara hidup. Lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey, mantap, semua okey, semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Ada kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid, ada siapa lagi? Entahlah, hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Nazlin, ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah, kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abi Farhan, Lil 1182, Mizan Tol Bentong, katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani, kita ada Noliana, Asmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zia Nazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Zia Nazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang redha. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang, Pasu, Yan, Kota Setar dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor, di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Sabis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat Pengambil Cinta, Juwita Nurdin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Jo Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Syahnan, Syahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyak lah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92 antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Geburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana sayang. Kita terpaksa lepaskan kerana melepaskan adalah jalan yang terbaik demi sebuah kebahagiaan mudah-mudahan. Kadang-kadang perpisahan juga membawa kebahagiaan. Mungkin kita tak rasa, tak rasa pada hari itu. Tapi di masa akan datang, kita akan rasa kebahagiaan itu. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima untuk pertemuan hari Sabtu hari ini, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang baru bangun tu, selamat pagi untuk anda. Bangun terus cari National FM. Oh mantap, itu yang saya nak tu. Terus cari geng buruhan tu. Tapi rupa-rupanya dia jadi geng burung merpati. Baik, kita berhati-hatilah dengan sindiket pekerjaan di atas talian tau. Ramai yang tertipu, ramai yang diperdagangkan kan. Sindiket penipuan tawaran pekerjaan dalam talian tidak wujud. Juga dipercayai menyasarkan warga China tumpah susulan penahanan tiga lelaki warga negara itu dalam sebuan di dua premis berasingan di kawasan Melaka Raya Rabu lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Azrul Muhammad menyatakan ketiga-tiga lelaki berusia antara 29 hingga 37 tahun itu ditahan dalam sebuah serbuan pada 12 tengah hari oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Melaka bersama-sama dengan bahagian Siasatan Jenayah Komersial, Ibu Pejabat Polis Daerah IPK di Melaka Tengah. Banyak lagi lah penipuan atas talian. Banyak, menjanjikan gaji yang besar, macam-macam lagi yang dijanjikan. Semuanya janji bulan dengan bintang. Tapi akhirnya rupanya kita diperdagangkan untuk melaksanakan, dipaksa bekerja. Dipaksa bekerja menjadi scammer, dipaksa bekerja macam-macam lagi. Kerja-kerja yang menyalahi undang-undang. Bukan saja undang-undang negara kita, tetapi undang-undang dunia. Betul, jadi hati-hatilah eh. Kalau ada orang yang tawarkan pekerjaan tu, kena selidik betul-betul. Dia kata tak payahlah kerja jauh-jauh, kerja je dekat rumah je senang kan, dekat-dekat kawasan rumah. Tapi ramai yang memilih kerja sekarang ni. Ramai yang memilih kerja. Semuanya nak kerja gaji besar ha. Itu yang masalahnya tu kan. Fisabilillah, selamat bertugas untuk anda. Ada Ana Musab, Ani 83, Cik Ayu Comel, Jun JR yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azhar, Farhan, Nadia, kita ada Ikhwan, Sis Erna, Adrian Amin, Sutera Tai, Azizan Ashraf, Yati 5075. Kita juga ada Azizan Ashraf, Ajis Ajib 77, Manja, Fizariza, Mazda Abdullah, Abang Latif, Azliza Baha, Dia Wawa, Zila Dawud, Alias Sweet, siapa lagi? Emma Chomel, Azman Cik Hassan, Rino Hara, Mariana, Rukijah. Kita ada juga Masura, Amak Yi dari Ampang, Ejen White Gluta Horse, Syaz Muhammad Badrul juga hadir menerusi Nasional Game Berhantu. Termasuklah Ibi Hashim. Beribu lagi, kita sambung. Tadi kita dah layan koleksi 80-an, kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Dengar lagu ini, sebelum itu seperti biasalah, waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu daripada persembahan Rob Kumar Raton, 7 Man Rap, Diktahir. Ramai, saya tahu ramai yang minatkan lagu ini. Ramai yang berhati Bollywood. Terus layan game berhantu.

BPR Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4.33 minit pagi waktu ini. Kita sebagai rakyat Malaysia kena peka muat turun kandungan dekat media sosial. Bukan saja media sosial, bukan saja kita, tetapi kita mengharapkan juga penerbit-penerbit drama, penerbit-penerbit filem kan, dia sensitiviti terhadap aspek agama, terutamanya melibatkan agama Islam, aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam kita. Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga menyeru semua pihak yang terlibat dalam penghasilan karya filem dan juga televisyen supaya merujuk garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam, khususnya bagi kandungan yang menyentuh perkara berkaitan agama dan juga nilai Islam. Ketua Pengarah JAKIM Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi katanya dekat sini, jabatan itu mengambil serius kandungan media yang mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan mesej serta membentuk nilai dalam masyarakat, khususnya yang melibatkan aspek agama, akhlak dan juga sensitiviti masyarakat Islam. Dengan sehubungan dengan itu, pihak JAKIM telah pun mengadakan pertemuan dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, bagi membincangkan usaha, inisiatif dan juga pendekatan yang boleh dilaksanakan memastikan kandungan yang dihasilkan mengambil kira nilai agama, akidah, syariah, akhlak serta sensitiviti masyarakat di Malaysia. Betul, masyarakat di Malaysia kena peka lah, terutamanya kita juga. Bukan saja penerbit-penerbit filem, drama dan sebagainya, tapi kita juga kena peka terhadap perkara itu. Sekarang zaman media sosial tau, zaman media sosial ni ramai yang muat turun perkara-perkara yang boleh menyentuh soal agama kita, akhlak, apa lagi yang boleh menyentuh lah sensitiviti bagi masyarakat Islam terutamanya. Jadi kena berhati-hati selalu. Surina memberikan salam. Waalaikumsalam. Ain dari Dungun, terima kasih yang terus bersama-sama dengan saya. Ada Ziu, ada Ain, ada Acu Niza, Zulaika Azurin hadir dengan kerang, sambal kerang bang. Okey, Ibu Ayah Arah 77, ada Hai, ada Murni Muhammad Said, Isa, ada Pio Sungai Pandan, Tok Mami 74, Meli Bidadari Hati, kita ada Yara Boys, driver lori TPC. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Oh, kasih luncur lagi, kasih laju lagi tepin line-nya, boleh tahan dekat live TikTok waktu ini. Rohalizam Yam memberikan salam. Waalaikumsalam. Semua okey lagi, alhamdulillah. Ada yang dah siap kuih pun katanya. Dah siap bang, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik. Tapi siap kuih tu, ada tak air mata tu jatuh ke dalam tepung? Jangan sampai air mata terkenangkan kenangan, tiba-tiba meleleh, air mata jatuh ke tepung kuih tu, rasa lain je hari ini, rasa masin je. Pak Yus memberikan salam. Kelang Pinang dah sampai, alhamdulillah dah sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak kepada pemandu-pemandu Malaysia yang ikut peraturan. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Anda memang orang yang hebat. Siapa yang ikut peraturan itu adalah orang yang hebat. Siapa yang langgar peraturan, orang itu pada saya ianya bukan satu bukan insan yang hebat lah. Siapa yang ikut peraturan itu adalah insan yang hebat. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Baiduri, persembahan daripada Macro Hayu. Ditakdir kita bersama. Kita sememangnya ditakdir untuk bersama, bersama-sama dengan Nasruddin Hakim Burhan tu, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran.

Spring dengan Cempaka di Rembulan. Lagu yang sangat syahdu sebenarnya. Lagu yang saya boleh kategorikan sebagai lagu kepada rindu yang tidak berpenghujung. Dan bila orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, pada awalnya kita akan menangis sepuas-puasnya. Tangisan kita itu akan digantikan dengan rasa sedih selepas itu. Dan bila perasaan sedih itu berlalu, apa yang tinggal? Akan hadirlah rasa rindu. Dan pada waktu itulah sebenarnya baru kita kenal erti menanggung rindu yang tidak berpenghujung. Sakit tau. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi rakyat Malaysia. Selamat pagi pendengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pagi ini kita susun langkah kita kerana setiap langkah kita ada tujuan dia. Setiap nafas yang kita hirup itu ada kehidupannya. Setiap harapan di pagi ini ada kepastiannya. Dan setiap doa itu pasti ada jawapannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi kita selesaikan satu persatu perkara itu. Selesaikan dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di jalur takdir kita sendiri. Ha? Semua okey, geng-geng berhantu. Ramai yang masih lagi okey. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Geng-geng berhantu ini sangat-sangat sporting lah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang 5.53. Kota Baru Kelantan 5.54. Manakala di selatan tanah air, di Johor Bahru, Johor 5.50. Bandarin Melaka 5.56. Seremban Negeri 9.557. Shah Alam Selangor 5.58. Kita tinjau di sebelah utara pula, di Ipoh Perak, tepat jam 6 pagi nanti. Manakala Johor Bahru, Penang, Alustar Kedah, Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, di awal pagi ini kita doa sama-sama. Sebelum subuh ni kita doa sama-sama segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 5.15 minit pagi seperti biasa, jangan lupa kita dengarkan raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin, Session 17 Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan yang oleh yang berbagi Ustaz Cik Wan Mansur, Riwayat Teladan bahagian yang kedua tajuknya ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Mantap semua. Semua okey? Nak berhibur lagi tentunya di jam yang terakhir. Tapi sebelum itu, terima kasih Herman MBU melaporkan diri. Ada Ikin, ada Lin, ada Mizi Idris. Ini pilot darat ni, Mizi Idris ni. Kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Mrs. Vario juga selamat bertugas. Ha? Selamat bertugas Vario. Siti Khalijah juga masih okey lagi. Alhamdulillah. Cik Mas katanya okey je baru bangun tidur. Oh Cik Mas, mimpi apa Cik Mas? Ada yang baru bangun tidur mimpi indah, alhamdulillah syukur. Ada juga yang mimpi ngeri tau. Itulah sebab suruh tidur tak cuci kaki. Dan kali cuci kaki, orang tua-tua dulu dah pesan dah, tidur cuci kaki, tidur mengigau dan sebagainya. Bangun pagi itu kita ucap syukur sebenarnya. Ucap syukur masih lagi diberi nafas di muka bumi Allah untuk kita lakukan kebaikan tau. Diberi nafas bukan untuk lakukan kejahatan, kebaikan. Kita lakukan kebaikan, kita lakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud mendalam dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan saya mengharapkan lagu-lagu itu juga dapat menghiburkan anda di jam yang terakhir. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan yang memberikan ketenangan. Mungkin ada di sepanjang malam, ada yang resah je jiwa dia, ada yang resah, tak tenang je hatinya. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam terakhir ini dapat sedikit mengubat keresahan itu.
dan lagu-lagu yang di jam yang terakhir tentunya banyak lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, seperti lagu ini, lagu daripada Syed Amran, ciptaan Syed Amran, lirik oleh Azida NS. Persembahan Iklim dengan Madigai Seribu Mimpi. Terus dengan Nasir Lagi Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Sayang Alif. Luncur terus.

hadis ni bahawa sesungguhnya betapa hebatnya zikir yang kita sebutkan, yang kita lafazkan di atas dunia ni, Allah gantikan dengan apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam Al-Quranul Karim. Baik, kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ingat ke tak ingat? Sampai kat mana dah? Saya tanya tuan-tuan macam biasalah. Saya tanya, saya jawab. Nah, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu kita telah sampai kepada cerita Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh satu watak. Nah, apabila Nabi Musa diperangi oleh Firaun, setelah mana Nabi Musa menang dengan ahli sihir itu. Nah, maka tekanan, pressure kepada Firaun ni sangat-sangat hebat. Firaun memulakan dengan apa? Memulakan dengan membunuh ahli sihir itu sendiri. Ahli sihir yang kita maksudkan itu siapa? Influencer kepada Firaun. Sebab mereka ada banyak follower, mereka ada pengaruh. Kalau mereka yang terpengaruh ni, mereka yang beriman kepada Nabi Musa, sekiranya dibiarkan oleh Firaun, mereka akan bawa follower-follower mereka sekali akan beriman dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka tindakan cepat diambil oleh Firaun buat apa? Bunuh mereka semua sekali, ahli sihir ajma'in, semuanya dibunuh oleh Firaun. Nak tunjukkan kepada kita ahli sihir tak kuat mana pun. Dan sihir yang dimaksudkan bukan sihir yang boleh santau orang pi hantar dari jauh tu, boleh mati tu orang tu, bukan sihir tu. Sihir yang dimaksudkan adalah magician. Itu zaman Nabi Musa AS. Walaupun tuan-tuan duduk kata, tapi dekat piramid kalau pergi sekarang, di antara sihir yang terkuat orang duk buang jin apa semua tu dekat mana? Dekat piramid lah. Kan? Dan itu riwayat yang kita boleh pakai, sebab kalau tuan-tuan tengok kebanyakan memang mereka buang area-area tu. Sebab tu kalau pergi ke sana, bahaya bawa kanak-kanak. Nah, kena ada pedinding. Tapi yang kita nak cerita, yang ni bukan cerita zaman zaman sekarang, ni cerita zaman Firaun. Nah, zaman Firaun, mereka yang memiliki ramai follower, ramai pengikut mereka pada waktu itu adalah ahli sihir. Maka tindakan diambil oleh Firaun. Maka lepas itu Firaun buat apa? Firaun tekan lagi Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana mereka menekan Bani Israel sehingga Nabi Musa yang bersama dengan Bani Israel itu, dan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa pun rasa tak berapa nak suka sangat, tak berapa nak selesa. Dan orang yang paling tak selesa sekali adalah orang tua. Sebab apa kata mereka? Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Al-Quran, qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum engkau datang, kami dah kena seksa lama dah dengan Firaun. Lepas engkau datang, kami pun kena seksa juga. Sama aja. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita golongan yang paling tak puas hati dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang cuba menyelamat, di kalangan Bani Israel yang cuba diselamatkan oleh Nabi Musa AS adalah orang-orang tua, senior. Senior kata apa? Sebelum hang hidup, sebelum hang datang kat sini, kami dah kena seksa. Dan engkau datang memberikan harapan. Harapan ialah apa? Sebelum-sebelum berjumpa Firaun, sal Bani Israel, bebaskan Bani Israel. Tetapi apa yang jadi sekarang? Ba'da an ta'tiyana, selepas pada engkau datang kepada kami pun sama aja. Kami tak ada terima apa-apa perubahan. Dulu pun kami kena seksa, sekarang ni pun kami kena seksa. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita betapa Allah memberikan ujian kepada ahli Firaun. Tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ni antara surah yang terbanyak yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Firaun. Dan sebelum mana
yang kita nyatakan sebelum ni, Nabi Musa diutuskan kepada berapa kaum, tuan-tuan? Kepada berapa kaum? Kepada dua kaum. Hai, saya tanya, lupa dah ni. Minum semut kah? Yang pertama kepada kaum Bani Israel. Yang kedua kepada kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa, kelebihan ataupun kelainan Nabi Musa ni, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, loading kerja Nabi Musa ni lebih. Sebab itu Nabi Musa di kalangan Nabi yang diletakkan di bawah Ulul Azmi. Bila kerja lebih, ujian lebih. Sebab ujian yang pertama dia hadap Fir'aun dan orang-orang Fir'aun. Ujian yang kedua nanti adalah selamat pada Fir'aun, dia tak selamat pula pada Bani Israel yang dia nak selamatkan Bani Israel. Di antara mission utama Nabi Musa AS nak selamatkan Bani Israel, rupanya Nabi Musa yang tak selamat dengan Bani Israel. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka apabila Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel di Mesir dan penentangan dilakukan secara terang-terangan oleh Fir'aun terhadap Nabi Musa, tapi satu benda yang Fir'aun tak buat kepada Nabi Musa, bunuh Nabi Musa, tak. Sebab apa? Kita dah cerita itu, seorang pemuda min ali Fir'aun, di kalangan ahli keluarga Fir'aun, orang terdekat Fir'aun, mempertikaikan Fir'aun, takkan engkau nak bunuh mamat ni Musa ni, semata-mata dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan dia tembah Tuhan yang satu. Adakah kerana semata-mata dia menyatakan dia sembah Tuhan yang satu, engkau nak bunuh dia wahai Fir'aun? Apa barang? Maksud dia reason yang tak reasonable, yang tak masuk akal. Maka Fir'aun membiarkan Nabi Musa AS. Sebab itu kita nyatakan Fir'aun membiarkan Nabi Musa ni berapa lama? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Dan Fir'aun yang sama bukanlah Fir'aun yang kejar Nabi Musa nanti. Sebab itu dalam tempoh 40 tahun ni, Fir'aun yang keluarkan arahan bunuh semua anak lelaki, dibiarkan semua anak perempuan hidup ni, mati. Siapa Fir'aun yang pertama? Ramses II. Akan naik tahta, yang menggantikan dia adalah anak dia. Siapa? Menaptih. So nanti yang kejar Nabi Musa ni bukan Fir'aun yang tua bapa ni, sebab dia dah tua sangat-sangat lah. Yang kerja ni adalah yang sama batch dengan Nabi Musa AS, yang paling kenal Nabi Musa sebab pernah tidur sebentar, sebab pernah main sekali, sebab pernah membesar sekali. Maka Menaptih ni adalah putera kepada Fir'aun, Ramses ni, Ramses tu ni, yang membesar sekali dengan Nabi Musa AS. Kira kan mereka satu batch, mereka umur lebih kurang, maka penentangan dan perseteruan tu lebih dahsyat lagi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Allah memberikan ujian sedikit demi sedikit kepada Fir'aun dan orang-orangnya. Allah Ta'ala beritahu di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Allah telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya. Ahli Fir'aun kat sini bukan sekadar ahli keluarga Fir'aun, tetapi kaum Fir'aun, iaitu kaum asal, kaum Qibti. Dengan apa? Dengan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemarau satu hal, air tak ada. Bila air tak ada, untuk kemudahan pertanian pun susah, untuk penternakan pun susah. Yang kedua, Allah Subhanahu Taala uji apa? Uji dengan kekurangan buah-buahan. Hasil pertanian buah-buahan menjadi sangat kurang, yang sangat banyak pada masa Nabi Musa AS, selepas daripada tekanan yang diberikan kepada Nabi Musa. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Izo Ekspedisi. Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Banyak kawasan di awal pagi ini dijangka dilanda hujan sehingga jam 7 pagi nanti. Antaranya ialah Negeri Perlis, di Kedah, di Kulim, Bandar Baru, Kubang Basu, Ian, Kota Star, Kuala Muda, Langkawi, Pendang, Pokok Senar dan juga Padang Terak. Di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Larut Matang, Selama dan juga Manjung, Pahang di Rompin dan juga Bera, Negeri Sembilan di Kuala Pilah, Tampin, Jempol dan juga Jelebu, seluruh negeri Melaka di Johor, Tangkap, Muar, Segamat, Batu Pahat, Pontian, Johor Baru, Kulai dan juga Keluang. Di Sarawak pula, di Mukah, Kuching, Surian, Samarahan, Asah Jaya, Miri dan juga Subis, dijangka sehingga jam 7 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Berbaki kurang lebih 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan Nazri Fahmi untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga terima kasih buat geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Sam DZ terutamanya, terima kasih. Dia selalu yang kalau hadir dekat live TikTok ni dengan kereta api dia. Mantap. Apapun yang nak ke tempat kerja, ramai yang bercuti katanya off kerja kan, tapi ramai juga yang bertugas yang bekerja tau. Jangan fikir, dunia sekarang ni 24 jam orang bekerja, zaman sekarang. Jadi yang nak ke tempat kerja tu berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Untuk mencari rezeki pagi ini, kita niatkan sama-sama kita cari rezeki yang berkat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kita niatkan sama-sama. Yang penting anda galas tugasan yang diberikan kepada anda, kerja yang diberikan kepada anda dengan penuh rasa tanggungjawab, integriti dan penuh rasa amanah. InsyaAllah rezeki itu akan berkat untuk kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi. Pukul 6 pagi juga seperti biasa, saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Seperti rakan saya di Perak FM, ada DJ Faizal yang akan menemani anda pagi nanti bersama dengan staff teknikal Fazil dan juga Nurul Amin. Jadi selamat bertugas ya buat rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi itu anda kena dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Mana-mana je ada RTM. Setiap negeri, setiap hampir setiap daerah di Sarawak, Sabah ada RTM. 34 stesen radio semuanya. Itu yang bestnya dekat RTM ni. Bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tetapi lagu-lagu yang terbaik itu akan bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita masih ada lagi sambutan yang sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Tunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita, ya. Semangat-semangat terus. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Harta yang paling berharga apa dia? Sebenarnya kalau kita sedar ataupun tidak, harta yang paling berharga yang dimiliki seseorang itu adalah pengalaman hidupnya. Walaupun dihadapkan padanya dengan kesedihan, kegagalan, kekecewaan, dia tetap terus bersemangat. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.

فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون

0: Radio Brescia, Orang FM.
1: Tazkirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, tips untuk dapat ketenangan hati, ya, macam mana kita nak tenang hati kita, ya. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 10 dan 11, ya. A'udzubillahi minas

Allah sebut yang bermaksud pada ayat 10, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka dia akan berkata kepada Allah ketika itu, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat menjadi orang-orang yang saleh. Tips ketenangan hati, tuan-tuan perempuan, adalah banyakkan sedekah. Banyakkan infakkan harta kita jalan Allah. Percayalah, percayalah kalau kita buat dengan penuh ikhlas, hati kita akan tenang. Ya, sebab dalam harta kita tu, bila kita tunaikan juga hak kepada orang lain, kita tak jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Malah hati kita ni akan jadi hati yang lembut tau. Kita akan jadi hati yang penyayang. Kita akan jadi hati yang pemurah. Apa lagi yang kita cari dalam hidup ini melainkan hati kita itu adalah hati yang tenang. Ha? Macam mana kita dapat ketenangan tu? Bila mana kita membantu orang lain? Bila mana kita menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT? Mungkinlah kita tak ada lah duit 1 juta, tapi kita ada 1 ringgit. Maka bila kita pergi mana-mana, kita orang susah ataupun di masjid, cari mana tabung masjid. Ya? Sebab percayalah cakap ustazah, insyaAllah berdasarkan pada kisah hidup para sahabiah, para sahabat, orang-orang saleh, mereka selalu berpesan, ya, jangan jadi orang yang kedekut, jangan jadi orang yang bakhil dengan harta kita. Sebab semua tu tak boleh pun nak selamatkan kita. Tetapi dengan infak, dengan banyak bersedekah, waktu kita nak meninggal dunia, tuan-tuan, bayangkan ayat ustazah baca tadi, Allahu Akbar, kita rasa gentar, kita rasa gerun. Ya, waktu kita nak meninggal dunia, semua orang insyaAllah akan mengalami peristiwa yang sama. Dia akan minta ke Allah, ya Allah, tolong lambatkan sikit ajalku, ya Allah. Ya? Adakah kita minta nak pergi haji? Bukan. Adakah kita minta nak pergi umrah? Bukan. Kita minta dekat Allah, ya Allah, tolong lambatkan sikit ajalku, ya Allah. Kerana apa? فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Sebab aku nak bersedekah, ya Allah, dan aku nak jadi orang saleh. Itu fitrah. Ya, fitrah kita nak jadi orang baik. Fitrah kita jadi orang saleh. Maka manfaatkanlah masa yang ada ini, tuan-tuan perempuan, untuk kita kembali kepada Allah. Manfaatkanlah baki umur ini, tuan-tuan perempuan, untuk kita infakkan harta kita jalan Allah. Kerana Allah sebut, ya, sambungan dalam ayat yang ke-11, Allah kata, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Ya, mungkinlah kalau Allah, contohnya Allah lambatkan ajal kita, adakah betul kita nak bersedekah? Jadi Allah yang maha mengetahui, Allah yang ciptakan kita ni, Allah maha tahu bagaimana hamba-hambanya itu memanfaatkan baki-baki umur, ya, untuk membuat baik kepada orang lain dan menginfakkan harta yang jalan Allah, dan saling hadiah menghadiahkan. Ya, Nabi pesan tahadu tahabu, dengan kita saling bagi hadiah, tak perlu mahal, bagi hadiah yang menggembirakan orang, bagi bunga ke, bagi pensel ke, saling hadiah menghadiahkan antara satu sama lain, maka insyaAllah akan mengeratkan kasih sayang. Ya, moga-moga kita boleh mengambil manfaat, sebab kita nak bahagia di dunia dan juga kita nak bahagia di akhirat. Kita nak sentiasa tersenyum nanti, ya, waktu di mahsyar nanti kita akan melalui tempoh yang sukar, tetapi Allah permudahkan kita insyaAllah. Moga-moga disebabkan amalan salih kita insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai semua. Apa khabar pagi ni? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey. Dan moga-moga Allah permudahkan sepanjang urusan kita pagi ni. Dan kita harapkan, kita doakan anda, bagi anda yang hari ni baru saja memulakan tugasan, memulakan pekerjaan ataupun memulakan apa-apa saja yang anda nak lakukan hari ni dengan niat yang ikhlas dan doa yang baik. Tahu? Aha. Moga-moga pagi ni ataupun sepanjang hari kita hari ni mendapat keberkatan, ketenangan serta kemudahan sepanjang hari. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah.
2: Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise him all day for what is and what was.
1: Itu yang paling penting, okay? Baik, pagi ni anda bertemankan bersama-sama dengan saya, Latira Wahab. Okay, insyaAllah selama 4 jam saja, tak lama pun, bersama-sama dengan saya menerusi Zone Aktif 6.10 pagi hari ini, hari Sabtu, hujung minggu anda untuk 12 September 2026 bersama dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan macam biasalah ya, di jam yang pertama hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar.
3: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
4: tajuk utama akhbar.
1: Seperti biasa, empat paparan di dada akhbar tempatan utama kita hari ini. Menerusi berita harian online, Super El Nino, beberapa kawasan dijangka rekod suhu sehingga 40 darjah Celsius antara Januari dan hingga Mei tahun depan. Ini yang dikongsikan Met Malaysia. Fenomena Super El Nino penghujung tahun ini berpotensi membawa cuaca panas dan kering ekstrim di negara ini, dengan beberapa kawasan dijangka merekodkan suhu sehingga 40 darjah Celsius antara Januari hingga Mei tahun depan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam satu hantarannya kongsikan juga keberangkalian berlakunya fenomena berkenaan menghampiri 100% berdasarkan ramalan model iklim daripada Pusat Pencurapan dan Penyelidikan Antarabangsa. Met Malaysia memaklumkan rekod meteorologi terdahulu menunjukkan episod El Nino sangat kuat sering dikaitkan peningkatan suhu, cuaca kering dan risiko jerebu yang serius. Itu menerusi berita harian online, dan kita beralih pula menerusi bernama. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di luar sidang kemuncak BRICS. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di sini yang memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk memperkukuh hubungan antarabangsa antara Putrajaya dan Moskow serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadikan kepentingan bersama. Ini yang berlaku di New Delhi. Ini merupakan pertemuan dua hala pertama Perdana Menteri sebaik tiba di sini di New Delhi untuk menyertai sidang kemuncak, memandangkan Malaysia kini berstatus sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Pertemuan itu dijangka menekankan kepentingan mengekalkan hubungan peringkat tinggi antara kedua-dua negara, khususnya ketika Malaysia berusaha mengukuhkan hubungan ekonomi dan strategik dengan ekonomi-ekonomi baru muncul yang utama. Itu menerusi bernama. Dan kita beralih pula menerusi utusan Malaysia. Khabar di Pahang, kereta dipandu hilang kawalan punca dua lelaki maut di Kuantan. Kereta dipandu hilang kawalan dipercayai menjadi punca pemandu dan penumpang sebuah Honda Civic maut selepas kenderaan dinaiki mereka bertembung dengan Toyota Hilux di Jalan Gambang Maran berhampiran Simpang Kampung Paya Rambutan, Tasik Paya Bungur. mangsa ialah pemandu Honda Civic pembangun Muhammad Daniel Haikal Abdullah 17 dan penumpangnya Muhammad Syarul Sufri Yanto, 40 tahun, yang tersepit di dalam kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Komisional Asyari Abu Samah juga kongsikan dalam kemalangan kira-kira pukul 12.45 tengah hari itu, pemandu Toyota Hilux berusia 41 tahun dalam perjalanan dari arah Seri Jaya Marat menuju ke Paloh Inai Pekan. Sebaik saja tiba di lokasi kejadian, kereta dipandu Muhammad Daniel Haikal dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan kenderaan pacuan empat ruta tersebut. Jadi untuk tajuk utama yang terakhir sekali hari ini, menerusi My Metro, banjir lumpur Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highlands ditutup sementara bermula hari ini. Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Cameron Highlands ditutup sementara bermula hari ini sehingga diberitahu kelak, susulan kejadian banjir lumpur yang melanda kawasan itu semalam. Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highlands menerusi kenyataan di laman Facebooknya memaklumkan penutupan itu susulan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan yang perlu dilaksanakan sebelum ia selamat dibuka semula kepada pengunjung. Kenyataan itu memaklumkan insiden tersebut turut menjejaskan beberapa kawasan di sekitar taman berkenaan dan pihak pengurusan memohon maaf atas segala kesulitan yang timbul dan amat menghargai kesabaran serta keprihatinan semua pihak. Okey, itu empat paparan utama untuk tajuk utama akhbar hari ini menerusi berita harian bernama Utusan Malaysia. Dan yang terakhir sekali sebentar tadi menerusi My Metro, mungkinlah pagi ni ada nak pergi Cameron Highland kan, semata-mata nak tengok ataupun nak merasai keseronokan di Taman Agroteknologi Mardi ni. Ingat ia ditutup hari ini. Yelah, waktu cuti sekolah ni lah kita nak bawa anak-anak kan. Jadi anda perlu ubah perancangan anda. Okey, apapun sentiasa berhati-hati tak kira ke mana sahaja anda berada. Baik, kejap lagi menerusi jam yang kedua, macam-macam kita nak kongsi. Kita ada Radio On The Way, ada juga Khabar Pahal nak kongsikan bersama. Dan seperti biasa pukul 7 pagi kita akan terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Ini dia, kita mulakan lagu jam yang pertama hari ini. Let It Go Slow, Kebahagia. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: Helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimaknai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira rasio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan rasio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Будьте осторожні. Radio Television Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Supagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TNB Tunam Razak 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selamat pagi Adang. Atira Wahab masih dekat sini teman awak hingga pukul 10 pagi nanti. Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, lagu Akira Gabang. Bukan gabang lorat pahang tu, bukan ya. Bukan. Ini adalah filem zaman 80-an dulu kan. Cerita-cerita budak-budak dulu ya. Macam Siti kata, "Weh, lagu Gabang weh best lah ya." Terbaik mengimbau kenangan. Betul lah tu. Budak-budak 80-an, orang ingat tak lagi gaban ni ya? Zaman dulu-dulu kalau gaban ni keluar dekat TV, terus terpaku depan TV tu tak bergerak. Tak kira lah tengah makan ke, tengah main ke, tengah basuh kasut sekolah ke kan. Gaban punya pasal semua tinggal. Dulu tak ada lah RTM Click ya, tak ada. Ataupun aplikasi-aplikasi macam sekarang ya. Nak tengok gaban ni, kena tunggu waktu dia keluar dekat TV. Tak hirau dah ya. Panggilan mak, abah suruh beli barang-barang basah, barang-barang dekat kedai tu tak ada dah. Tak hirau dah ya. Terus melekat macam gang ya. Sanggup tak makan sampai pagi dah. Padahal mak suruh pergi kedai tu, nak suruh beli barang basah, nak masak sampai pagi dah. Baik ngaku siapa macam ni dulu tu. Itu cerita zaman dulu kala, zaman nostalgia yang membangkitkan kenangan kita dulu-dulu kan. Dah bercakap tentang membeli belah ni, sebab tadi kau sebut beli barang tadi tu kan. Siapa dekat sini nak berjimat cermat? Hari ni ada program. Program apa, Tira? Program Madani kita at Tanjung Api, Kuantan, Pahang. Pelbagailah barangan keperluan harian dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Orang kata kalau nak berjimat cermat ni, datang sini ya. Menerusi jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, ada jualan ikan segar. Sebenar program Madani kita. Hari bila? Hari ni 12 September 2026. Hari Sabtu, seawal pukul 9 pagi dah buka dah, hingga ke pukul 6 petang ya. Di mana? Di mana? Di Balai Raya Tanjung Api, Kuantan, Pahang ya. Ada macam-macam program ada ni. Ada jualan Rahma, ada jualan Agro Madani, ada jualan ikan segar. Sedapnya ikan segar kan. Ada rasa manis-manis macam tu. Kalau ikan segar ni dia lain daripada ikan-ikan yang biasa yang lain tu. Ada jualan usahawan Nadi, ada program exchange Al-Quran, ada pertandingan e-sukan. Kalau rasa macam kenderaan-kenderaan motor and awak ma tu kan, dah orang kata minyak hitam tu dah lama tak tukar tu kan. Ni ada tukar minyak hitam percuma awak ma. Dan ada jugalah pameran ataupun kaunter-kaunter perkhidmatan agensi kerajaan. Jadi jangan lepaskan peluang, mohlah paketlah, mari ramai-ramai bawa seisi keluarga tu. Sebab program ini bukan sahaja sesuai untuk ibu ayah, untuk anak-anak, untuk keluargalah, senang ya. Nak cerita kan ya. Pada hari ini 12 September 2026 di Balai Raya Tanjung Api, Kuantan, Pahang, seawal 9 pagi hingga ke pukul 6 petang. Okey. Dan kejap lagi nak bersama juga untuk anda dalam Radio On The Way. Seketika kita nak layan dululah lagu daripada Rafiah Buang untuk memikat dia. Terus layan Bang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
4: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
4: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
4: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda akan terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bagi ni, jam yang kedua dah kita hari ni menerusi Zone Aktif 6.10 pagi. Bagaimana perjalanan anda hari ni? Okey ke tidak? Ya? Lengang ke? Ataupun nak sibuk ke? Ataupun sesak ke jalan raya di mana destinasi sekarang ini? Ya? Kalau rasa macam rasa macam bolehlah hubungi Tira sekarang ni, nak tahu perkembangan jalan raya anda, trafik, cuacanya, bolehlah hubungi kita ya. Dua talian kata buka untuk anda pagi ni, 0951401124 ataupun 0951401125, dan pastikan juga ya, berhati-hati bagi anda yang sedang memandu, tak kira ke mana saja destinasi ya. Dan pagi ni, bagi anda yang bertuah, saya akan belanja dua lagu untuk anda pagi ni. Dan pagi ni, kita ada pemanggil. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa di talian tu? Halo?
6: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
6: Ni Kak Angah.
5: Kak Angah? Kak Angah jerantuk lah aku tu.
6: Ya.
5: Kak Angah, sihat ke, apa khabar kita?
6: Alhamdulillah. Tapi adalah tak sihat sikit. Tapi pagi ni bersiap nak pergi, dah tengok dua pergi pasar tu ni.
5: Tak sihat sikit tu ngapanya tu? Batuk ke, demam ke, sesama ke, macam mana?
6: Biasalah penyakit. Agak orang ada penyakit ni, dek tu lah.
5: Yelah, ya. Moga Allah berikan kesihatan yang baik untuk Kak Angah kita. Cuaranya pun ceria walaupun tengah sakit tu. Okey Kak Angah, hari ni Kak Angah berada di mana ni? Cik kongsi sikit keadaan cuaca dengan trafik dekat sana ni. Kak Jerantuk tu macam mana? Silakan. Kak
6: Jerantuk ni cuacanya mendung. Kak Angah ni ada rumah lah, perumahan Mak Kila 2
5: keadaan trafik dekat Mak Kila Jerantuk tu macam mana?
6: Kampung Mak Kila biasalah, kampung kan lengang lah. Tapi lepas bandar tu ni sibuk sikit pagi ni kan, mana orang keluar beli sarapan apa semua tu. Tapi tak ada lah sibuk jalan raya.
5: Jalan-jalan kampung.
6: Kampung.
5: Tapi duduk kat perumahan tak?
6: Perumahan kawasan dah Mak Kila 2.
5: Cuacanya macam mana dekat Jerantuk tu?
6: Itulah mendung malam tadi. Adalah hujannya dengan petirnya. Tapi taklah berapa lebat hujan tu.
5: Okey. Taklah berapa lebat mana ya. Sama dekat Kuantan ni. Dia bunyi ribut-ribut. Hujan rintik-rintik kan.
6: Sama.
5: Sama kita. Di Kuantan dan Jerantuk sama. Okey.
6: Pagi ni mendung lah. Gelap je. Taulah panas tidak hari ni kan.
5: Ya, samalah kita kat Kuantan ni pun. Kalau tidak tengok dekat luar je, jendela ajaib kita ni pun mendung juga ya. Tapi jangan mendungkan hati Kak Ngah.
6: Seronoknya.
5: Seronok kenapa? Seronoknya tu
6: dapat jumpa, dapat cakap dengan adik hati rasa sayang ni.
5: Alah, jumpa tak lagi dah. Hati kita jumpa lagi. Ya.
6: Itulah.
5: InsyaAllah.
6: Jadi dia lain ada yang jumpa lah.
5: Seronok dia ni, diorang tu ya, jumpa Kak Ngah kita
6: seronok.
5: Ya.
6: Ya Allah.
5: Okey Kak Ngah, sebab Kak Kerana hari ni berjaya menebusi talian kita ni. Tirau nak belanja dua lagu lah untuk Kak Ngah ni. Kak Ngah nak lagu apa hari ni?
6: Boleh, silakan. Yang pertama tu Dhamma Sutra, Mimpi Umpama Mimpi.
5: Oh,
6: yang kedua tu lagu 60 kan boleh? Jesham tu lagu Cari Sinar Bahagia.
5: Boleh, demi Kak Ngah kita. Ku turuti jua.
6: Tunduknya hati Kak Ngah lagi. Ni anak Kak Ngah hantar salam dekat Bomok. Kisah salam DJ kesayangan Mok.
5: Waalaikumsalam. Kisah salam baliklah ke Ananda nyata. Okey lah Kak Ngah. Selamat membeli belah ikan, sayur semua tu ya.
6: Lupa berhenti dekat pergi, nak pergi juga ke apa? Dia orang ajak ke, kalau jadi ni kan dia orang ajak ke jengke 14, mencari kubur kan. Suara arwah untuk baik. Tengah hari sikit lah kot.
5: Yelah.
6: Kalau tak, dengan cuaca mendung ni tak tahulah.
5: Betul lah tu.
6: Takutnya hujan apa semua.
5: InsyaAllah lah, moga-moga cuaca dekat jerantut tu okey lah ya. Sampai ke malam lah.
6: Okey, adikku sayang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Ngah.
6: Sama-sama.
5: Bye-bye.
6: Assalamualaikum.
5: Itu dia Kak Ngah jerantut kita. Seronok katanya. Dah berjaya menebusi talian Pang FM. Kak Ngah pun dah hantar WhatsApp ke 7:13 minit pagi dah. Terima kasihlah Kak Ngah. Okey. Kejap lagi kita nak bersama dalam Khabar Pahang pukul 7:45 minit pagi. Seketika kita nak bersama dengan lagu pilihan hati Kak Ngah kita lah. Buat anda juga hari ni yang memandu pandu berhati. Okay. Kalau rasa macam mengantuk, kalau ada simptom-simptom micro sleep tu, eloklah berhentilah seketika ya. Berhentilah mana-mana tempat yang selamat untuk anda berhenti. Berkenalah kopi secawek. Segar mata tu sikit. Okay. Kami dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Ini dia Dhamma Sutra, Bama Mimpi Dalam Mimpi. Dan juga seketika nanti lagu daripada G-Shaw, Mencari Sinar Bahagia. Pok Yeye, orang kata Kak Ngah kita ya. Terus layan Radio On The Way, berhati-hati memandu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 12 September 2026. Sorry, berita utama. Cuaca tidak menentu, penduduk Cameron Highland diminta berwaspada. Pendaki Jerman maut di Cameron Highlands. Berita sepenuhnya.

Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kawasan sekitar stesen laluan rel Pantai Timur ECRL Curating bakal dibangunkan sebagai pusat perbandaran baharu serba lengkap di bawah projek Pahang Aerospace City PEC. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Datuk Muhammad Nizal Muhammad Najib berkata, pembangunan itu dirancang bagi menjadikan Curating sebagai pusat tumpuan antarabangsa di kawasan pesisir pantai. Beliau dalam satu kenyataan memberitahu, kawasan berkenaan akan dibangunkan berorientasikan transit TOD, merangkumi kemudahan hotel, gedung perniagaan, pusat beli belah serta ruang riadah dan rekreasi. Turut dirancang trek perlumbaan kereta dan motosikal untuk golongan muda, selain perumahan banglo dan rumah berkembar bagi menampung keperluan pekerja serta pakar di kawasan pembangunan itu. Pahang akan memperluas program Talent Identification TID bagi mengenal pasti lebih ramai bakat baharu sukan para, susulan tamat Para Sukma Selangor 2026. Pengarah Majlis Sukan Pahang MSP Mahathir Abdul Rafa berkata, program itu turut membuka peluang kepada atlet berpotensi dari luar Pahang menyertai kontijen negeri. Katanya langkah berkenaan bertujuan meningkatkan penyertaan dalam lebih banyak acara sekaligus menambahkan kutipan pingat. MSP turut akan menjalankan postmortem bagi mengenal pasti punca gagal mencapai sasaran 15 emas. Khamis lalu, kontijen Pahang menamatkan saingan dengan kutipan 7 pingat emas, 11 perak dan 13 gangsa di tempat ke-11 kedudukan negeri. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pastinya. Bahang FM, satu pilihan.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluk selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa